0: Baik, masih di acaranya Warawiri Fortuna FM. Genjreng. Eh, ada miskom-miskom, sabar dulu sebentar ya.
1: AM
0: Baro, selamat pagi. Udah miskom-miskom, selamat pagi. Yang di WhatsApp juga selamat pagi semuanya. Nanti aku bacain, tapi kita ke berita dulu. Tahu gak sih berita mencengangkan dan juga berita yang mengharumkan nama kota kita, ada Siti Dalva Elina.
1: Kebanggaan.
0: Penari Sukabumi yang tampil di pembukaan Asian Games 2026 Jepang. Wow, ini salah satu wishlist aku, Mbak. Bangga banget. Dari dulu aku tuh, kan aku anak tari juga ya, Mbak ya. Pengen banget seni. Aku iya seni. Aku ada sanggar tenjo lagi ya namanya.
1: Dulu
0: itu aku goals ini tuh ya, bisa tampil-tampil di event-event besar seperti ini. Ini Asian Games itu gede banget loh. Dikutip dari sukabumiupdate.com, nama Kabupaten Sukabumi turut dibawa ke panggung internasional dalam opening seremonial Asian Games 2026 ke-20 yang digelar di Oasis 21 Sakai Nagoya, terus juga ada Aichi Jepang Sabtu 19 September 2026 kemarin. Adalah Siti Dalva Elina berusia 20 tahun, perempuan asal kampung Sumur Tilu, Desa Wanasari, Kecamatan Surade dan Kabupaten Sukabumi loh. Dari sini tampil membawakan kesenian tradisional Sunda melalui tari Jaipong Nyi Bentang Ronggeng. Nih, Siti adalah anggota sanggar tari Jampang Warrior Dance. Wih, ini emang gede sih agensinya. Entertainment Surade. Di kita juga ada ya, SWD namanya. SWD kali ini JWD tapi masih Warrior Dance, masih se-owner kayaknya. Saat ini ia telah menempuh pendidikan di Jepang melalui progres beasiswa. Oh, pantas. Lagi di sana juga dia.
1: Jadi sambil belajar di sana dia menggeluti
0: sambil
1: seni
0: menggeluti seni tari dan juga dia membawain budaya kita di mereka. Siti mengaku mendapat undangan untuk tampil dalam rangkaian pembukaan Asian Games 2026. Kesempatan ini menjadi pengalaman berharga baginya untuk memperkenalkan seni tari tradisional Indonesia, khususnya budaya Sunda dari Sukabumi di hadapan publik internasional. Dalam penampilannya, Siti membawakan tari Jaipong Nyi Bentang Ronggeng yang membawa identitas daerah asalnya dari Sunda. Di Jepang, Siti baru menjalani masa pendidikan sekitar 6 bulan. Ia tercatat sebagai mahasiswa semester pertama di Nihongo Gakko. Asik ya. Nah, mengulis bagian soal tempat tinggal Siti di wilayah Toyokawa si Aichi-ken, Jepang. Menurutnya program pendidikan yang dijalaninya merupakan beasiswa khusus yang diperolehnya melalui sekolah. Keren ya. Kesempatan setampil dalam opening seremonial Asian Games 2026 menjadi pengalaman tersendiri bagi Siti, jelas. Penampilannya juga menjadi bagian dari upaya memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia di kancah internasional ya. Opening seremonial Asian Games 2026 ke-20 berlangsung mulai jam 15.00 waktu Jepang di Oasis 21 Sakai Nagoya Aichi-ken, Jepang pada Sabtu kemarin. Keren ya, Mbak ya.
1: Approve ya.
0: Approve buat Siti. Bukan Siti Rope ah kayaknya nih, Siti Rope ah, bukan ya kayaknya. Oke, guys. Mbak, berita apa lagi?
1: Iya, kalau di sini amat sangat menyebalkan.
0: Apalagi
1: kenapa
0: niche?
1: Seorang kakek 65 tahun kok bisa-bisanya cabul sejumlah bocah laki-laki
0: dan
1: dipolisikan ya. Kakek ingat umur, kek, kenapa di tua-tua makin keladi? Aduh, makin jadi maksudnya ya. Kakek berinisial E di Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi diduga melakukan perbuatan cabul terhadap sejumlah bocah laki-laki. Pria berusia 65 tahun itu melancarkan aksi bejatnya dengan iming-iming uang. Kasus dugaan tindak pidana kekerasan seksual tersebut kini mendapatkan pendampingan dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Mahasiswa Islam atau LKBHMI Cabang Sukabumi Raya, baik dari sisi hukum maupun pemulihan psikologis korban. Berdasarkan hasil penelusuran tim advokasi, jumlah anak yang diduga menjadi korban tidak hanya satu orang. Sedikitnya terdapat 3 orang anak laki-laki disebut sebagai atau korban yang mengalami peristiwa yang serupa. Bendahara dari LKBHMI Cabang Sukabumi Raya, Randy Firmansyah, ini mengatakan kalau pihaknya mulai melakukan pendampingan setelah menerima aduan dari keluarga korban seorang bocah laki-laki berusia 7 tahun. Kakek 65 tahun, kakek itu udah kayak uyut, kek.
0: Kayak uyut kayaknya ya.
1: Aduh, kakek bener tua-tua keladi deh.
0: Masya Allah.
1: Randi menuturkan kalau peristiwa ini bermula saat korban didampinginya itu bermain layang-layang bersama teman-temannya di sekitar lingkungan rumah pada Minggu 12 Juli 2026. Berarti kalau sudah cukup lama di bulan Juli ya.
0: Betul.
1: Saat itu terlapor E diduga memanggil korban dan mengajaknya masuk ke rumah dengan iming-iming uang jajan. Di dalam rumahnya tersebut terlapor disinyalir melancarkan aksi pencabulan. Aksi bejatnya ya. Usai melancarkan aksinya, terlapor memberikan uang 10.000 serta mengancam korban agar tidak bercerita kepada siapapun. Aki Gusti, nah aku kalau ya kemananya. Namun setiba di rumah, korban menangis. Ya iyalah, dan membeberkan perbuatan yang tidak senonoh itu ya. Tetangganya itu kepada orang tua dan kakaknya. Akhirnya gimana enggak naik pitam gak tuh keluarga kedua orang tua dan kakaknya ya. Akhirnya terungkap lah. LKBHMI juga mengantongi ya fakta adanya dugaan upaya pembungkaman berupa pemberian uang senilai Rp500.000 dari pihak keluarga terlapor kepada keluarga korban. Nah, tete keluarga ya malah mendukung dengan memberikan uang sejumlah, kenapa tidak? Eta keluarga yang kini telah diserahkan ke penyidik kepolisian sebagai bahan informasi hukum. Justrunya malah keluarga harus mengelingkan. Aki ulah gitu atau aki teh atau oke aki temennya nikah deui we atuh kitunya.
0: Berkembang kritik dinya. Ya Allah.
1: Nah, teteh.
0: Terus malah dikasih uang, Mbak?
1: Yaps. Lebih lanjut lagi mengungkapkan bahwa saat melakukan pendalaman di lingkungan sekitar korban, pihaknya menemukan informasi terkait adanya anak lain juga yang diduga mengalami peristiwa serupa.
0: Jadi
1: keluarga dari aki-aki ini teh gitu pongki memberikan sogokan kepada keluarga korban, keluarga anak aki ieu pitilueun. Menurut Pak Randi, ketiga korban yang teridentifikasi merupakan anak laki-laki dengan ya rentang usianya yang hampir sama ya, sekitar 7 tahunan. Meski demikian, pendampingan hukum saat ini masih difokuskan kepada salah satu korban yang sementara korban lain langkah hukumnya masih menunggu keputusan masing-masing keluarga. Tuh kan, hai para keluarganya aki-aki ini ya, yang 65 tahun itu geningan lebih tihizi ya.
0: Ya Allah, harusnya mikir ya harusnya ya.
1: Aduh, ya Allah, Aki habis pikir. Saat ini perkara masih berada dalam tahap penyelidikan dan Satreskrim Polres Sukabumi ya. Dan berdasarkan surat tanda bukti lapor atau STBL yang diterima oleh informasi sukabumi.com, kalau kasus dugaan pencabulan tersebut telah dilaporkan Parari bersama orang tua salah satu korban ke Polres Sukabumi pada 30 Juli 2026, dan perkaranya sudah berada dalam tahap penyelidikan dan oleh Satreskrim Polres Sukabumi. Dan menurut Parandi, penyelidikan ini telah memanggil terlapor serta sejumlah saksi dimintai keterangan.
0: Ampun.
1: Selain itu, Pak Randi mengatakan kondisi korban yang didampingi saat ini mulai membaik. Sebelumnya korban sempat mengalami ketakutannya. Iyalah ya, gimana enggak psikologisnya ketakutan untuk beraktivitas di luar rumah karena masih berada di lingkungan yang sama dengan terlapor. Waduh, ini harus kayak harus yang gini-gini tuh harus benar-benar ih. Gimana buat cerak gitu ya?
0: Iya, ampun ya, harus sampai cerak tuh gimana caranya ya?
1: Gampang aja
0: gimana tuh?
1: Blender cengek utang lada nasa kilo.
0: Terus?
1: Pepes.
0: Taburkan.
1: Nah,
0: ya maksudnya biar cerah ya.
1: Ya karena
0: banyak
1: pokoknya,
0: banget kasus-kasus seperti ini.
1: Nah, untuk keluarga semestinya bukan malah mendukung dan ingin membungkam keluarga dari korban dengan cara memasih uang gitu tanya. Itu sarwa kena tuh gitu teh. Mendukung
0: kan ya keluarganya juga ya.
1: Kuduna ngelingan si aki ieu tah gitu. Kuduna sebagai keluarga teh.
0: Ya wes lah.
1: Dan yang pastinya meski demikian ya, berhingga berita diterbitkan belum ada lagi keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait perkembangan kasus. Mudah-mudahan perkembangannya ada keadilan ya.
0: Amin buat si
1: dan keadilan memang terkadang terlambat, tapi ya terlambat apa namanya tidak di dunia di akhirat, tunggu saja.
0: Iya,
1: gitu aja lah.
0: Wah,
1: nanti kan ya ke cekarma dan makarma.
0: Cekarma, kikarma juga boleh banget ya, ditunggu aja.
1: Aduh. Kenapa?
0: Kesian banget, itu ngar mental banget pastinya anak kecil. Sampai nangis tadi ya? Sampai nangis kan anak kecilnya.
1: Iya,
0: gimana
1: enggak nangis?
0: Ya ampun, shock. Bisa-bisanya, oh my god.
1: Dipaksa aki-aki.
0: Ih, no. Ya udah atulah. Let's move ya, kita lanjutkan lagi.
1: Dunia ini semakin, aduh.
0: Ya ampun, ya ampun, ya ampun, ya ampun, ya ampun. Oke deh kalau gitu mah langsung aja. Sedap Fortuna ya, biar gak gede, sayang, sayang
1: lah gitunya. Rujak cuka.
0: Cukaan, oke aku abi. Orang pramukin lah itu ya. Saya udah ngedenger lagu dari timurnya. Dan iya, buat anda semua, tentunya tetap ya di acaranya Warawiri Fortuna FM.
1: Genjureng.

0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: Mirando lo que hemos tenido por una casa de hacer.
2: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
3: Ariel.
4: Hai semua.
0: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
4: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
5: Emang bedanya apa?
4: Mie-nya kenyal.
0: Wah, enak tuh.
4: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
5: Hah?
4: Apalagi sekarang ekstra 20%.
5: Ekstra 20%?
4: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Ril.
4: Gimana?
0: Bener, bikin gak bisa berhenti.
5: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
4: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
0: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
4: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
6: Hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
7: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
8: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
9: We love it so much.
7: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
8: Tinggal seduh, langsung slurp.
7: Kuah gurihnya bikin lagi.
10: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
8: Plus ada topping crush, gemes.
7: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
10: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
8: Eh, ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
9: Semua variannya favorit kita dong.
6: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
8: Soya mie gelas,
9: we love it so much.
2: Ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
3: Ariel.
4: Hai semua.
0: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
4: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
5: Emang bedanya apa?
4: Mie-nya kenyal.
0: Wah, enak tuh.
4: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
5: Hah?
4: Apalagi sekarang ekstra 20%.
5: Ekstra 20%?
4: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Ril.
4: Gimana?
0: Bener, bikin gak bisa berhenti.
5: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
4: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
0: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
4: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
11: Beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
12: Siap bu, beli sabun krim ekonomi kan bu.
11: Iya di.
12: Bang, beli sabun krim ekonomi.
13: Gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
14: Oh, gebiar berkah umroh pesta emas, berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh, berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
12: Bu, ini sabun krim ekonomi, ada hadiah umrohnya loh bu. Coba aku buka ya bu, siapa tahu ada kode uniknya.
11: Bu, dapat hadiah umroh.
15: Alhamdulillah, doa ibu terjawab nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
12: Terima kasih sabun krim ekonomi.
13: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
14: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba seger, serba guna.
1: Wings Care.
5: Jadi gitu ceritanya.
16: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
5: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap, kari kental spesial.
16: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
5: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
16: Kenyal mie-nya maksimal.
5: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
16: Oi.
5: Jadi gimana?
16: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
5: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
17: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
18: Ini mie sukses isi dua.
19: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
18: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
19: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
17: Yang rasanya meriah, ada.
18: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
19: Gurih karinya, berasa.
17: Harganya?
19: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
18: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
19: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
20: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
18: Dari Wings Food. Yes.

0: Ya baik, sudah Fortuna masih di acaranya Warawiri Fortuna FM.
1: Genjreng.
0: Mesin penambangan emas muncul di Sungai Cikaso Sukabumi. Kades atau kepala desa khawatir air makin keruh. Ya. Udah mas saat tinggalinnya.
1: Oh no,
0: ini langsung cari emas gini nih teh. Apakah benar? Is
1: apakah
0: that real?
1: Apakah di Sungai Cikaso ada emas-emasnya?
0: Ada emas-emasnya.
1: Mas Jawa?
0: Mas Sugiono?
1: Mas Paijo?
0: Mas Paisal? Mungkin. Ikuti berita sukabumiupdate.com. Dugaan aktivitas penambangan emas menggunakan mesin atau oleh warga disebut guguntur dilaporkan terjadi di aliran Sungai Cikaso, tepatnya Kampung Tanjung dan Bojong Koneng, Desa Datar Nangka, Kecamatan Sagaranten, Kabupaten Sukabumi. Kepala Desa Datar Nangka, Jahid, mengatakan penambangan ini diperkirakan telah berlangsung satu pekan. Menurut dia, kondisi tersebut menjadi perhatian karena saat musim kemarau, air Sungai Cikaso sangat dibutuhkan masyarakat untuk berbagai keperluan sehari-hari ya. Namun kegiatan penambangan juga membuat air sungai menjadi keruh akibat bercampur dengan tanah.
1: Perhatian.
0: Jangan egois lah bang ya. Belum didapatkan kabar pasti siapa yang diduga membuat melakukan penambangan tersebut. Tetapi Jahid menyebutkan penggunaan mesin juga dikhawatirkan berdampak terhadap kondisi dan ekosistem sungai. Karena itu pihak desa berharap aktivitas ini dapat ditertibkan. Ia juga memperingatkan pentingnya menjaga kondisi lingkungan Sungai Cikaso. Tapi wilayah ini pernah mengalami bencana banjir pada Desember 2024 kemarin. Jahid mengatakan masyarakat berharap adanya langkah penertiban terhadap aktivitas penambangan emas menggunakan mesin. Ia menggunakan upaya tersebut diperlukan untuk menjaga aliran sungai sekaligus mencegah dampak lingkungan yang lebih luas. Betul sih. Karena emang sebelumnya kan kita dengar ya, berita yang orang-orang tuh pada nyangrai tanah itu ya. Aku sempat bawain beritanya di Sungai Cikaso juga, yang nyangrai tanah terus tiba-tiba tanah langsung aja kedengaran sama orang oknum-oknum yang punya mesinnya. Ya udah, jadi bawa mesin sampai sekarang, nanti bisa aja berevolusi lagi.
1: Dapat.
0: Oh, kan yang waktu di sangrai itu dapat, Mbak. Berapa gram gitu asli. Makanya mereka mungkin karena ya mengulas balik itu ada yang dapat emas dengan secara menyangrai aja, mereka pakai mesin biar lebih gacor kayaknya dapatnya. Tapi enggak tahu nih, enggak tahu ada dapat atau enggaknya, hasilnya enggak tahu. Lagian pun buat apa gitu ya. Yang penting ingat, jangan lupa air itu sumber kehidupan, apalagi buat warga-warga yang membutuhkan sangat amat air tuh. Kalau kekurangan air tuh menderita banget ya. Jadi buat Anda semua, udah ada tuh Sungai Cikaso bersih dikeruhkan. Ya ampun, hati-hati. Jangan egois ya.
1: Udah musim kemarau.
0: Nanti atulah tunggu musim hujan sok gae bebasnya. Jangan dulu sekarang majero, kemah. Oh, bener. Aya nama terserah ada ceper cenah. Bolehlah terserah atur aja atur.
1: Aduh, yang penting jangan dirusak deh.
0: Jangan dong.
1: Salah satunya, tapi ya kalau mencari ke tambangan gitu ya agak merusak.
0: Agak merusak sih sebenarnya ya. Tapi ya udahlah.
1: Bakating
0: ke uwa. Mangga atulah sok. Semoga bebenangan mang ya. Mun menang bagi-bagi ke warga ka
1: deta. Ngilap
0: mang 5 gram.
1: Aduh, kurang oge.
0: 10 juta lebih dong. 1 gram ge.
1: Wah, bener dipajak bacana.
0: Poke ge 1 gram enggak ngapa-ngapan. Berat.
1: 5 gram.
0: 0,1 apa 1 gram yang biasanya
1: 1 gram.
0: Oh, 1 ya.
1: 0,5
0: setengah gram. Wow. Gini sih.
1: Secara kan ini kan buka emas
0: sih hayang gitu, Cok.
1: Dical emas.
0: Ya udah deh, Mbak. Semoga
1: iya. Yang pastinya memang sih rezeki dengan ikhtiar apapun itu, tapi paling tidak kalau dengan bersangkutan dengan alam, tetap kita harus jaga alam, jangan merusak alam ya, terlebih sungai-sungai yang mungkin memang sudah disediakan sama Tuhan tuh harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya tanpa merusaknya.
0: Betul.
1: Gitu ya. Ya kalau rezeki enggak akan kemana, nemongan mungkin Mas.
0: Nemongan merenyang kayak Mas mau jeju ayah harapan imah.
1: Eh Mas Pak Ijo.
0: Ais. Semoga doa-doa aja tuh orang-orang yang lagi nyari emas tuh pakai mesin, semoga berdoa ya.
1: Oke, kembali kita ke lahan Cikidang, Sukabumi nih kebakaran. 2 hektar alang-alang hangus terbakar ternyata. Kebakaran lahan melanda kawasan yang ditumbuhi oleh vegetasi alang-alang.
0: Ya Allah.
1: Di Kampung Ciranji RT 02 RW 06 Desa Sampora Kecamatan Cikidang Kabupaten Sukabumi pada Minggu malam kemarin ya, tanggal 20 September 2026 malam ya, Minggu malam. Berarti tadi malam. Di mana peristiwa yang terjadi di dekat Jalan Raya Cikidang Pelabuhan Ratu tersebut membuat petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tentunya Kabupaten Sukabumi bergerak cepat. Gercep ya, mengerahkan armada ke lokasi.
0: Betul.
1: Kepala Bidang pemadaman dan juga penyelamatan DPKP Kabupaten Sukabumi, Pak Erwin Adam Ridwan. Selamat pagi, Pak Erwin. Mohon informasikan bahwa laporan kebakaran tersebut masuk ke posko pada pukul 19.09 waktu Indonesia Barat, ya. Di mana usai menerima laporan warga, tim penyelamat dari posko Damkar Pelabuhan Ratu langsung diberangkatkan dan tiba di lokasi kejadian pada pukul 19.54 waktu Indonesia Barat untuk melakukan lokalisir kebakaran api. Pak Erwin menjelaskan kalau potensi kebakaran membahayakan lingkungan sekitar, mengingat ya total luas dari bentangan lahan mencapai 12 hektar. Dari luasan tersebut sekitar 2 hektar lahan alang-alang hangus terbakar. Jadi 12 hektar dari yang ada, 2 hektar ini sudah terbakar hangus, hangus terbakar alang-alang ini 2 hektar ya. Hingga proses pendinginan selesai dilakukan, penyebab di mana api muncul, titik api di lahan tersebut masih dalam penyelidikan petugas. Penanganan cepat dilakukan agar kobaran api tidak meluas menembus pemukiman warga atau area perkebunan terdekat serta membahayakan pengguna jalan tentunya. Pak RW juga kemudian menghimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran lahan, terutama saat kondisi vegetasinya kering-kering, kerontang, yang namanya ilalang-ilalang, ranting-ranting kering itu mudah sangat terbakar, apalagi kalau ada orang yang jahil atau tidak bertanggung jawab nih, langsung ya dikit,
0: mampus itu.
1: Ya wes, kampus. Ya wes, diingatkan kepada warga yang beraktivitas khususnya di sekitaran lahan terbuka agar tidak menyalakan sumber api begitu saja ya. Harus dipadamkan, pastikan
0: harus. Apalagi musim kemarau ya.
1: Yep.
0: Kemarau juga apa sih, tumbuhan juga garing, jadi sangat amat sensitif banget untuk kebakaran.
1: Oke.
0: Wow, makin banyak di WhatsApp nih, katanya kangen-kangen. Iya, hati-hati selalu.
1: Kangen-kangen.
0: Iya. Kangen-kangen ya.
1: Pagi-pagi Po Ita, Teh Ani.
0: Mama Nurul juga.
1: Mama Bungsu. Ternyata ada di Cijangkar, Wilujeng Eji.
0: Siapa? Mama Bungsu.
1: Teh Ani.
0: Oh, dikira.
1: Teh Ani emang Cijangkar ya.
0: Po Ita juga ya.
1: Mama Bungsu
0: Bojong Lopang. Mama Nurul juga bersama Waalnya. Assalamualaikum. Warawiri Pertunaya Pem Kejayaan. Selamat pagi Bayi Spa sama Bang Pongki. Gimana kabarnya hari ini? Tuh, kedengeran gak gimana kabarnya? Baik-baik aja ya.
1: Kedengeran.
0: Kita panggil ini saja Mama Nurul dan juga Waung, terima kasih.
1: Yo.
0: Bang Len juga genjreng, good morning. Have a nice day for you guys.
1: Oh my goodness.
0: Your English also fitting well.
1: Sarapannya.
0: Mom gorengan ulen caketan rido di payun. Mantap. The breakfast was so good, katanya. Keren ya. Oh ya, jadi bahasa Inggris keren. Bang Lens, di mana Bang Lens? Satu ulin di mana ya? Digenjrengkeun Bang Lens. Genjrengkeun. Terus juga buat ini Rahmat Irawan Warawiri Fortuna FM digenjreng euy. Ngopi. Hayang ngajakan ngopi di alun genteng ya. Hayang green tea we pokoknya nya. Terus oge Teh Meli, Mais juga selamat pagi. Juga buat semuanya, terima kasih Mbak Ispa dan Bang Pongki. Terus juga selamat sehat selalu buat orang yang lagi siaran, digenjerikan aja. Genjerikan selalu
1: orang yang lagi siaran.
0: Orang enggak tuh. Kalau kira kita alien kah sebelumnya?
1: Bukan.
0: Apa tuh?
1: Kita peri.
0: Periangan. Meriang kali ah. Ya, oke, saya dulu di Facebook deh biar nanti enggak terlalu membludak. Kita lima orang teratas aja ya, cap cip cup. Oke, berhenti di Dumayati. Hadir warga Stabat Langkat Sumut. Kita tandai dengan ok.
1: Makasih.
0: Ok, bukan ok jambe ya. Emang ok. Terus juga buat Restan Bustomi dari Cipoho juga. Terima kasih. Ok. Tiga lagi siapa Mbak boleh?
1: Oke, selamat pagi jelang siang kita untuk
0: siapa tuh?
1: Untuk korban fitnah ya. Emang mau dipitnah terus?
0: Mau sih. Aku sih.
1: Waalaikumsalam. No.
0: Apa sih no? Warawiri
1: for FM genjrengnya, semangat untuk mereka yang sedang melakukan tugasnya hingga selesai. Berkah untuk semuanya. Bunga meluar selalu hadir. Terima kasih. Sama-sama. Adi Mulyadi, Japan's Bar. Oh, Bar-Bondok Jepang. Di genjreng semangat para penyiar selalu pastinya.
0: Ya.
1: Arun Arasi juga selamat pagi ya buat Bayi Spa sama Mas Pongki, semoga kabar di awal pekan ini dalam keadaan sehat dan selalu melakukan aktivitas. Laporan cuaca di Pancing City Medan Horasia saat ini masih berawan. Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Satu lagi ada Teh Meliandri Warawiri for Nevem Genjureng.
0: Waalaikumsalam,
1: selamat pagi Teh Sai, cantik juga Pongki ganteng. Selamat bertugas sampai tuntas, semangat, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Ucap Payam hadir ngagenjreng.
0: Genjreng
1: ke Ucap Payam, Teh Hera, Teh Atika juga ya. Semua-semua yang dari Puncak Bayam. Ada lagi Gusti Gede Loka Biantara. Gusti meni gede gitu. Tabanan gede, Bali hadir. Aduh, orang Bali.
0: Orang Bali ya.
1: Teteh Aminah juga, waalaikumsalam, selamat pagi. Apongki dari Caringin. Tetangga teh asli dong. Diwarawiri from FM Genjreng euy. Rahman Diski warga kampung Banten. Aku kira Bantennya padahal di Medan. Horas ya Horas, di Genjreng. Topik juga di Cirebon, selamat pagi.
0: Halo.
1: Aduh, Cirebon itu terkenal dengan tarasi. Jeung naon tuh hideung teh nu semur daging gitu.
0: Tutug oncom.
1: Sane asli tuh kan.
0: Semur. Oh iya kentang Cirebon. Oh Cirebon mah bibi ke Ambon.
1: Oh bu-
0: eh, bukan. Ayo. Oh apa ya sebetulnya aku, aku tahu deh, aku tahu.
1: Anu si gaya ning nu hideung ning. Nu daging hideung naon tapo?
0: Ini meren yang pa, apa
1: gentong.
0: Ya? Ketan hitam, bika ambon ketan hitam bukan?
1: Enggak.
0: Ampal banyak, banyak ya.
1: Oh, oh Cirebon itu ya. Biasanya terasi Cirebon gitu nih.
0: Iya sih banyak ya.
1: Banyak.
0: Makanan
1: Indonesia kan kayak raya.
0: Iya sih benar banget. Salah satunya. Ih, tapi yang paling terkenal ternyata ini dari CEI dan Kang AI itu Bapak Yoda itu dari khas Ambon.
1: Bapak?
0: Eh, di aku kita ngomongin Cirebon ya tadi ya.
1: Oh. Ambon ya. Aduh.
0: Lah iya ya, kan jadi ke Ambon.
1: Oh, alah.
0: CEI. Makanan nasi Cirebon, iya bener. Empal gentong,
1: empal gentong.
0: Nasi jamblang, tahu gejrot, nasi lengko, mie koclok, docang juga. Ih, docang. Oh ala, ada docang.
1: Docang teh naon?
0: Docang itu isinya lontong, daun singkong, dan toge, siram kuah oncom yang hangat.
1: Oh, namanya docang.
0: Namanya docang.
1: Di Cirebon itu tehnya.
0: Kalau di Ambon mah beda deui atuh.
1: Nah, atuh ke Ambon-Ambon.
0: Tadi ah, maklum.
1: Ke Papua nih, Bapak Pena.
0: Jangan dong, nanti aja. Yaudah,
1: ya
0: udah. Alhamdulillah. Kita ke promo dulu yuk, Pak.
1: Aduh.
0: Sebentar.
1: Duren sawit, Po. Beda keren sarang duit.
0: Asik. Jangan lupa, jangan lupa cari yang duren sawit apa?
1: Duren sawit.
0: Oh, duren sawit.
1: Beda keren sarang duit.
0: Asik. Gaslah. Main-main gue spesial untuk Abang Lens ya. Main-main gue. Keren banget lagunya ya. Main-main gue naik lah buat Bang Lens dan semuanya. Tetap ya di acaranya Warawiri Fortuna FM Genjreng. Mama Bungsu, halo, baru hadir juga di Genjreng ya.

0: Fortuna FM 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka pula.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap,
2: Ariel.
3: Hai semua.
4: Eh Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
3: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
5: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
5: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
5: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
5: Wah, thanks Ril.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
5: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
6: Hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
7: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
8: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
9: We love it so much.
7: Soalnya bikinnya satset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
8: Tinggal seduh, langsung slurp.
7: Kuah gurihnya bikin lagi.
10: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
8: Plus ada topping crush-crush gemes.
7: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapenya tuntas.
10: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
8: Eh, ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
9: Semua variannya favorit kita-kita dong.
6: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
8: Soya mie gelas,
9: we love it so much.
1: Ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap,
2: Ariel.
3: Hai semua.
4: Eh Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
3: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
5: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
5: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
5: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
9: Wah, thanks Ril.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
5: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
11: Jadi gitu ceritanya.
12: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
11: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru Mie Sedap Kari Kental Spesial.
12: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
11: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
12: Kenyal mie-nya maksimal.
11: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
12: Oi.
11: Jadi gimana?
12: Sorry Z, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
11: Gas, cobain resep baru Mie Sedap Kari Kental Spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: dari Wings Food.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi dua.
3: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
3: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
2: Dari Wings Food.
5: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
6: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
5: Iya, Di.
6: Bang, beli sabun krim ekonomi.
7: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Oh. Gebiar berkah umroh pesta emas, berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh, berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
6: Bu, ini sabun krim ekonomi, ada hadiah umrohnya loh Bu. Coba aku buka ya Bu, siapa tahu ada kode uniknya.
5: Bu, dapat hadiah umroh.
9: Alhamdulillah.
10: Doa ibu terjawab nah. Dari mencuci bisa ke tanah suci.
6: Terima kasih sabun krim ekonomi.
7: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
11: Wingscare.

0: Kopi dangdut.
1: Tapi kan

0: Baik, Saudara Fortuna, berita terakhir sebelum kita mengulas tentang komentar di Facebook nih. Beritanya dari radarsukabumi.com.
1: Okay.
0: Pool party di Santasi Water Park, Sukabumi di Portersburg. Nah, mungkin buat beberapa orang, ya, for me especially, buat aku jujur ya, ini tergantung perspektif pikiran kita sih sebenarnya ya, tergantung sudut pandang, baik
1: mindset.
0: Lagi
1: mindset,
0: mindset, dikira mindset kali ah, soalnya aku lagi pakai nih. Nah, dan juga tentunya kalau buat aku sih fine-fine aja selagi tidak mengganggu suasana apapun itu, dan kita lihat VOP sudut pandang dari warga sekitarnya nih. Ya kan? Pasti ada aja kan. Ikuti di radarsukabumi.com suara musik dari kegiatan pool party di Santasi Water Park, Jalan Sedajaya Hilir, Kelurahan Gedong Panjang, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi, memicu keberatan warga sekitar. Oh ya, tapi kalau Mbak jadi tetangganya ikut joget atau gimana nih?
1: Iya iyalah, ya, iyalah. Bisik lah, gak bisa tidur.
0: Iya gak bisa tidur kayaknya.
1: Apalagi
0: tergantung jamnya.
1: Asik.
0: Nah, terutama nih aktivitas hiburan yang berlangsung hingga malam tersebut dinilai mengganggu kenyamanan.
1: Kalau di tengah sawah gak apa-apa dia.
0: Terutama bagi warga yang tengah beristirahat. Tapi benar sih, keberatan itu kemudian disampaikan langsung warga RT 1 RW 5. Nih ada ya, bukan aku ya, ada nih.
1: Kecuali mungkin Togi diundang.
0: Diundang. Kalau aku yang diundang untuk ngeliput kayaknya aku ikutan. Aduh. Sih Gedong Panjang kepada pihak manajemen Santasi Waterpark Sukabumi, langsung kepada ownernya ya. Warga meminta kegiatan yang berpotensi menimbulkan kebisingan pada malam hari tidak kembali digelar dengan konsep serupa ke depannya tanpa memperhatikan lingkungan pemukiman sekitarnya. Ketua RT 1 RW 5 Gedong Panjang Rudianto mengatakan, selamat lagi Bapak ya. Persoalan utama yang menjadi perhatian warga bukan semata keberadaan kegiatan hiburan, melainkan dampaknya sih ya terhadap kenyamanan masyarakat. Kalau hiburannya mah gak apa-apa ya, entertain ya, hiburan gak apa-apa silakan. Tapi kenyamanan bagi masyarakat sekitarnya kayak gimana. Maka dari itu warga bersama-sama mendatangi Santasi. Bayangnya bareng-bareng gitu ya Pak. Wah ayo ayo datangin tuh. Ayo.
1: Jangan dibayangin.
0: Iya jangan dibayangin. Ayo ayo.
1: Langsung terjun.
0: Langsung ke Santasi ya, dan membuat kesepakatan tertulis sebagai acuan agar kejadian serupa tidak terjadi kembali. Dalam berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh saudara tangan tuh ya, pada minggu kemarin 20 September 2026 warga RT 1 RW 5 bersama manajemen Santasi Waterpark nih Sukabumi menyepakati sejumlah ketentuan. Salah satunya
1: menyepakati.
0: Enggak dong. Kalau aku sih di tengah ya. Salah satunya konsep acara pool party tidak diperbolehkan digelar di lokasi tersebut. Tapi Saudara Fortuna, buat yang mau lihat Ido, minggu depan Ido tampil juga di Santasi di acara yang sama, tapi bukan pool party. Kalau ini kan DJ,
1: hiburan.
0: Kalau hiburan-hiburan biasa di sore hari. Ini enggak mengganggu dong harusnya. Iya, itu ada Rido Darmawan, barangkali mau lihat di Santasi.
1: Oh gitu.
0: Dan katanya free entry, masuknya gratis.
1: Oh, gitu.
0: Aku kayak mau
1: gratis
0: lihat.
1: Meren,
0: gratis meren. Nanti ada Ido di sana ya.
1: Iya.
0: Bersama bandnya, iya. Barangkali mau ketemu kan, Bang Budi tak iman udah deket tidinya, sok kontrol ya. Selain itu pengaturan suara menjadi salah satu poin penting Mbak, karena musik diminta dihentikan 30 menit sebelum waktu sholat dan 30 menit setelah azan sejam tuh break harusnya.
1: Itu dari ketentuan, jangankan seperti itu, kita yang hajatan aja udah ada ketentuan.
0: Iya benar.
1: Pas beduk atau azan zuhur itu udah hentikan.
0: Nah, sementara volume suara untuk kegiatan malam harus disesuaikan dengan kondisi lingkungan sekitar. Tapi Mbak lihat gak sih cuplikannya?
1: Enggak.
0: Jujur.
1: Hah? Kagak?
0: Bener. Nanti aku liatin deh. Se-DJ itu Mbak. Di
1: kan
0: kolam renang, seksoy-seksoynya
1: DJ-DJ-nya. Oh my god.
0: That's why. Itu kenapa aku shock waktu tadi lihat Sukabumi nih.
1: Buara rasa di LA gitu.
0: Tapi jujur aku sedikit tertarik ya. Tapi
1: ya,
0: baik lagi
1: itulah.
0: Baik lagi kalau kita sih aman-aman aja Pak ya, selama tidak mengganggu waktu ibadah
1: karena
0: dan masyarakat.
1: Tempatnya di kolam renang.
0: Iya. Kalau di pantai juga sama.
1: Di kolam renang
0: Nih, warga juga meminta setiap penyelenggaraan kegiatan malam ditempuh ditempuh maksudnya
1: waktu
0: melalui
1: mungkin,
0: iya,
1: timingnya,
0: perizinan yang semestinya. Dalam kesepakatan juga tersebut kegiatan event pada malam hari dibatasi hingga pukul 21.00 Indonesia Barat. Maksimal ya, dengan kemungkinan penyesuaian berdasarkan karakter kegiatan yang diselenggarakan. Jadi menyesuaikan lah ya. Eh lah kok hilang sebentar. Nah, Rudianto menegaskan kesepakatan itu dibuat untuk menjaga keseimbangan antara aktivitas usaha dan hak masyarakat sekitar untuk mendapatkan lingkungan yang nyaman. Jadi aktivitas usahanya, usahawannya dapat untung, terus juga masyarakatnya terhibur dan juga nyaman untuk masyarakat sekitarnya. Dan tidak hanya mengatur kegiatan hiburan ya, warga dan manajemen Sentasi Waterpark juga Sukabumi sepakat untuk saling mendukung kegiatan masyarakat di sekitar lokasi. Jadi emang dengan demikian keberadaan Sentasi diharap tetap memberikan manfaat bagi lingkungan tanpa menimbulkan persoalan baru bagi warga Sukabumi. Oh betul, jadi saling menguntungkan lah ya. Harus, ya udah kita support-support acara-acara entertain atau acara yang menghibur seperti ini. Tapi baik lagi,

0: Abahna Kamil juga waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Warawiri Fern FM Genjreng. Bundanya juga Aca juga selamat pagi digenjrengkan. Waalaikumsalam. Pongki juga Mbak Isma selamat bertugas.
1: Halo.
0: Sehat selalu dan ada lebih luar Allah SWT. Amin. Kirim salam buat Fortuna aja di mana pun berada. Bendahari selamat pagi. Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bunda Isma dan juga Bang Pongki di Warawiri digenjrengkan permata hijau ya. Selamat beraktivitas di utara ini. Cerah sekali secara Abang Pongki dan Bunda Isma Udu. Selamat salam sukses selalu. Oke. Abah Waisa Samplangan, doa yang sama untuk bendahari ya. Gianyar Bali hadir. Waalaikumsalam, selamat pagi. Teh Isma dan Pak Ongki selamat bertugas sampai tuntas. Oke, terima kasih. Selamat sehat bagi belajar rezekinya, sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih. Kemudian Firgo juga warga Mabar Wonogiri Medan hadir. Lumayan juga hadir warga Setabat Langkat Sumatera Utara. Amiruddin juga selamat pagi. Terani Jama, waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Teteh pagi, pagi, pagi, pagi.
0: Diri dikencerengkan. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah alamin.
0: Baca komen doang waras.
1: Tuh ya.
0: Made Markus Singa Raja Bali monitor salam kompak di udara.
1: Oke, okay, salam Dunia kompak.
0: Rindawati juga selamat pagi, Mbak sama abangnya. Wasupri juga selamat pagi di kawasan Parko. Salam gejrek buat semuanya. Buat beraktivitas aja ya. Terus juga spesial oh buat itu si Etes biasa. Terus juga Giri di Shaul spesial buat tujuan receh rupiah laris manis. Buat Mbak Biispa sama Mang Pongki juga buat siaran. Oke, wah hatur nuhun.
1: Oke, hatur nuhun.
0: Terus juga setelah itu ada Bri tiga kemarin hadir di Tamora Medan City selamat pagi.
1: Halo.
0: Taispa dan juga Pongki yang tampan. Salam selamat hari Senin. Terima kasih.
1: Asik.
0: Terakhir Enin Mas Ruroh. Waalaikumsalam. Warawiri Fern FM gejreng selamat pagi untuk siang harinya untuk Taispa dengan Nak Pongki. Nak sehat Pong selalu. Kawasan Cikundur Bobojong salamnya buat teman-teman aja Fortuna salam sehat. Terima kasih Nin Mas Ruro. Hatur nuhun.
1: Hatur nuhun ya. Terus juga ada misko-misko sakedap Joko Tau terus 3 kali 5 kali gitu ya. Misko lalainya sakedap.
0: Kali-kali atau komen diketik biar dibacain.
1: Bang Joko Tau ya. Terus juga ini buat Man ini udah misko lagi selamat pagi aja. Terus juga buat nah udah diganti. Terus buat yang udah miss call kembali ini buat Teh Citra bareng Kang Fajrinya selamat pagi.
0: Pagi
1: juga Api Udin, aduh mucu mul deh Api. Api. Oh Api selamat bergabung oh. Api Aim Baro sudah miss call
0: Acet Teh juga. Miss call mau ente
1: Mami Basyar Takoka Kang Helan juga selamat pagi ya.
0: Pagi-pagi
1: dan juga Mama Bungsu nih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Fortuna FM
0: digenjreng.
1: Selamat pagi di Isma bareng Pongki sehat selalu manco Mama Bungsu salamnya buat semua aja. Semoga sehatnya buat berdua dan lagi tugas terima kasih
0: digenjreng. Iya. Teh pagi-pagi Kusumawati juga pagi-pagi.
1: Pagi-pagi.
0: Iya, pagi-pagi. Siapa lagi yo? Mbak NR nyimak enggak nih Mbak NR? Nenek Ridho
1: nyimak gak nih?
0: Iya kata Pongki nih udah ui.
1: Siapa? Ada malam ngemis kok waktu aku nyanyi dia mau request lagu katanya.
0: Udah bilang ada di Sukabumi?
1: Kalau itunya belum sih.
0: Enggak soalnya emang suka nelfon oh, tapi
1: di Magelang.
0: Posisi masih di Magelang.
1: Magelang tuh di Jawa Timur.
0: Jawa, iya.
1: Wah lebih jauh dari kita kemarin dong.
0: Iya deket Borobudur
1: Magelang. Kemarin kita ngelewatin Magelang kan? Jawa Tengah ya?
0: Kita kesinian sebelum ke sono.
1: Oke, Magelang tuh di atas kan?
0: Tapi kita kalau terus ke sono bisa ya.
1: Tapi aku udah nyadar bah kemarin itu kita kan waktu
0: kenapa kamu sama ini gak nyadar?
1: Gak nyadar. Waktu kita kemarin kan di Obelix itu di selatan ya. Terus pas kita lewat tol yang panjang lihat laut itu di utara. Berarti kita ngelewatin dari atas ke bawah ya. Di utara ke selatan Pulau Jawa. Pantes nih.
0: Ada Kang Marco yang selamat pagi Warawiri.
1: Genjreng.
0: Ah Warawiri sangat menjengkelkan.
1: What the heck man?
0: Coba
1: what
0: baca.
1: Are you meaning?
0: Bener gak sih?
1: Coba lihat. What is this?
0: Aya dendam now.
1: Mana Nin Lin? Mana Nin?
0: Enggak Marco,
1: oh, bukan.
0: Marco.
1: Oh Marco Tripo Warawiri sangat menjengkelkan. Makasih. Dijawab makasih lah. Kita orangnya mau menjengkelkan banget.
0: Enggak apa-apa, tetap.
1: Gua tambahin ya. Nih, baru muncul, Mbak, di WhatsApp lihat Marco. Nah, Marco juga sama namanya. Apa ini Marco-nya sama? Gua tandain.
0: Marco aja
1: ini
0: di
1: Marco double. Oh ini mukanya Marco, gua tandain lu. Pak Marco awas ya.
0: Nah,
1: awas ya.
0: Ujug-ujug
1: Bang Marco. Semenjengkelkan apa sih kita? What did we do? Apa yang kita lakuin sih? Iya, apapun itu ya tetap menjengkelkan tapi ya tahu kan Mbak benci.
0: Terima kasih.
1: Benar-benar cinta itu biasanya.
0: Apalang.
1: Benci itu benar-benar cinta gitu. Marin juga selamat pagi ya. Baru

0: Hadir nih dari Eko, Mama Adit, Kang Adut, lumayan banyak ya, terima kasih loh ya. Darsa juga, Kang Uus, Obet, Bang Heru Libra juga baru naik lagi nih. Oh ini siapa nih nomor tadi kenal? Warawiri, Portona FM, 3 jaringan, selamat pagi, Teh Ispa. Ini dari M. Doni, Dodi, siap dulu ah, Dodi. Dah, Bang Dodi, silakan ya, kalau mau request atau apa, saya digenjerikan aja.
1: Okay.
0: Ada juga ini Marin ya, A'udzubillahi min dalik et aki-aki kolot kumanehnya. Oh ini yang tadi ya. Mikir dirongsong setit otak teh cenah. Emang benar aki-aki mencabuli anak laki-laki berusia 7 tahun. Astagfirullahalazim. Kakek-kakek 65 tahun mencabuli anak kecil usia 7 tahunan, Mbak. Cowok. Iming-iming lagi main layang-layangan dibayar 10 ribu antar ke main cenah ya ke rumahnya.
1: Terus keluarganya malah memberikan kepada keluarga korban 500. Jadi keluarga
0: bukan, kakeknya.
1: Iya, keluarga dari si kakek
0: ketakutan.
1: Ngasih uang ke keluarga korban.
0: Jempek-jempek meren.
1: 500 ribu.
0: Letik. 500 ribu aja nama 2 minggu. 500 juta mungkin oke aja. Tapi mental, nah, mental anak itu enggak bisa dibayar, Mbak. Jadi ingat kasus aku dulu. Bukan kasus aku, angkatan aku.
1: Kamu curhat. Aduh.
0: Enggak, kasus angkatan aku dulu, Mbak. Waktu SD itu kan ada yang emon-emon itu, Mbak. Tahu enggak? Itu aku waktu SD, ada teman aku tuh, maksudnya teman jauh, aku kenal. Itu yang di kolam renang anu gitu ya. Aku itu zaman aku, Mbak. Makanya waktu itu aku keluar emon, kayak takut.
1: Berarti si boy dong.
0: Maksud?
1: Emon kan emon temennya si boy.
0: Oh ya? Maksudnya teman aku salah satu yang di Sodomo itu.
1: Oh, ternyata korbannya
0: teman kamu. Iya, betul. Makanya aku relate sama kayak gini, tapi dia sampai sekarang masih keingetan itu mental.
1: Pasti, itu kan
0: sampai sekarang keingetan.
1: Benar.
0: Di situ itu viral booming banget, takut apalagi yang kayak gini ya. 65 tahun.
1: Semoga kita semua saudara dalam lindungan Allah SWT. Amin.
0: Jauh-jauh dari
1: orang-orang seperti itu.
0: Amin. Ya udah tuh Marin lagi ngetik. Ayo cepetan kan ngetiknya. Aku
1: Marco
0: pamit
1: nih. Ditunggu ya di pengkolan Marco.
0: Marco kalau berani kesini, ayo kita ngobrol. Kita nyanyi karaoke ayo. Traumanya seumur hidup apong. Marin kok tahu?
1: Iya pasti.
0: Ya udah tuh. Ya udah kalau gitu ketemu aku insyaallah besok di jam subuh. Dan yep. Ispa
1: di jam 6
0: sekarang
1: pagi.
0: Sekarang kan masih
1: 11,
0: ada,
1: Pak.
0: Udah bisa ya.
1: Sampai jam 11.
0: Masih bertemu lagi ya. Dan insya Allah kita bertemu lagi di acara yang sama, di program yang sama, di hari yang berbeda.
1: Tuh kan jadi Amih Ani saya takut.
0: Ya udah sih. Takut sama siapa? Sama Marco, sama Emon atau sama siapa nih?
1: Enggak tahu juga tadi kan mungkin Amih Ani. Oh, saya takut.
0: Oh, Amih Ani saya takut. Oke.
1: Amih Ani tapi kasih love.
0: Amih, kasih love lah ya. Makasih aja buat semuanya, makasih ya.
1: Terima kasih.
0: Iya, oke, terima kasih banyak buat semuanya. Selain ini juga jangan kemana-mana karena masih ada acara yang enggak akan kalah seru juga. Ada acara apa, Mbak?
1: Femina dan keluarga luar biasa, Badir Gawatnya juga Sulistia.
0: Iya, kalau gitu terima kasih buat semuanya. Have a nice dream. Udah mau tidur lagi aja.
1: Kita bobo dulu.
0: Kalau buat aku sih mau bobo ya, Mbak. Have a nice
1: dream. Iya, mau bobo ya.
0: Iya, mau bobo. Pokoknya selamat beraktivitas.
1: Ucapannya buat dirimu sendiri.
0: Iya. Dan buat semuanya lagi, kan orang-orang satpam pulang subuh kan.
1: Oh gitu.
0: Iya. Tapi jangan tidur-tidur pagi-pagi loh. Kayak nenek aku meninggal karena konengen, cenah. Iya
1: gak sih? Pamun tau.
0: Itu ngomong buat diri
1: baiklah,
0: sendiri.
1: Baiklah kalau
0: yaudah,
1: begitu.
0: Pongki Nusantara.
1: Apapun yang dilakukan, Ispa Dahlan.
0: Dan juga Pongki Nusantara mengucapkan terima kasih dan sekaligus.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

jam 9 pagi, selama kita masih punya tekad yang terpelihara dalam semangat, maka tidak kata terlambat untuk memulai sebuah awal yang baru.

Fortuna FM 90,7 Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng, genjreng. Kematian. Ketahuilah, sesungguhnya pemilik kematian adalah juga pemilik kehidupan. Pencipta adalah Dia yang mematikan, yang membinasakan adalah Dia yang menghidupkan kembali, dan yang memberikan cobaan adalah Dia yang memberikan keselamatan.

0: dipancarkan langsung dari Jalan Malaysia nomor 20, kota kita tercinta Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenyang sulis kemarin siaran ya.
1: Iya.
0: Baiklah, terima kasih untuk Anda semua yang lagi nguping hari ini ya.
1: Iya.
0: Terbisiar Senin awal pekan 21 September 2026.
1: Betul.
0: Hadir Dian Gawati
1: dan Sulistia.
0: Selamat pagi buat semuanya ya.
1: Iya.
0: Terutama Anda yang lagi nguping, Balebat juga ya.
1: Selamat pagi.
0: Terima kasih Balebat.
1: Iya.
0: Kemudian juga Mami Minok, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Kemudian juga untuk Bang Len, ada Joko Weu ya, ada Pak Ben nih.
1: Pak Ben, halo.
0: Pak Ben, kemudian juga ada Kang Ujeng Jay.
1: Iya. Ya.
0: Selamat pagi. Terima pagi kasih juga untuk Anda semuanya. Kemudian untuk Bu Liliana, Ibu dan Bapak Marwan, selamat pagi. Mas Bambangnya juga selamat pagi. Halo juga untuk yang punya nama Marin Lela Binangkit, Meliandri, selamat pagi. Olive juga ya.
1: Selamat pagi
0: semuanya saja yang lagi nguping. Kita berikan sebuah tembang untuk Mami Minok, Air Mata di Ujung Rindu.
1: Kenceng.

0: Terima kasih karena kita sudah posting. Ditunggu lagi komennya sesuai dengan tema kita ya. Ibu rumah tangga dan calon ibu rumah tangga. Perjalanan tentang pernikahan yang baru atau yang sudah lama ya, tidaklah instan. Betul. Butuh kesabaran, doa, dan komunikasi yang sehat. Di antara pernikahan 1 bulan 2 bulan suka ada aja banyak terjadi. Banyak kita melihat hal yang nyata ya. Jika saat ini Anda sedang berada di fase konflik, jangan berputus asa. Ingatlah bahwa itu adalah bagian dari proses pendakian menuju kebahagiaan yang hakiki.
1: Betul.
0: Karena pernikahan itu tidak hanya ada di fase bahagia saja, ada juga di fase-fase yang sangat tidak mengenakan hati kita. Pernikahan bukan sekadar akad seremonial, melainkan sebuah perjalanan panjang yang dinamis. Setiap pasangan pasti melewati fase-fase yang naik turun.
1: Betul.
0: Dari puncak kebahagiaan hingga ujian yang menguji kesabaran, memahami peta ya, jalan, peta jalan. Ini adalah kunci agar bahtera rumah tangga tidak karam di tengah badai ya. Sebuah infografis ya, yang beredar luas di media sosial baru-baru mengingatkan kita bahwa pada enam fase penting dalam biduk pernikahan. Fase-fase ini bukan untuk ditakuti, melainkan untuk disadari agar setiap pasangan bisa saling menguatkan dan bertumbuh bersama. Nah, nanti kita akan sebutkan satu persatu ya.
1: Iya. Dan juga nih, pasangan tidak sekedar saat bahagia, artinya bahwa hubungan yang sejati diuji dan dibangun bukan hanya ketika senang, tetapi juga saat menghadapi masa-masa sulit, sedih, dan juga penuh masalah. Ya, misalkan kita lagi ngedown ya, banyak masalah di kerjaan, mungkin ya dia tuh bukan marah-marah kita, tapi menyemangati gitu ya, mensupport kita.
0: Jadi ada memang kisah nyata dari perjalanan rumah tangga. Misalkan istrinya kerja, suaminya juga kerja. Nah, ketika kita berbeda-beda, kalau misalnya kita ada telepon dari bos, ada dari teman atau teman atasan kita lainnya, dia lagi menelepon, suaminya datang. Nah, jadi harusnya saling pengertian, karena kan kita bekerja juga, dia merasakan apa yang kita dapat dari finansialnya. Nah, tiba-tiba dia, udahlah kamu besok mah keluar aja.
1: Nah,
0: jangan diteruskan gitu lagi. Aku lapar, aku pulang kerja. Nah, gitu. Nah, kalau suami yang bijak itu begitu. Tunggu dia berhenti dulu, dan mungkin selamanya terus teleponan ya. Paling lama 15 menit tunggu, baru menyiapkan makanannya gitu.
1: Seperti itu ya.
0: Iya,
1: jadi makanya saling gitu ya.
0: Harus saling.
1: Iya.
0: Sudah.
1: Sudah.
0: Baiklah, kita akan berikan sebuah tembang untuk Anda semuanya ya. Selamat pagi, nanti kita akan bacakan.
1: Iya.

0: ibu rumah tangga dan calon ibu rumah tangga tercinta. Selamat pagi untuk Diki
1: pagi.
0: Juga ya.
1: Joko Tau U juga selamat pagi.
0: Kemudian juga untuk siapa tuh yang dari Cibadak tuh?
1: Kak Marco Marco.
0: Marco Marco.
1: Iya.
0: Baiklah kita lanjutkan ya.
1: Iya.
0: Ibu rumah tangga yang fase pertama nih fase bulan madu awalnya.
1: Iya.
0: Inilah masa awal yang penuh euforia. Segala sesuatu terasa indah, romantis dan penuh pujian.
1: Iya.
0: Pasangan masih diselimuti dan dengan rasa kagum dan mendalam.
1: Iya.
0: Yang sangat mendalam sehingga kekurangan satu sama lain nyaris tidak terasa di fase
1: Betul.
0: Ini. Cinta terasa ringan yang mengalir deras, namun penting untuk diingat bahwa ini adalah fondasi awal bukan tujuan akhir.
1: Iya.
0: Kemudian yang berikutnya, saat kepulan asap romantis mulai menipis,
1: iya.
0: mata hati mulai terbuka. Di fase inilah perbedaan karakter, kebiasaan kecil,
1: iya.
0: dan ekspektasi lain yang tidak sesuai mulai bermunculan. Pasangan mulai melihat bahwa malaikat yang dinikahi ternyata memiliki sisi manusiawi yang nyata. Fase ini adalah yeah. pintu masuk menuju pendewasaan diri. Kemudian
1: Betul.
0: Berikutnya ini adalah fase paling kritis, yaitu yeah. fase konflik. Gesekan akibat salah paham dan ego yeah. menguat seringkali menciptakan jurang emosional jika tidak dikelola dengan baik.
1: Betul.
0: Seperti enggan memaafkan atau memilih diam membisu. Fase inilah bisa menjauhkan dua hati yang semula dekat. Para ulama mengingatkan disinilah saat saat setan
1: Betul.
0: Kerap berperan memecah belah pasangannya. Jadi memang itulah
1: iya.
0: kehidupannya.
1: Kehidupan.
0: Mau orang kaya, orang miskin biasa-biasa. Padahal
1: ada
0: kita kalau orang
1: gitu
0: kaya
1: ya?
0: Ngapain harus bertengkar ya?
1: Nah.
0: Padahal dia segalanya ada.
1: Tinggal
0: tapi tetap ada ya.
1: Sedikit belanja. Gitu
0: belanja.
1: Ya.
0: Harusnya. Kemana aja liburan kan gitu ya?
1: Iya. Baik nih kita lanjut lagi untuk maknanya yaitu saling mendukung dan juga saat susah ya pasangan yang baik akan ada di sisi sudah fortuna saat jatuh gagal atau menghadapi ujian hidup ya dan juga nih tempat bersandar menjadi sosok yang siap mendengarkan keluh kesah tanpa menghakimi ketika masalah datang ya jadi bukan maki-maki seperti tadi ya bukan marah-marah ataupun bertengkar tapi kita saling membujuk ya dan juga terbuka gitu emang aku salah apa gitu dijelasin harusnya seperti itu ya
0: jangan diam-diam
1: nah,
0: ya
1: nah jangan diam dia bikin orang pusing jadi ikutan pusing ya.
0: Iya.
1: Oke, mungkin kita lanjut ke Facebook kali ya, Pak Dian.
0: Boleh. Ini dulu dari Bang Len ya.
1: Iya.
0: Baik, assalamualaikum, waalaikumsalam, pembina keluarga Fortuna FM Njering Eui. Selamat pagi, Pak Dian dan Sulis. Selamat beraktivitas. Semoga hari ini menyenangkan dan bahagia selalu. Selamat
1: Amin.
0: Pagi juga untuk Lisna, Ibu Marwan, Ibu Balebat,
1: iya.
0: Ibu Liliana, Bayuni, Maman Jess,
1: iya.
0: Waong, Mami Minok. Kemudian Manini, Papi Mami ya, selamat
1: yeah.
0: pagi. Pokoknya untuk semuanya saja yang sedang menyimak acara ini, terima kasih lagunya Acika dari Ariel kita cari ya.
1: Iya.
0: Kemudian juga kita kita tidak bisa memilih ayah. Ayah kita tidak bisa memilih ibu.
1: Betul.
0: Kita tidak bisa memilih anak.
1: Betul.
0: Tapi kita bisa memilih pasangan hidupmu. 90% kebahagiaan bergantung pada satu keputusan ini.
1: Ya.
0: Bahwa dalam hidup adalah banyak hal yang tidak bisa kita pilih.
1: Betul
0: ya.
1: Sekali.
0: Dan kita tidak bisa memilih siapa yang menjadi ayah dan ibu. Kita begitu juga kita tidak bisa memilih siapa yang menjadi anak kita.
1: Ya.
0: Namun ada satu keputusan besar yang berada dalam kendali kita, yaitu
1: ya.
0: Memilih pasangan hidup. Pasangan bukan sekadar seseorang yang menemani kita saat bahagia.

0: Ya, tetapi juga orang yang akan berjalan bersama dalam menghadapi masalah, membangun masa depan, mengelola kehidupan, dan melewatkan berbagai fase kehidupan.
1: Ya.
0: Karena itu, memilih pasangan seharusnya tidak hanya berdasarkan perasaan, penampilan, betul, atau ketertarikan, maaf, ya, atau ketertarikan,
1: betul,
0: sesaat, tapi juga berdasarkan karakter, nilai hidup, kedewasaan, kesetiaan, tanggung jawab, dan cara mereka memperlakukan kita.
1: Iya.
0: Memang angka 90%, 99% kebahagiaan bukan ukuran yang benar-benar pasti.
1: Iya.
0: Kebahagiaan seseorang tidak hanya bergantung pada pasangan, tetapi juga pada diri sendiri. Namun pesan utama kalimat ini sangat penting. Jangan sembarangan memilih orang yang akan menjadi teman hidupmu.
1: Betul.
0: Karena keputusan tersebut dapat memberikan pengaruh besar terhadap kualitas kehidupanmu. Pada,
1: iya,
0: akhirnya pasangan yang tepat bukan pasangan, bukan seseorang yang membuat hidup selalu sempurna,
1: yeah,
0: melainkan seseorang yang membuat kita merasa aman, dihargai, didukung, dan mampu bertumbuh bersama.
1: Betul.
0: Jadi pilihlah pasangan dengan hati yang tulus, pikiran yang jernih,
1: yeah,
0: dan pertimbangkan yang matang. Karena pernikahan bukan hanya tentang siapa yang kita cintai,
1: betul,
0: hari ini, tapi tentang siapa yang sanggup kita pilih dan perjuangkan untuk menjalani kehidupan bersama dalam jangka yang cukup panjang.
1: Yeah. Dan juga nih dari Ketus Jajana Ketut, ya mantap katanya. Deka Supri Lovers juga nih, Feminda, mm-hmm, dan keluarga Futun FM Genjreng, eh, hadir gak absen kawasan Parkurna Genjreng bareng Seeta sambil aktivitas. Buat Badian Egawati sama Tesuli, selamat siaran di Genjreng. Apa Ustaz Samplangan juga nih, Gianyar Bali hadir. Hei, saya Feminda dan keluarga, assalamualaikum, selamat pagi. Buat Tehdian Egawati sama Neng Sulistianya, ya selamat bertugas sampai tuntas, salam sehat dan bahagia selalu. Dikit kemarin juga nih, Femina dan keluarga hadir tamu Remena City, selamat pagi Duo Sing Ayu, salam sehat juga Salkomsel ya buat pendengar Radio Fortuna Sukabumi di mana saja berada, selamat bertugas dan juga terima kasih, see you. Fitria Fitri juga nih, Femina dan keluarga di Genjreng, Teh Dian, Teh Fitri Cikaret, pengen nikah dong lagunya Sauki, Cinta Dalam Doa. Sayang spesialnya buat anakku tercinta, dan paling spesialnya buat suami bawel Airun Ijim Nang Sulis sama Teh Dian, ucapannya di Genjreng. Rani Rantina juga nih, assalamualaikum Mbak Dian sama Neng Sulis, hadir medannya Genjreng, eh selalu menyimak aja, semangat bertugas sampai tuntas. Marco Marco juga nih, Feminda dan keluarga di Genjreng, Marco Cibadak masih setia mancur di depan Radio Fortuna.
0: Terima kasih ya.
1: Iya, Mbak Sulis sama Mbak Dian, selamat menjalankan tugas sampai selesai, doa terbaik buat kalian berdua, semoga sehat selalu pokoknya ya. Dan juga Kang Yaya nih, Cicuruk Cimelati selalu menyimak dan mendengarkan. Fortuna memang sangat digenjreng suaranya. Salam buat semua, terutama buat rekan kerja, Mang Idang dan Teh Kokon yang selalu mendengarkan Fortuna, lagunya Topeng Cinta. Lelawati Bilangkit juga ya, halo Mama Rindu, assalamualaikum Feminda dan keluarga di Genjreng, selamat pagi menjelang siang, bahagia juga Neng Sulis. Senin manis penuh berkah dengan tema yang bagus bagi pasangan dalam rumah tangga. Dua hati untuk disatukan antara suami dan istri, mungkin susah juga, tapi minimalnya kita saling mengerti, saling memahami, dan saling menghargai, jaga ego masing-masing. Kita hidup dalam rumah tangga itu panjang, yang mana di dalamnya ada luka-likunya, perdebatan, kadang pertengkaran, itu yang harus kita jaga. Serumit apapun kita harus tetap saling menyadari. Salam sehat selalu bahagia, lagunya Cinta Mengubah Segalanya. Atau nuhun bahagia juga yang sama Neng Sulis di Genjreng.
0: Habis ya?
1: Oke, iya.
0: Cinta Mengubah Segalanya, Nusantara yang ini ya.
1: Iya.
0: Well, kita akan berikan buat Bang Len nih dari
1: Noah.
0: Noah.
1: Ancika.
0: Ancika.
1: Genjreng.
0: Good job lah buat Bang Len ya.
1: Iya.

milih aku atau siapapun, itu keputusan kamu. Kalau aku maksa, nanti kamu mau denganku karena terpaksa.

kucing. Kalau kamu pernah rasa luka yang sama, angkat tangan kamu.

0: 90.7 Fatun FFM.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap, Ariel.
2: Hai semua.
3: Eh Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
2: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ariel.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
7: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
8: We love it so much.
6: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
7: Tinggal seduh, langsung slurp.
6: Kuah gurihnya bikin lagi.
9: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
7: Plus ada topping crush-crush gemes.
6: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapenya tuntas.
9: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
7: Eh, ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
8: Semua variannya favorit kita-kita dong.
5: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
7: Soya mie gelas,
8: we love it so much.
10: Jadi gitu ceritanya.

0: Enzi, Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
0: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zik.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
0: Kenyal mie-nya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
0: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
3: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
2: Iya, Dik.
3: Bang, beli sabun krim ekonomi.
4: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
5: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
3: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
2: Bu, dapat hadiah umroh.
1: Alhamdulillah, doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
3: Terima kasih sabun krim ekonomi.
4: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
5: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
6: Wingscare.
7: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
8: Ini mie sukses, isi 2.
9: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
8: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
9: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
7: Yang rasanya meriah, ada.
8: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
9: Gurih karinya, berasa.
7: Harganya?
9: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
8: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
9: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
10: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
8: Dari Wings Food. Yeah.

0: Mbak Irma, ya. Sudah masih ada matarinya?
1: Masih ada ya.
0: Sok coba cepat. Boleh.
1: Dan juga nih ya, tumbuh bersama, melewati proses jatuh bangun bersama, dan belajar mengalahkan ego demi keutuhan hubungan ya, Saudara Fortuna, seperti itu. Dan juga nih, ciri-ciri pasangan yang suka menghargai dan juga tidak menghargai ya. Yang tidak menghargai ini seperti sering meremehkan pendapat ya, pasangan kerap memandang rendah atau menyepelekan ide, keputusan, dan juga perasaan. Dan juga nih, memotong pembicaraan, mereka sering menyela saat sedang berbicara atau mengalihkan topik secara sengaja. Nah, ini juga salah satu memicu berantem ya, Badian, seperti itu. Dan juga tidak harmonis ya. Dan juga nih, tidak menghargai waktu, datang terlambat terus menerus, atau membatalkan janji secara sepihak tanpa rasa bersalah ya. Apalagi nih kalau baru pacaran ya, terus kita udah siap-siap dandan ya, kemudian tidak jadi pergi, aduh,
0: nunggunya 2 jam ya.
1: Keselnya minta ampun ya. Oke, kita lanjut lagi nih untuk yang di Facebook-nya.
0: Ya, ini dari sini ada dari hamba Allah ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, pemina keluarga Gencering. Selamat pagi nih Sulis, Diana Gawati, selamat pagi, sehat semuanya ya. Dan tidak kurang satu apapun juga perjalanan menuju fase cinta matang tidaklah instan, butuh kesabaran, doa, dan komunikasi yang sehat. Jika saat ini Anda sedang berada di fase konflik, jangan berputus asa. Ingatlah bahwa itu adalah bagian dari proses pendakian menuju kebahagiaan yang hakiki. Berumah tangga dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untuk mempasangkan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dijadikannya di antara rasa kasih dan sayang. Rasa kasih dan sayang, mawadah dan warohmah yang hakiki hanya akan terwujud jika kita mau melewati setiap fase dengan ketulusan dan keimanan. Semoga kita semuanya diberikan kekuatan untuk mengarungi bahtera rumah tangga hingga di pelabuhan cinta nanti dan diridhoi Allah. Amin ya Allah Rabbal. Terima kasih.
1: Iya, Rika Kadiki juga nih. Assalamualaikum Femina dan keluarga Fortuna FM di Genjereng. Selamat pagi Teh Dian sama Neng Sulis yang cantik-cantik. Pokoknya selamat bertugas kembali. Jangan lupa tetap semangat. Pasangan itu harus pas. Kalau tidak ada pasnya, ya tinggalkan aja. Pasangan itu untuk menyempurnakan, bukan untuk saling menyakitkan. Bukankah lebih baik saling meninggikan daripada saling merendahkan? Saling menguatkan daripada saling melemahkan. Artinya yang paling utama sebenarnya bukan berharap orang lain menjadi pasangan terbaik untuk kita, tapi berupaya menjadikan diri kita terbaik buat pasangan kita. Dan kepada pasangan kita, siapapun dia dan bagaimanapun dia, katakan 2 kalimat ini. Sesungguhnya akulah rindu yang selalu dihujan di hatimu. Rumah yang kuuangkan hanyalah pelukanmu. Damai yang kuinginkan abadi di pelukanmu dan tempat terindah buat hatimu. Semoga kita menjadi pasangan yang bukan hanya menemani saat bahagia, tapi juga tetap menggenggam tangan kita saat usai mulai senja. Pengen lagunya dong dari Kotak Band, Masih Cinta. Salamnya buat Boy Pung Sapuro, Teh Meliandi, Reni Rantina, Socha, Mendahari, Rusom Bustomi, Dewi Sulasi, Korban Fitnah, Ujeng Jai, Lela Watu Binangkit, Ningrung-ningrung, pokoknya buat semuanya aja. Selamat pagi. Untuk tadi ya, sama Neng Sulis, semoga sehat selalu dan juga rezekinya lancar terus. Amin. Fortuna di Genjreng.
0: Berikutnya dari Ibu dan Bapak Marwan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat pagi Neng Sulistia dan juga untuk Neng Dian Gawati, semoga sehat semuanya ya.
1: Amin.
0: Happy terus semoga.
1: Amin.
0: Dan ibu rumah tangga untuk memberikan pemahaman lebih mendalam perihal seperti apa kehidupan berumah tangga yang bahagia dan itu beserta cara menggapainya. Pernikahan yang langgeng dan bahagia tentu menjadi tujuan utama dan dari setiap pasangan suami istri. Namun untuk mewujudkan perlu perjuangan dan pengorbanan dari kedua belah pihak. Perjuangan dan pengorbanan itu mungkin berlangsung selamanya. Itulah menjaga butuh komitmen dan kejujuran agar setiap proses yang dijalani berlangsung tanpa halangan yang berarti. Pernikahan bahagia bukan berarti pernikahan yang bebas masalah. Tidak ada janji surga bahwa pernikahan bahagia itu akan menghadapi persoalan dan pertengkaran. Pernikahan bahagia bisa terwujud satu di antaranya dengan kekompakan dan kesehatian suami istri, tidak selingkuh dan mengatasi masalah itu ya. Bagaimana merespon dan mencari solusi atas permasalahan tersebut. Bukan kalau ada masalah di rumah tangga langsung lari dan selingkuh ya. Iya, kebanyakan mungkin begitu ya.
1: Iya,
0: pernikahan bahagia juga bisa tercapai jika suami istri terus menjaga rasa cinta, saling memiliki, saling pengertian, saling menghormati serta menghargai. Anda bisa mendengarkannya dengan tulus, dan kita tahu bahwa pasangan kita itu yang paling is the best, karena kita saling, jangan ingin menang sendiri, jangan selalu menguasai, bahwa laki-laki akan tunduk kepada kita atau wanita juga akan tunduk pada kita.
1: Betul.
0: Rahasia pernikahan yang bahagia adalah menemukan orang yang tepat. Anda tahu mereka benar jika ada senang bersama mereka.
1: Betul.
0: Sepanjang waktu pernikahan yang bahagia adalah menyatukan dua pemaaf yang baik. Kirim salamnya untuk Bang Len, untuk Pak Ben, untuk Jokowi juga, Balebat ya. Kemudian untuk Mami Minok, semuanya selamat pagi dan sehat semuanya ya. Untuk Meliande juga, untuk Ibu Liliana. Kemudian juga ada Marin, Laila Binangkit mungkin ini ya. Selamat pagi semuanya, sehat tidak kurang satu apapun juga. Genjreng ei.
1: Dari Facebooknya juga nih, Teh Meliandri, ya selamat pagi.
0: Assalamualaikum
1: family dan keluarga Fortuna FM di Genjreng S. Buat Mbak Aja juga sama yang sulit, selamat bertugas sampai tuntas, semangat, semoga sehat selalu, rezekinya lancar, bahagia panjang umurnya, juga selalu dalam lindungan Allah. Pasti semuanya orang punya pasangan yang baik-baik aja, tapi dalam rumah tangga pasti akan selalu ada ujiannya. Kalau boleh pengen dikutang lagunya Satu Nama Tetap di Hati dari EY. Salam-salamnya buat semuanya aja pendengar setia Radio Fortuna dimanapun berada, semoga sehat selalu di Genjreng. Dan juga nih dari Amih Ani ya, assalamualaikum, selamat siang Mbak Hajah, Dian sama Neng Sulis, selamat bertugas di acaranya Femina dan keluarga, semoga sehat selalu. Kirim-kirimnya buat Manini, buat Teh
0: Babak. Apa Mbak, Satu Nama Tetap di Hati.
1: Ya, Satu Nama Tetap di Hati. Dan juga nih buat Mai Is, Teh Aren, dan juga buat semua-semuanya aja. Gak minta lagu ya. Dan juga dari Mas Irul, assalamualaikum Bangkalan Madura Jawa Timur hadir. Dari Ningrum juga ya, Teh Balebat nih, assalamualaikum Femina dan keluarga Fortuna FM di Genjreng. Pagi bahagia yang cantik dan baik hati, dan yang sulistianya pagi juga buat semuanya keluarga Balebat, grup ceria, ibu dan bapak marwanya, semoga selalu dalam lindungan Allah, amin. Kirim salamnya buat Mami Hinok, Bang Lens, Jokowi, Kang Surya, Ujang Jai, Waaw, Meliandri, Papi, Manini, Mari, Meliandri, terima kasih. Tidak minta lagu ya.
0: Tumben, tidak minta lagu. Lupa atau gimana?
1: Iya, Dekan Yayan juga nih, terima kasih Topeng Cintanya sudah diputarkan. Salam sehat dan selalu bahagia ya buat Badian sama Neng Sulis, Femina dan keluarga di Genjreng.
0: Sudah.
1: Oke, dari Nurlandi Mulyadi juga nih, assalamualaikum Femina dan keluarga Fortuna FM di Genjreng. Selamat pagi buat Bahagia Dian sama Neng Sulis. Selasa ceria ya, temanya sangat bagus, semoga bermanfaat buat semua fans Fortuna di mana pas saja berada. Lagunya Pengen Rindu Purnama. Terima kasih buat Badian sama Neng Sulis, selamat bertugas sampai tuntas. Dari WhatsApp-nya juga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Fortuna FM di Genjreng. Salam santun dari Mami Ike di Cicurug, lagi dengerin.
0: Mami Ike ya.
1: Iya, Manini juga nih tadi miskol-miskol. Selamat pagi Manini.
0: Manini selamat pagi.
1: Kemarin mah gak lagi sakit Manini. Pas sakit. Mbak ke Jogja.
0: Oke. Mendingan sekarang udah sembuh.
1: Iya.
0: Ini untuk Mas Bang ya lagunya.
1: Oke.
0: Mencintaimu versi Sal Priyadi katanya ya. Oke. Genjreng lah.

0: 90.7 Fortuna FFM.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lu tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lu nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalbinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Hi Glitz, we are Glitter.
4: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
6: Tinggal seduh, langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
7: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping crush gemes.
5: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapenya tuntas.
7: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
6: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
8: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
9: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
8: Iya, Dik.
9: Bang, beli sabun krim ekonomi.
10: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
11: Wah, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
9: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
8: Bu, dapat hadiah umroh.
12: Alhamdulillah.
13: Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
9: Terima kasih sabun krim ekonomi.
10: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
11: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
14: Wingscare.
15: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
16: Ini mie sukses, isi 2.
17: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
16: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
17: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
15: Yang rasanya meriah, ada.
16: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
17: Gurih karinya, berasa.
15: Harganya?
17: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
16: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
17: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
18: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
4: Dari Wings Food.
3: Yes.

0: dari Wings Food.
1: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
2: Ariel.
3: Hai semua.
4: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
3: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
0: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
0: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
0: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
0: Wah, thanks Ril.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
0: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
1: 90,7 Fatun FFM.

0: Bella, kita melihat yang komen ya.
1: Ya, lanjut lagi.
0: Mungkin masih ada.
1: Ya, nah dari Facebooknya. Dari ke kiri bawahnya. Abah Nakamil ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Femina keluarga Fortuna FM di Genjreng.
0: Genjreng.
1: Oke, tidak ada lagi ya.
0: Cuma satu doang.
1: Iya.
0: Baik.
1: Cuman 20 orang yang komen ya.
0: Sedikit banget.
1: Iya.
0: Oh, kunaon? 30.
1: 20 yang komen.
0: 30 ini kan. Pendiri Pres Muka Sulis. 30. Ya, kan itu, yang Mbak. Ini fotonya kan.
1: Itu, Mbak, 20 komentar. Sebelah situ.
0: Oh, iya. Oh, ini mah yang like ya.
1: Iya, Mami, selamat pagi Mami. Miss call, miss call ya.
0: Mm-mm.
1: Dari WhatsApp-nya juga tidak ada.
0: Oke, terima kasih kalau begitu ya. Kita aturkan untuk Anda semuanya. Tapi masih banyak waktu, kita jangan dulu nutup ya.
1: Iya.
0: Kita dengarkan sebuah tolong dari Ariel. Menghapus jejakmu.
1: Iya.
0: Genjreng.
1: Genjreng.

0: Baik, terima kasih kita ya, untuk Anda yang sudah like-like-nya udah dibacakan?
1: Belum.
0: Oh ya. Belum ya, boleh.
1: Kita sekalian bacain. Dari WhatsApp-nya juga ya, Rahmat Irawan nih, Feminda dan keluarga di Genjreng, oi, Genjreng. Terima kasih banyak nih yang udah like-like ya buat Kak Diki ya, Aminah, Nurkania M, Alam Sibli, Pak Ben ya, Mas Irul, Alfian, Alfian Al-Kausar, Abah Nakamil, Chau, Amih Ani, Kang Enjang, Atia Ujang, Ningrum-Ningrum, Mbah Wasa Semelangan, Marco Marco, Tony Supendir, Supi Lovers, Kata Cajana Ketu, Tendu Nantina, Lelau Tebin Langkit, Dedi Kembaren, Mangkolai, Kang Yayan, Dede Suryana, Di Suhadi, Kecebong Sawah, dan juga Nurlendi, Umoyadi, Ujeng J, Fite Fite, dan juga Teh Meliandri.
0: Hati-hati. Terima kasih ya. Untuk Bang Len, Ibu dan Bapak Marwan, juga Mas Bambangnya ya, Mami Mino, kemudian juga ada Balebat dan juga ada hamba Allah ya, Ibu Liliana juga. Terima kasih, kita pamit, nanti ketemu dengan Suara Badian di jam 1 siang. Sedangkan kamu
1: nanti di acara Gotun ya.
0: Gotun Suara ya.
1: Hari, betul.
0: Baik, terima kasih, saya Dian Gawati
1: dan saya Sulistia.
0: Maturkan.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jangan Genjreng lupa nanti jam 11 ada Baispa di Domisol ya. Terima kasih buat semuanya. Genjreng euy.
1: Genjreng.
2: Bukan karena aku lelah.

berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

Semanggi 1 nomor 20 Sukabumi, 90,7 Fortuna FM, Radio Panggenjering. Nah, di Sukabumi, Genjering. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Saudara Fortuna. Siang ini, hari ini ya, ketemu lagi barengan ISPA. Di Domisol untuk hari Senin 20 September 21 September, minggu kemarin 20 ya. Sekarang 21. Udah masuk 21 aja. Mungkin tinggal menuju ke Oktober ya. Persiapan. Siap, bolehlah. Kang Adut, sabar-sabar dulu. Di Domisol siang hari ini kita oleh dulu kebersamaan kita pastinya.

0: pahit kopinya itu yang paling penting ya. Langsung saja kita sapa peluang perdana kita. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Domisol Fortuna FM.
0: Genjreng, Marin.
1: Iya nih.
0: Gimana nih kawasan Ekon?
1: Ekon rebrai.
0: Rebrai. Di sini cerah sekali, Mama.
1: Iya. Cuaca agak banyak mendungnya.
0: Betul.
1: Tapi hujan baru satu
0: kali. Oh, alhamdulillah. Ma, hari ini lagunya apa?
1: Menunggu ya.
0: Menunggu, boleh.
1: Buat teh Lela, Kang Budi, Mama Indah, Mama Siap. Mama Indah.
0: Oke.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Marin, terima kasih. Di belakang Mama Rindu, aduh Api Udin, Ayah Susanti kalah siasat sama Pak Nura kayaknya. Halo, aduh.
0: Halo, assalamualaikum.
1: Butak kita Pak Nura nya emang heboh. Di genjreng. Nah, tate rezeki na po.
0: Sehat.
1: Alhamdulillah, Po. Sebaliknya tuh, Po Nur.
0: Alhamdulillah, sekarang mah udah sehat aku juga, Teh.
1: Alhamdulillah. Jadi inget sama Po Ita. Selamat siang, Po Ita.
0: Ingat Po Ita, Po Nuro.
1: Po Nuro mau apa lagunya, Po?
0: Aduh, lagunya sedingin salju aja.
1: Oke.
0: Mau yang telau-telau gitu ya.
1: Sedingin salju ya, Vita Mala ya.
0: Iya.
1: Boleh, Po. Kita langsung jinglekan ya.
0: Boleh,
1: berangkat, Po Nur.

0: kena rayuan ya Mpok ya.
1: Terima kasih
0: Teh
1: Iis ya.
0: Sama-sama.
1: Siapanya Domisol Pertuna FMG Nyilain
0: E. Di Genjere. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Pak Nura, halo. Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Domisol Fortuna FM
0: di Genjering, Api Udin.
2: Yeah,
0: oh,
2: betul.
0: Teh Mel yang di Kapulauan, Api Udin. Semangat yeah, Teh Mel. Api, hari ini yeah, apa judulnya?
2: Ganjal batu.
0: Batu diganjal ya. Ternyata ganjal batu. Maggie Z.
2: Buat empok ya barusan. Marin, Yandri.
0: Siap, kita jinggilkan buat Apih Udin. Kang Adut, semangat Kang Adut. Ayah Susanto.

0: Hasan, ơi.
1: Ha. Lại nghe tôi con.

Udin hanya menjaga jodoh orang. Tidak apa-apa. Semoga ada yang lebih baik ya, Pi. Pastinya akan ada yang lebih baik. Hey, semangat Ayu Susanti. Kong Basar. Mamanya.

0: Terima kasih Abi Uji.
1: Ya, terima kasih kembali.
0: Yo.
1: Sehat selalu.
0: Amin. Ya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat teh artis Caringin alias Teh Asti. Juga di belakang artis Caringin tadi Kong Basar itu ya. Apa Kang Basar? Kong. Kita jeda dulu ya, jadi jangan kemana-mana. Pastikan nanti balik lagi sepadalah di Domisol siang hari ini.
2: Fortuna FM 90.7, enak didengar, nyaman di hati, radionya suka pula.

0: dari Wings Food.
1: Hai,
2: ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap,
1: Ariel.
3: Hai semua.
4: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
3: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
0: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
0: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
0: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks Ril.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
0: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
7: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
8: We love it so much.
6: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
7: Tinggal seduh. Langsung slurp.
6: Kuah gurihnya bikin lagi.
9: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
7: Plus ada topping keras-keras. Gemes.
6: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapinya tuntas.
9: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
7: Eh, ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
8: Semua variannya favorit kita-kita dong.
5: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
7: Soya mie gelas,
8: we love it so much.
10: Jadi gitu ceritanya.
11: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
10: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
11: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
10: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
11: Kenyalwinya maksimal.
10: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
11: Woy.
10: Jadi gimana?
11: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
10: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
12: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
13: Ini mie sukses isi 2.
14: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
13: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
14: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
12: Yang rasanya meriah, ada.
13: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
14: Gurih karinya, berasa.
12: Harganya?
14: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
13: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
14: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
15: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
13: Dari Wings Food.
16: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
17: Siap bu, beli sabun krim ekonomi kan bu.
16: Iya dik.
17: Bang, beli sabun krim ekonomi.
18: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
19: Gebiar berkah umroh pesta emas, berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh, berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
17: Bu, ini sabun krim ekonomi, ada hadiah umrohnya loh bu. Coba aku buka ya bu, siapa tahu ada kode uniknya.
16: Bu, dapat hadiah umroh.
17: Alhamdulillah.
16: Doa ibu terjawab nak. Dari mencuci bisa ke tanah suci.
17: Terima kasih sabun krim ekonomi.
18: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
19: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
20: Wingscare. Everybody in the house, clap your hands up. 90.7
19: Kantor Pertanian.

0: akhirnya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Ayah Susanti.
1: Halo, Miss Fortuna FM,
0: genjreng. Oke. Teh Mel semangat. Baiklah.
1: Berjuang terus, Mel.
0: Terus berjuang. Setelah ini aba-aba ya, Teh Mel.

0: Ganjuring.
1: Tapi udin tadi. Pohon uroh.

0: 11.46 untuk waktu zuhur wilayah Kota Semawi dan sekitarnya hari ini 21 September 2026. Jadi kita jeda dulu, nanti Ispa balik lagi. Jangan kemana-mana, sambung lagi di Domisol pasnya interval yang kedua juga ya. Masih banyak waktu dan kesempatan.
1: Fortuna FM 90.7, enak didengar, nyaman di hati, radionya suka pula.
2: Sesaat lagi 90.7 Fortuna FM menyampaikan azan duhur untuk wilayah Sukabumi dan sekitarnya.

0: kembali di Domi Soul siang hari ini. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Domi Soul, Fortune FM, Genjreng.
0: Di Genjreng. Akhirnya puncak bayam.
1: Akhirnya masuk juga.
0: Rezekinya jam segini 11.59.
1: Iya, sebelum juhur nih.
0: Sesudah.
1: Iya, sesudah juhur tapi belum sholat.
0: Oh iya, gak apa-apa. Sebelum daripada entah kepikiran sholatnya belum nyanyi gitu. Jadi nyanyi dulu aja.
1: Siap, jadi teh. Kepikiran ya.
0: Dan nyanyi
1: demi
0: ya.
1: Demi sholat bacaannya teh.
0: Teteh sehat ya, ya. Semua di sana.
1: Alhamdulillah.
0: Sehatku juga, iya, sama-sama. Terima kasih. Amin. Hari ini Teh Meli apa judulnya?
1: Mau nyobain gelas retak.
0: Gelas retak. Oh, yang kemarin ya?
1: Kau bisa apa enggak ya?
0: Oh, bisa dong. Ada versinya ini ya? Oh, ini Christina ya?
1: Oh iya.
0: Siap. Kita jinglekan.

0: lagi di dalam.
1: Om Dodo. Oke, eta luka-luka.
0: Eta luka-luka di dalam dada. Enggak ada terluka.
1: Enggak harus happy dong. Bahannya lagu saja.
0: Terima kasih ya, Teh.
1: Sama-sama. Selalu. Amin. Doa yang sama untuk Teteh ya. Waalaikumsalam. Di genjring. Di belakangnya ayo susul. Mana Kang Adut Abang Anom? Sama Madapi akhirnya. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Madapi. Domisol. Fortuna FM. Genjring. Ya. Alhamdulillah Mama Davi. Hari ini Mama Davi apa judulnya pilihan siang hari ini?
2: Pilihan siang hari ini mah itulah kepastian dari Bunda Rita.
1: Kepastian Bunda Rita ya. Oke. Pasti-pasti aja kepastian.
2: Kudu nu pasti ulah nu henteu.
1: Nya atuh kepastian. Siap kita jinglekan. Mana jinglenya? Ini dia.

0: Akhirnya rengsek juga ya Mbak Davi.
1: Ya betul. Terima kasih Pak Yudhina.
0: Sama-sama.
1: Dapatnya di
0: Genjrengkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Iro, Dede Suryana, Fitri Imut, Tia Marin, Teh Mali. Di Genjreng yang udah komen di Facebook juga, Ami Ani, Bobo, Socha, Dumayanti. Halo.
2: Halo.
0: Halo, ha.
2: Fortuna FM.
0: Genjreng, euy. Nuju naon sibuk kuprak-kuprak, euy.
2: Ah, eta murang kali nuju naon.
0: Aduh, mantep, euy. Gaduh murang kali tos tiasa kuprak-kuprak. Persiapan makan siangnya.
2: Kuprak-kuprak motor gitu.
0: Oh, motor. Dikira, teh.
2: Aneh.
0: Kong, bahasan hari ini ya, judulnya apa?
2: Kalau boleh bisa dicari nggak? Yaitu Damailah Palestina dan Nasidah.
0: Nggak bisa, sepertinya kalau sekarang mah.
2: Namanya? Itu aja tuh, sebelum terlanjur dari Caca. Ada.
0: Sebelum terlanjur?
2: Ya, Caca Handika.
0: Sebelum Caca Handika, ya coba. Sebelum terlanjur ada lagunya Miasone.
2: Cuman itu teh, Kak, cuman itu teh sebetulnya minus lain, cuman kita enggak dikasih tanda itu teh.
0: Oh, tanda apa? Tanda seru.
2: Iya, tanda seru, tanda koma.
0: Sebelum oh ini teh kok karaoke ini teh sebelum
2: ya,
0: terlanjur. Oh, iya, sepertinya. Makanya. Coba kita nyoba ya sebelum ya. Terlanjur. Oh ya ya ya ya, itu teh dikira teh lagu, padahal itu minus one gitu ya.
2: Kan engkong juga suka denger di pagi gitu.
0: Tapi nggak ada suaranya.
2: Jam 3 pagi, makanya kemarin tuh sama Bang Hari si itu dikira ternyata minus one itu teh.
0: Oh gitu, oh, coba bener, ya. Ntar coba ini kita ini ya, belum di apa namanya di merekkan, merek, tah merek di merekkan. Siap
2: gitu.
0: Kita jinglekan.

0: Akhirnya terlanjur ya.
1: Buat Mama Nanda ya.
0: Siap, Mama Nanda Cibarekbek.
1: Ini baru kedatangan bayi-bayinya, mudah-mudahan
0: Ngaborojo. Siap. Amin. Amin.
1: Ucapannya assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Teh Asti semangat. ACT. Halo.
2: Halo juga.
0: Domiso.
2: Domiso. Fortuna.
0: Gencreng. Hari ini
2: kabar sehat,
0: kabar
2: ya,
0: baik. Alhamdulillah.
2: Senang ya. Neng pengen pisah ranjang, Neng.
0: Olo, dipisahnya. Yang lah. Pisah ranjang. Dari likir-likur apa aset?
2: Iya betul, Neng. Betul-betul sekali, Neng.
0: Ranjang.
2: Kang Basar di Binjeren juga. Okay. PAC yang barusan ya. Dilanjut juga Kang Adu.
0: Oke, siap.
2: Hindu,
0: kita jinggalkan aja Kang ACT.
2: Oke, berangkat.

Kawasan Pasir Padang Mangkalaya juga digenjreng yang lagi pada istirahat. Gunung Guru, Lemak Muncang juga. Imut Nunggal, Buaran.

0: Happy morning.
1: Saminuhun. Waalaikumsalam. Kita jeda dulu promo ya. Jangan kemana-mana.
2: Everybody in the house, clap your hands up. 90.7 Kotor-kotor
3: Hai. Ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap
4: Ariel. Hai semua.
5: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
4: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
6: Emang bedanya apa?
4: Mie-nya kenyal.
5: Wah, enak tuh.
4: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
6: Hah?
4: Apalagi sekarang ekstra 20%.
6: Ekstra 20%?
4: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
6: Wah, thanks Ariel.
4: Gimana?
5: Bener, bikin gak bisa berhenti.
6: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
4: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
5: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
4: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
6: Jadi gitu ceritanya.
5: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
6: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
5: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
6: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
5: Kenyal mie-nya maksimal.
6: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
5: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
6: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
7: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
8: Ini mie sukses, isi dua.
9: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
8: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
9: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
7: Yang rasanya meriah, ada.
8: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
9: Gurih karinya, berasa.
7: Harganya?
9: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
8: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
9: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
10: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
8: Dari Wings Food.
6: Yes.

0: Daddy Wings Food.
1: Hi, Glitz. We are Glitter.
2: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih, gelas.
1: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
2: Tinggal seduh.
4: Langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
5: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Plus ada topping keras-keras gemes.
3: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapnya tuntas.
5: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
4: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
1: Semua variannya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
4: Soya mie gelas,
1: we love it so much.
6: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
7: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
6: Iya, Dik.
7: Bang, beli sabun krim ekonomi.
8: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
9: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
7: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
6: Bu, dapat hadiah umroh.
10: Alhamdulillah.
11: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
7: Terima kasih sabun krim ekonomi.
8: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
9: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba seger, serba guna.
12: Wingscare.
13: Fortuna FM 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka bunga.

0: Oke, Teh Asti, halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Akhirnya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sabar dan semangat. Digenjreng, Teh Asti. Alhamdulillah sehat juga. Buat Teh Asti hari ini lagunya apa?
1: Pingin lagunya Cinta Seujung Kuku yang Mega Mustika.
0: Cinta seujung kuku, boleh, siap kita jinglekan.
1: Siap, thank you.

0: sama.
1: Ucapannya assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Ganjuring Kang Solehudin.
2: Gimana kabarnya Teh?
0: Kabar baik alhamdulillah Kang Soleh. Hari ini apa judulnya?
2: Kalau ada dari Lewadi ya.
0: Yang mana?
2: Botol minuman.
0: Oh, sebotol minuman Lewadi. Boleh, boleh, boleh. Doski, doski.
2: Buat hati-hati juga. Buat mani ini.
0: Oke, langsung kita jinglekan ya.

Terima kasih Kang Solehudin. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kebersamaan kita harus kita tuntaskan sampai di sini. Ya, Saudara Fortuna, terima kasih banyak yang sudah bernyanyi menghibur Saudara Fortuna di rumah. Juga Ispa di sini, terima kasih juga yang sudah komen-komen di komen Facebooknya Mas Iro, Dede Suryana, Fitri Imu, Tembalianti, Marin, Tumi, Aridawati, Ami Ani Bobo, Lumayanti, Socha, Marco juga, ya, terus juga Tumiem, Pak Opik juga, oke, hatur nuhun, Kang Heru, besok, ya, masih ada waktu dan kesempatan Heru Libra. Karena saatnya Ispa pamit, setelah ini jangan kemana-mana dengan lagu-lagu Sunda di Gentra Parahyangan bersama Mbak Dina Gawati menemani. Dan besok hari Selasa ketemu lagi di jam 6 pagi untuk warawirinya ya, bersama Ispa Dalan juga Pongki. Baiklah, kalau begitu, saya Ispa Dalan yang bertugas undur pamit. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan kekurangannya. Terima kasih banyak kebersamaan dan tetap semangat. Tetap sehat makin taat, tetap bahagia makin bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Fortuna FM 90,7 Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng, genjreng.
1: Ampunan berkat Al-Quran. Suatu hari, seorang lelaki menemui Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salam dan mengaku bahwa dirinya telah mencuri. Imam Ali alaihi salam berkata kepadanya, "Hukuman bagi pencuri adalah diputus tangannya. Apakah engkau tetap mengakui perbuatan tercela itu?" Untuk kedua kalinya, ia mengakui dosanya itu. Imam bertanya, "Adakah engkau hafal ayat Al-Quran yang dapat engkau baca sekarang?" Lelaki itu menjawab bahwa ia hafal seluruh surat Al-Baqarah dan ia membiasakan diri untuk membaca surat itu. Imam Ali alaihissalam berkata, "Pergilah, aku memaafkan tanganmu berkat surat Al-Baqarah yang kau hafal." Asiaat bin Qais memprotes dan berkata, "Apakah engkau meliburkan hudud ilahi?" Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam berkata, "Apa yang engkau ketahui tentang hal itu? Ketahuilah, apabila di balik sebuah kejahatan diajukan saksi dan bukti, maka seorang imam harus melaksanakan hudud ilahi. Tetapi apabila si pelaku kejahatan itu secara sukarela mengakui dosa dan kejahatannya sendiri, maka imam boleh memilih dengan memaafkannya atau melaksanakan hudud ilahi, hukuman Allah."

0: Mitra kaum dangu sadayana haturan ulu jeung wayah kieu. Dugi ka rengsena tabuh tilu teh dieu gawate nyaleura wae bade nyareng ngadugikeun ka rengsena nya. Dinten ayeuna dinten Senin 21 September 2020 genep. Bade gerija mengulaung mangga manini mami papi ulu jeung wayah kieu. Mangga.
1: Assalamualaikum aja.
0: Waalaikumsalam. Gentra.
1: Sarang Mama Riji Baja.
0: Mohon mangga Gentra.
1: Gentra Parahyangan Fortuna FM Genjreng euy.
0: Kamana wae Mama Riji teh?
1: Wilujeng siang Baja.
0: Siang oge. Kamana wae?
1: Masih sakit Baja.
0: Oh, kecapean.
1: Kemarin teh atos damang kamari teh mung jajap anu panganten ka Cianjur.
0: Nyanya atau tebi. Cianjur kan jalanan tuh siga jalan ke Jawa sarai nyai ke Cianjur mah jalanan gitu.
1: Di ke alun-alun Bu Haja. Mohon. Di alun-alun ieu resepsi nana teh mohon nikahna.
0: Mohon deres.
1: Kacapean penginten lebet angin. Teu damang deui.
0: Namruh deui alhamdulillah teh ayeuna tos damangnya. Mangga hayang kawih naon?
1: Hoyong kawihna mah sancang wae lah Bu Haja.
0: Mangga.
1: Salam nama kanggo kasadayana anu teu acan naek. Name teh teu kabagean hoyong naek hoyong ka ispa teh mun. Salam nama kanggo kasadayana wae Bu Haja.
0: Mangga.
1: Wiji-wiji mun. Mangga
0: masih kana teu damang nya.
1: Kangen wae ka Bu Haja.
0: Mun sami Bu Haja geus sok nyentun ku naon mah rijit teh
1: wae. Mun. Atur nuhun Bu Haja.
0: Mangga.
1: Genta Parahyangan Fortuna FM genjreng euy. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sancangnya. Mangga. Manini.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Genta Parahyangan Fortuna FM genjreng euy.
0: Genjreng euy. Aduh meni gacor kieu ya Allah.
2: Geuning geulis damang.
0: Alhamdulillah damang ayeuna mah.
2: Alhamdulillah sing saterasna nya Neng nya damang.
0: Amin amin. Batu mana lamun? Iya
2: ning ari nguping damang maning manini teh.
0: Mohonnya aduh.
2: Sadayana sing darah ramangnya Neng.
0: Mohon. Aya nu nambro batu ruih ti ditu teh.
2: Saha Neng?
0: Ibu Jeje Neng.
2: Oh, bareng.
0: Pamageut oge aya duaan, mari jah teuing.
2: Tapi alhamdulillah Neng nya damang.
0: Damang.
2: Ya.
0: Mangga kawinna hoyong geula getah. Hoyong kawin naon?
2: Kawinna mah hoyong kolot kalapa we Neng.
0: Kolot kalapa mangga.
2: Ya. Kintu nama kanggo anu atos nya Neng nya.
0: Mohon.
2: Mamah Riji sana.
0: Mohon.
2: Mamah Riji sing enggal damang tanya didoakeun ku manini.
0: Alhamdulillah. Ya,
2: kanggo Neng Haja ta anu geulis, kanggo Mami Mino sareng Neng Balebat. Sareng deui kanggo Ibu Ipung Sapuro, kanggo Panglen. Sareng deui kanggo Ujeng Jay.
0: Sareng mangga.
2: Ya, Deni, Kang Herlan, Kang Irfan, Kang Deka, sareng Maman Apero, sareng deui Kang Marco anu di Cibadak.
0: Sumuhun.
2: Sareng deui kanggo Abah Aden anu di Jamatan Sero.
0: Mohon.
2: Teh panaroskeun kamari teh kamanini teh geuning cenah manini teh di Parungkudana di mana. Terus diwaler eta oge ku Bang Len cenah di Lebak Wangi.
0: Mohon.
2: Saurna teh.
0: Alhamdulillah.
2: Nya kanggo Neng Olip sareng Neng Meli sareng Mamah Rindu Pok Nura. Sareng deui kanggo Yati Bali. Sareng deui kanggo Amih Ani. Sareng Neng Yuni alias Neng Ratu. Neng Iis anu di Cibadak. Neng Nina anu di Nagrak. Kanggo deui Mamah Rindu, Mami Papi. Sareng Teh Ipah Ko Atik. sareng Dewa Aung, sareng istri na, sareng Pak Ben, Api Udin, sareng Kang Edai, anu jempling teu aya tos lami.
0: Mohon ka mananya jempling kitu, Mami.
2: Nya bisa ka mana? Teh nya juga nikah teh ya, Neng nya.
0: Ah henteu sorna.
2: Oh, teu acan.
0: Teu acan.
2: Nyana juga panganten baru.
0: Duka putus sigana mah jigana teu janten sigana kitu.
2: Oh, teu janten.
0: Mohon sigana mah isin. Ya.
2: Kang Santana, Kang Surya, Kang Asun, Kang Reja, sareng deui Kang Cepasar, sareng istrina.
0: Mohon. Kang Amar servis.
2: Nya Kang Kang Yusman, Kang BG, Kang AM anu di Baron. Sareng Kang Anjas, sareng deui Kang Neng Citra, sareng Cepajrina.
0: Mohon.
2: Kang Kang Rita, Mama Bungsu, Mama Sam. Sareng deui Mama Riji, Mama Adit, Mama Jess. Sareng deui Kang Bray, Kang Solehudin. Tadi kintun kumanini Kang Solehudin.
0: Langsung kupingkan ya. Naik atunya.
2: Senggolanana ti Kang Solehudin di sampingnya kumanini.
0: Beres.
2: Sareng Kang Amit. Oh iya teh geuning-geuning anu acan teh nya kumanini teh. Mas Joko tahu, wow, ayo geran naik Mas Joko, mampang siang kene, kayo kumanini, yang manini nuju enek-enekan. Sareng deui Kang Oduda Araban, sareng deui Kang Kalakai, sareng Pucukna, Abi Cikundul. Pokona mah sadayana ta kumanini Mama Indah dan Neng Barebat mantos nyanengnya.
0: Mohon.
2: Ya Neng Barebat atos.
0: Mami Mino katos can Mami Mino.
2: Ari yeu mah aki-aki gaul mah cenah Neng. Radiona cenah teu disada.
0: Oh, karunya teuing atuh.
2: Bungi sareng manini teh ngobrol kitu.
0: Mohon.
2: Duh cenah manini cenah anu Abah mah cenah teu disada radiona.
0: Leureuskeun atuh.
2: Atuh nya cete rereskeun ai manini cete modelnya manini mah mun aya kaieun canak engalan ka bengkel.
0: Nya nya kitu.
2: Tak manini mah teras-teras we.
0: Aya we.
2: Neng kamari ieu mah nu manini teh pan murag radio teh kadupan. Tah
0: muhun gegara muragnya.
2: Raceng pamuihanna naonana teh marurag. Ada eta mah gaduh rayi bengkel.
0: Muhun. Ieu sanya.
2: Ka mamang. Mamang cete ieu radio murag. Alhamdulillah Neng saya deui dugi ka ayeuna.
0: Ya geuningan ayeuna ge nya Deden Bantas.
2: Ya. Eta Neng kanggo grup Putra Jaya.
0: Tah mohon sok tahu tah kasok karaosan nya.
2: Cep Kentir, Cep Jarwo. Sareng Cep eta teh Cep Mahmud, sareng Cep Boheng. Sareng Bos Tendi, sareng Neng Atina, sareng Bos Agung, sareng Neng Nasna, Kanggo Abah Jaya na, tadi kintun kumanini, sareng Mas Gontong, sareng Mas Godeg, anu nuju icalan mie ayam, eta mah Neng
0: sareng Baso. Oh mohonnya, aduh aros, Aleandri.
2: Nya pangkin teh kita hoyong baso na. Oh nya cenah manini teh. Udah Neng, upami manini ngalangkung teh ER eta teh manini.
0: Primadona urangnya manini teh di kampung namanya.
2: Nya nya eta. Tah Neng manini mah nya ge nini nya teh anu araranun teh ieu we gini ka manini teh.
0: Nya sae lah kita sae. Saya bisa. Nya eta
2: manini lamun gacor.
0: Tah kitu sakarupingkeun komonya.
2: Tak mah gacor terang gacor teh ayeuna Neng asal nama teh terang gacor teh
0: gacor teh naon ya
2: nya Neng sapasihan mah Neng kanggo anu gelisnya anu nuju di Fortuna anu bageur anu saleha
0: amin
2: ulah kirang-kirang apunten nya nya manini kada dihampunten
0: oh kantenan
2: manini mah teu biasa Neng
0: alios kieu we raos kieu gacor lah.
2: Ya, Neng hatur nuhun nya.
0: Mangga-mangga.
2: Kita parahyangan Fortuna FM. Gengreng euy. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga manini hatur nuhun. Mangga ieu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Gentra parahyangan Fortuna FM.
0: Gengreng euy. Tos hujan tacan kanya kali, Dok.
3: Tos sering teh aja kadieu mah.
0: Oh, geuning alhamdulillah kadieu mah kunaon teh acannya ih.
3: Mun kamari ge sahur Kang Heru saalit sahur teh.
0: Aya saalit mah perelek-perelek teh aya deui. Oh, teu ngabaseuhan jalan kitu nya.
3: Tah kitu.
0: Mohon.
3: Teu naon lah teh aja mendung-mendung mah teh aya sareng ka Sukabumi teh.
0: Terus aya mendung Kang Marco kieu sekedapnya.
3: Kang Marco. Terus kami sama kumaha teh hajah banyak?
0: Mangga.
3: Mohon salam genjrengna kanggo Kang Manini. Entos Manini kitu we ciri khasna entos.
0: Munya tong di robi nya.
3: Mohon, tong di robi. Ai Manini karam kirim salit teh asa aneh.
0: Nya asa aneh siga nu gering mending kitu we seueur.
3: Mending kitu we entos. Halo Kang Mariji nya.
0: Mohon.
3: Mami Papi Teh Olivia senja aduh atuh ka Ibu Marwan. Mohon. Ari bapakna Teh Malebat Mami Mino. Teh Mel. Aturan Pak Haji Joko tahu wew.
0: Wew.
3: Kaya Susanti oke. Mohon. Aduh, ieu kanggo Kakang Marco haturan.
0: Mohon.
3: Kakang Surya Kang Amar servis
0: ke
3: bagbaganya.
0: Mohon.
3: Kasadayana we teh haja.
0: Mangga.
3: Tetep diwakilan ku manininya.
0: Mohon.
3: Mun kanggo kate haja bisa sapa pawasnanya.
0: Amin ya Allah
3: rabbana. Sehingga dikabulkeun sagala hajatna.
0: Amin, amin atawa amin pisannya.
3: Mohon tak kitu. Sariosanana Gentra Parayangan Fortuna FM. Genjreng euy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Kang Deden Bantas. Bangga Mami.
4: Halo. Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Gentra Parayangan Fortuna FM. Genjreng euy.
0: Haturan wilujeng sumping.
4: Damang teh.
0: Alhamdulillah Damang, sehat.
4: Alhamdulillah.
0: Kumaha tuh ayeuna sehat?
4: Sehat alhamdulillah.
0: Nuhun pisan atunya karena kasayan sok naik ka dieu, kasayan ari sumping ka dieu, mang nyangukeun mang naon. Geuningan pamé ka Fortuna teh nya sareng Manini teh. Cacandakan regesa boboko mucung geuningan.
4: Hoyong pan, hoyong karaosan teh.
0: Mohon alhamdulillah.
4: Sing sagaduh ogé nya. Emé barokah.
0: Alhamdulillah nya teh barokah. Pamisi berbagi kitu mah. Karaos ku Teh Dian kitu, pami berbagi wae teh sok aya wae rejeki teh nya gitu. Mohon. Mangga yang kawinan atuh Mami.
4: Berenyit wae.
0: Berenyit mangga ti Dul Sumbangnya.
4: Mohon.
0: Teras.
4: Eta na kangge Manini.
0: Mohon.
4: Deden Bantas nya nu bieu teh.
0: Mohon Deden Bantas.
4: Kangge Bang Len. Kangge Ujeng Jey. Kangge Kang Santana. Kangge Mama Rita, Telisna, kangge Mami Minok.
0: Mohon Mami Minok.
4: Teh Balebat.
0: Mohon.
4: Pak Marwan sareng ibuna.
0: Leres.
4: Ibu Ipung Sapuro.
0: Mohon.
4: Mama Rindu.
0: Leres. Hey, kunaon Mami? Beut ngaleungit. Mangga Kang Marco ka mana deui ya tah? Mami sekedap kunaon nih ya, tap jo maut. Mangga.
5: Gentra Parahyangan, genjreng euy.
0: Genjreng euy, duh halimpu ye suantana. Kang Marco di mana linggihna?
5: Di Cibadak.
0: Di Cibadak palihan mana?
5: Labora.
0: Labora mah dinya pan aya rai Teh Dian di dinya. Kepali luhur di mung.
5: Mohon.
0: Namina Agun kena teu.
5: Abon.
0: Agun.
5: Jarang kenal.
0: Jarang kenal. Laborana paling payun barunya.
5: Mohon.
0: Mangga tuh yang kawin naon?
5: Kawin.
0: Kita fan lamanya Kang Marco teh nya. Halo?
5: Ya, halo.
0: Pen lamanya.
5: Nembe nya.
0: Ah si Gatos Lami kapungkur gitu. Nuju anu.
5: Baru.
0: Oh. Mangga atuh hoyong kawihna naon?
5: Kawihna teh papatong koneng.
0: Papatong mangga. Papatong.
5: Kirim-kirimnya
0: mangga.
5: Kanggo Manini anu super gacor. Ah.
0: Waasnya.
5: Pas petasan bebeut dar don.
0: Mohon.
5: Ral kanggo po nuranya.
0: Mohon.
5: Buat Teh Iis, Aembaros, Cecep Herman.
0: Mohon.
5: Cejulai. Teyuni Ratu. Deden Bantasnya anu nembe teh nya.
0: Mohon leres.
5: Salam baktos di Kang Marco. Buat Olive. Kang Suntana, Tenina, Kang Solehudin, korban fitnah, Momoh Nurul, Panglen, Teh Meliandri, Abah Aden. Spesial Kang Gono mancen tugas. Sehat selalu.
0: Amin.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Marco. Mangga.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
6: Mantra perhiangan Fortuna FM genjreng euy.
0: Genjreng euy. Aduh sehat atuh?
6: Alhamdulillah bahagia.
0: Nuhun pisan.
6: Sehat.
0: Sehat atuh mah di dieu bojejan alamrut teh dieu mah nagreg we.
6: Alhamdulillah. Berarti lagi fit itu bahagia.
0: Fit mohon soalna ditu ge diatur nusanes pan mengi kalau luarnya tetan sok terdama tetan begadang. Dah emang di Malioboro mah tu dah resep pemewangi itu sanes juga di kota orang.
6: Tiris atau panas cuacanya?
0: Panas.
6: Oh panas.
0: Panas, mandi lo tepanas. Tapi pemewangi di keluar nongkrong terbaru dah kemajatan. Ayah angin keningan gitu. Kulineran seurnya, musik-musik oge live seurah gitu. Betah.
6: Iya, itu pasti maja ya. Happy.
0: Happy pisan. Ayang kawinna naon, Neng?
6: Kawinna Oncom Gondrong.
0: Oncom Gondrong.
6: Pami aya si Astrid, adik Astrid.
0: Oh, Oncom Gondrong. Teu aya ah, Astrid.
6: Obias si nu mana we.
0: Mohon.
6: Kinten salamna kang anu nembe, Kang Marco, Marco.
0: Mohon.
6: Kanggo mamih tapi manini nimit ya.
0: Entah.
6: Kanggo ka tadi teh Mama Rizki.
0: Mohon.
6: Mama rindu kanggo ibu Bapak Marwan, selamat siang, semoga sehat selalu.
0: Amin, amin.
6: Ibu Liliana, mamih Ninok sehat-sehat mami.
0: Sehat mamih mah.
6: Alhamdulillah. Ibu Balebat, Ibu Ipung Sepuro.
0: Yang seri ya.
6: Kang Ujeng J, Pak Maman Apero. Itu tuh Ma Oca Olive sarang
0: Sahidina.
6: Kang Oka, Kang Basar. Kang itu Kang DG. Kang Oka, Kang Solehudin. Kang ACT, Kang Santana, Kang Surya, Kang Oka, Teh Yaki Bali, Pati Udin Abah Anom, Kang Budi, sareng Teh Delana, Kang Teh Ranti, Teh Sikta, Kang Fajrina, Kang AM, Teh Lisna, Kang Joko,
0: Wewe,
6: di antos naikna, Kang Joko. Bade nyana kelayur cina ka Fortuna Satrek
0: mah. Ah wadul.
6: Gane wadul mah.
0: Ari layur mah da emang ditu mah ilaharna seueur pisannya layur. Tong nyana atahna bisa tetiasa nyana mah asakna we ti dinya nya.
6: Anu Ricky poe nyadakna
0: mah. Nya kitu atuh ditu mah jangilus ta eta nu sae mah. Jangilus mah utos ieu na pungkil kitu.
6: Pungkil dagingna nya.
0: Mohon. Ya layur ada teman biasa layur manya.
6: Mohon layur mah. Tos.
0: Iraha cenah bade ka Fortuna urang antosan.
6: Nya nya teh kumel cenah jadi puarang. Nuju puarang malam mingguan ka mere ka Fortuna surna teh. Apelin anu di Fortuna eta. Sahawe aya ka di antos ka atuh Mas Joko.
0: Nya tong nya rek sungkul.
6: Mohon. Kang kakak Deden Bantas sarang i sarang Ibu Juliet nak
0: Juliet nih
6: siang mohon
0: mohon
6: kamu Mama Rindu di Anton Kaben terus dari Kak Sateh Nina Teh Cibadak kamu Kak sahadenya Kang Senja. Oh ayah Susanti,
0: Laras.
6: Mama Adit, Mama Injes, terus dari saya itu tuh Pamih Ani,
0: Mohon.
6: Mohon dikumpulkan ke kamu kasadayana. Hapunten itu ke senggol kita sebat. Spesialnya mah kamu bahagia, sehat sehat siapa kau.
0: Amin.
6: Panjang usia anak agung rezeki nak. Amin. Semangat Bajah.
0: Semangat.
6: Hatur nuhun Bajah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meli Andri di Puncak Peuyeum haturan. Hatur nuhun. Pangarantos ngiringan Jabung Lawung. Sok nuta acana teh seputus ka kamar servis Kang Surya sok naik deui. Meungpeung Lawung mami bade naik deui mangga. Sok. Apih oon kunaon miskol hungkul apih oon. Tong miskol naik mending oge. Da ieu we si Kasep. Mangga. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
7: Kasianan personel ngiringan stadion sono ka stadion
0: teh. Mohon sono nya.
7: Mudah-mudahan sehatnya.
0: Amin.
7: Mun ah distras nanya.
0: Amin amin.
7: Aku nama Trika Emily Andri
0: ngiring. Oh mohon, mangga oncom gondrong ya.
7: Naik gondrong gondrong ya.
0: Dah oncom emang gondrongnya.
7: Trika papi mami sebanyak.
0: Mohon.
7: Papi mami mau suman ini di Nadi Nagra Emily Andri. Lebat. Terus Trika kemarin dah.
0: Mohon.
7: Setiapnya ani dah biar di lah kita oli jaren ya di Bali Ibu Marwan kan Bapak Marwan nanti terus di ka Kang Joko dah sama dina acara pop dah sok nyengol deh.
0: Mohon.
7: Kang Amar Herpi Kang Bata Din Bantas tadi entosnya
0: entar entos
7: tadi Sujeng dina Kang Barlet oh Abah Mohon naik bah sekarang ini dah Maman Apero.
0: Mohon.
7: Kang Budi dan terus Lami sudah Nusantana. Atau mungkin hanya teh dia nih. Mudah-mudahan dah nggak kecapean dan jadi sehat teh.
0: Amin amin.
7: Nuhun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Surya hatur nuhun. Mangga lajengkeun mami.
4: Nah, untuk ujug-ujug gini.
0: Mohon sinyal rupiah nama.
4: Kang Marco, tak? Ini biasa Kang Santana Surya.
0: Kang Surya, Kang Surya nanambe mah.
4: Ya, tadi dah keburu parem. Mama Rindu, Ibu Pengsapuro.
0: Mohon.
4: Pamarwan sareng ibu nak Pak Ben sareng Waong sareng isi nak.
0: Mohon.
4: Sareng hilap deh itu. Terbalebat.
0: Mohon.
4: Sareng Mama Injes,
0: Mami Minok, Mami Minok, Mami Minok,
4: Citra,
0: Mami Minok,
4: apa Jerina, Mama Adit, sareng suaminya, Opo Nura, Mama Dapi, Mas Joko, Tauu Wew, Wew, Mas Joko, ayo baru naik, ada tengah rengekan, meren sibuk.
0: Nya serenu dag, serenu balanja.
4: Septis. AM BG Kang Basar tak Kang Basar dan Kang Senggol Antos Kang Sadayana we Ibu Aat we nu di itu Pulau Air
0: mohon
4: nya kediannya nuhun ye
0: mangga
4: pasian waktu nuhun ageung pisan nuhunna
0: oh, ageung pisan nuhunna
4: assalamualaikum
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh mangga pih oon
8: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
8: Gendera Parahyangan Fortuna Genjreng.
0: Genjreng euy. Mangga Abah Oon, hayang kawih naon?
8: Karedo kacang.
0: Karedo kacang.
8: Yang siang kieu manteh.
0: Nya.
8: Ragendon-gendonnya. Kang Oneng Yuni sebelah kulit jeung siang, Kang Maman Napero, Kang Surya, Abah Darsa, Menyati Bali. Teh Mano sareng Ibu Marwan Yuli jeung siap neng balebat kang gula arengnya kang Amar Sarti Mama Indah Man ini wio senyenggol genya salam kenal siapanya
0: gimana disenggol gara
8: salam kenal Man ini kucap petang naduh
0: resepnya resepnya
8: Mun, kita Bandungan ya kita hari ini naik tenong. Dilajeng dia,
0: tadi. Mangga, mangga, mangga.
8: Kang Obang Len, Kang Basar, Kang Budinya. Neng Liandri, Ibu Ipung Saporo ini. Nina Cibadatnya Wilujeng Siang. Mama Bungsu, Mama Waongnya sareng Mama Sam. Ujeng Jaynya Wilujeng Siang, salam kenal teh apa Abah Onnya. Ah kitu we Teh Haji. Utamakan Teh Haji sing sehat apa pausnya.
0: Amin.
8: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duluan Abah Oon aya di Agra Binta. Kamar servis atau lujeng wayah kianya. Urang waskan lah ya. Teu tiasa mencet S ieu teh kunaon nya. Bade sagilek kawihna teh baleba tapi teu tiasa dipencet. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Gentra Parahyangan Fortuna FM Kinjreng euy. Lujeng siang bahaja nu cantik. Mah sareng nu sae mana? Lope lope lope. Siang oge kanggo keluarga Balebat, grup Ceria Inspirasi, Ibu sarang Bapak Marwan. Mugia dina siang ieu sing dipaparinan kesehatan, kebahagiaan, dipanjangkeun yuswana, dilancarkan rezekina, digampilkeun segala urusanana sing aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Atur nuhun ya. Kitu salam nama kanggo ka Mami Minok, Bang Len, Ujing Jay, Waong, Kang Surya, Joko Weo, Kang Deden Bantas, Kang Maman Apero, Bu Ipung, Manini, Marin, Pak Ben, Meliandri. Kawina sagelek nya teh bade di ka itu ka M Nur heulanya. Atuh nuhun baja anu cantik sareng anu sae mana. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mah. Tanya eta tah di ngan ieu ya. Urang aoskeun nya ayeuna ti ibu sareng Bapak Marwan ye. Kawina yang ninang Suganti asa. Ieu kada kelencak yang macet di dieu. Urang kawih lawe kenya ibu sareng Bapak Marwan. Sancang ka ngomah Riji mangga kawina.

0: 90.7 Fortuna FFM.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
2: Ariel.
3: Hai semua.
4: Eh, Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
3: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
5: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
5: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
5: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
2: Wah, thanks Ril.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
5: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
6: Hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
7: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
8: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
9: We love it so much.
7: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
8: Tinggal seduh, langsung slurp.
7: Kuah gurihnya bikin lagi.
10: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
8: Plus ada topping keras-keras gemes.
7: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
10: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
8: Eh, ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
9: Semua variannya favorit kita-kita dong.
6: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya.

0: Ceramy Glass.
1: Ceramy Glass.
2: We love it so much.
3: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Miss Sedap.
4: Ariel.
5: Hai semua.
6: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
5: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
7: Emang bedanya apa?
5: Mie-nya kenyal.
6: Wah, enak tuh.
5: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
7: Hah?
5: Apalagi sekarang ekstra 20%.
7: Ekstra 20%?
5: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
2: Wah, thanks Ariel.
5: Gimana?
6: Bener, bikin gak bisa berhenti.
7: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
5: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
6: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
5: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
8: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses, isi dua.
9: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
9: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
8: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
9: Gurih karinya, berasa.
8: Harganya?
9: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
9: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
10: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
1: Dari Wings Food.
2: Yes.

0: Ramen Yes!
1: Diseruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Hmm, oke.

0: dari Wings Food.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalwinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Woy. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
4: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
3: Iya, Dik.
4: Bang, beli sabun krim ekonomi.
5: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
6: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
4: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
3: Bu, dapat hadiah umroh.
1: Alhamdulillah.
3: Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
4: Terima kasih sabun krim ekonomi.
5: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
6: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
7: Wingscare.
8: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi 2.
9: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
9: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
8: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
9: Gurih karinya, berasa.
8: Harganya?
9: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
9: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
10: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
1: Dari Wings Food.
11: 90,7 FM.

0: Lajeng tandainya Panca Mitra kaum dangu sadayana, Pak Ben ayah di bumi, Pak Ben Gentra Parahyangan Fortuna FM Genjring Tibang Leni. Ulu jeng siang Teh Dian, ulu jeng Sianggo Kang Kalisna Mak Nini Ibu Marwan, Ibu Liliana Balai Batu Aung Kang Kang AM Marco, Mami Minok, Mami Papi, Abah Oon, Kang Basar, Kang Surya, Kang Santana, Deden Bantas, Teh Yuni, Kasadayana wae anu nuju ngupingkeun. Kawina di kaleketek dua sumbang atau nuhun genjering euy. Genjering euy nya. Ayeuna urang lajengkeun. Ti hamba Allah. Aya wae nya hamba Allah teh. Ana wae aportuna tapi nam. Sekedapnya kana wae aportuna ye. Aya oge Rahmat Irawan. Gentra Parayan Fortuna PM digenjering ngan sakitu nya. Urang tinggalian deh. Aya di ningan mah aya ti hamba Allah. Hamba Allah di pesana pangrango. Gentra Parahyangan Fortuna FM genjering assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lalu jeung siang Dian Egawati. Nunjuk siaran suara buleud ngagalindeng. Bohongnya lamun pambegeut teh bogoh duh ka atunya da teu kitu. Nusanes mah kintun salam nama kanggo ka Mami Mino, Balebat, Bang Len, kanggo Pak Ben, kanggo Kakang Joko Weo, kau sadaya nawe ya banyak. Pameget no dikintun anak-anak. Kanggo Kang Marco, kanggo Kang Ujeng Jay, kanggo Kak Deden Bantas, Kang Budi. Sadayana nuju ngupingkeun mulih jeung weaki. Kawina mah hoyong naon itu nyerina tah di dieu. Di mana tah nyerina teh? Di mana tah napi di palihan mana tah? Tur nuhun nya.
1: Kanggo Kakang Joko Weo.
0: Direkam ku Pak Ben, Pak Ben mulih jeung weaki lah. Terus di ibu sareng Bapak Marwan. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gentra Parahyangan Fortuna PM genjering euy. Manajernehnya Pak Bennya Fortuna duh enggak genjering ya. Hujan gerimis alit. Tapi engkin jaba power pilek deh mun kehujanan nanti. Gentra Parahyangan Fortuna PM genjering euy. Ngintun salam nama kaum manini, mami papi nya, Bang Len, Kang Ujeng-jeng, Pak Ben, Joko Weo. Lajeng Kang Kobalebat. Ya, kanggo Mami Minok, kanggo Kak Marin Lele Binangkit, Olivia Senja, Meliandri, kanggo Ibu Liliana, lajengge kanggo Kang Surya, ya, tah dikintun ku Ibu sareng Bapak Marwan, Abah Oon, kanggo Kak Yati Bali, kanggo Kak Ratu Tanjung Sari. Kang Kang Amar servis, Kang Kang Basar, Kang Kang Santana, sadayana nuju ngupingkeun nya. Wilujeng lelesan, wilujeng nyalayakeun mana? Genjring euy. Isi Kakang ya ti Palabuhan do karek aya di ka mana Kakang? Ai Kakang mah memang isuna mah Kakang AA nya. Naon ieu teh? Closeuna. Mangga. Waalaikumsalam.
2: Nanti saja Pak Sona teh.
0: Gentra.
2: Oh Gentra Parahyangan genjering euy.
0: Fortuna FM genjering euy.
2: FM genjering euy.
0: Sareng?
2: Sama Mama Adit.
0: Mama Adit. Mama Adit teh di mana ingihna?
2: Di Cisaat saja, seru dampir di Sarwajarin.
0: Tunet teh henteu nya.
2: Mohon tunet.
0: Oh tunet. Mama Adit teh yang kawinan naon?
2: Hayang itu ah yang riweuh Bang aja.
0: Riweuhnya mangga. Riweuh.
2: Hujan ya berarti.
0: Terus aya ning ieu.
2: Sami atos abdi.
0: Hujan nangan alit.
2: Kita nama
0: Riwe.
2: Putranya yang tadi nak. Terus apa Meli? Kamu nak buat apa?
0: Riwe.
2: Arah.
0: Mohon.
2: Kita nama kamu wajah banyak.
0: Mohon.
2: Kita nama Kentra Pariangan Perkel FM Kendring. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Atuh nuhun ka Mama Aditnya parantos siringan jabung lawung. Ami ani sok atuh. Ami ani mangga ye mempeng lawung teh dian bari langsung kawi terus kana iklan gitu ta. Mangga.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Kentra Pariangan Fortuna FM Kendring euy.
0: Kendring euy ami ani di Geger Bitung.
3: Masih di Geger Bitung teh ah. Lu kan masih betah ya tadi Gerbitung teh.
0: Nya tadi lembur nyalira mah pasti betah daripada ngumbara tengontrak sawah aya palawija aya wah naon kudu ka Depok deui.
3: Pala abdi mah urang Depok teh ka ditu ngumbara
0: nya. Nya ngumbara jeung caroge pan tapi kan kena nyaman nya jeung caroge mah bari basa dibawa kali yang cecopet kudu daek cenah geuning nya.
3: Nah, eta pokoknya mah nomor temanya kasih sayang ya tehnya.
0: Ya atuh yang kawinan naon ieu.
3: Oh yang kawinan mah eta lah sabodo teuing gitu pemi aya mah.
0: Teu aya sabodo teuing.
3: Teu aya. Naon atuh nya?
0: Gabung atuh da lalau sentah sareng banglen di keleketek.
3: Nya gabung ya lah atuh nya.
0: Mohon mangga kitu nah.
3: Tah kitu. Ame naon kitu ngana teh. Gampil.
0: Mohon.
3: Mun hoyong ieu lah takam manini tah malininya lemenjengo yeuh mayar hutang mun carata mah pamaminan repot wae nih.
0: Waong ah kawaong ka mana wae penting mah naik wae waong teh.
3: Ya kae ka waong tanya tah kae ka Pak Ben terus minta mama maksudnya apa Mama Susanti gitu Ayah Susanti.
0: Ayah Susanti.
3: Ayah Susanti Kang Surya tanya Kang Deden Bantas
0: Capetan
3: Kang
0: Bantas. Cepetan cenah manini mah tu sarupa benge.
3: Kang kata Kak Dewi Sulastri es. Pohoi.
0: Tong dikira tamat cenah pantas ikrar. Tidak akan naik lagi ke Fortuna bade di radio lain lebih nyaman. Uyuhan teh era atuh. Terus keluar-keluar terus keluar-keluar ya bener teh pan mereka saksian ku sadayana tapi naik wae hayang pogoe Fortuna mah radio lagi jernih bersih penyiar lagi kabekina teh pariknik dimanjakeun ku bos nage gitu we
3: mantap atunya di
0: mantap umroh keluar keliling dunia Asia domestik wah kamari geus ka Yogyakarta Gusti nu Maha Agung Bintang 5.
3: Mun tambahkeun nuju teh dian liburan teh nya padahal mah nuju ieu di dieu. Nuju ka papaitan ku mertua janten abdi teh teu tiasa kupik naon ukur kuping gane.
0: Pupus sanes. Pupus.
3: Mohon ibu mertua.
0: Innalillahi wa inna ilaihi
3: rajiun. Di dia ane di dia.
0: Mohon semoga husnul khotimah.
3: Amin amin. Doanya.
0: Mohon. Waong sabar. Kita
3: boleh nganyolong wantok karena waktu.
0: Mohon mangga mangga.
3: Gentra Parahyangan Fortuna FM Kencreng E.
0: Kencreng E.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sok waong ayana lawong ta. Kemana? Ayo. Ayo waong. Ini semua naiknya. Tuh.
4: Halo. Gentra Parahyangan Fortuna FM Genjreng I.
0: Waalaikumsalam.
4: Kumaha, Mang? Mana ya oleh-oleh Jogja mah?
0: Iya pan, iban di Portuna keneh tadi terus di WA ada setengah opat kedap. Ya ku aung mang.
4: Lo? Lo ini. Halo? Siap.
0: Sok mangga. Yang kawinnya naon ya?
4: Kawin nama juga lah. Papatong.
0: Mana atos? Kaciri kayak tuh kadi nate. Papatong tadi paras dipundut ku Kang Marco.
4: Oh atasnya.
0: Wewah.
4: Janji kamari.
0: Hah?
4: Janji kamari itu ya. Janji. Ya, pengecaya maju itu kasawang, kasawang.
0: Kasawang.
4: Kawan. Gitu gitu nanya kan lemek aturun ga mamina ani di gerbi aturun kalau siapa nana
0: weu ah
4: kaman ini mami bapak
0: weu ah weu ah weu ah weu ah
4: kamu
0: nya gitu weu ah gitu
4: oh cuman deka mama bungsunya mama nura mama jes rade kata olimpia senja kalau di Kanina di Cibadak, Bu Liliana di Labintana, Marita di Bunga Melawar, Kang Basar, Kang Santana, Teh Balebat, Yuni Seblak, Ibu Ipung Sapuro, Teh Anibar, Den Kuantas, Den Gemo, mana mah kamu nggak sadar ya namanya lah.
0: Mohon.
4: Di Bukitkin, di Rekatakin.
0: Mohon.
4: Spesial. Kamu nemen duanya sing dua bagian panjang suara dia pikir mirip di Cina dia bagian segala urusan mana genta arah hiangan ordenamen genereng ui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ben mangga.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Gentra Parahyangan Fortuna FM.
0: Gejreng euy, tah Pak Ben. Nya Fortuna mah pangjernihna nya.
5: Jernih mah
0: jernih. Mata kaya nu nyaritakeun mah yang ngadekeun radio Fortuna buktina naik wae. Lieur.
5: Fortuna mah bersih. Ece, tempre, surana gitu.
0: Nya anu nelpon ge tarik nya. Eta nomor wahid nama atuh nelpona tarik gitu. Jadi menyenangkan.
5: Genjreng.
0: Genjreng. Yang kau hinaan atau mangga?
5: Lagu nama digabungin bahaja.
0: Oh mangga. Gua
5: ngasuh kabar nak bacaan tanya kabar Pak Bente itu.
0: Oh saya kabar nama.
5: Oh alhamdulillah. Iya kumaha tuh waktu di itu di Daya.
0: Oh,
5: di Jogja.
0: Resep weh atama wah oh, luar gitu. Biasa kebahagiaan 1000% atama ya. Tadian kalau luar negeri sabar kali ayana nama karaos pisan bingah nak.
5: Duh alhamdulillah
0: tuh ya. Mohon gitu.
5: Atuh duan pisan kaki ka bos. Aduh sok biasa
0: nya. Nya aduh eta bos.
5: Kriawan.
0: Bintang 5.
5: Hebat mantap pokoknya mah dikejreng. Nya
0: nuhun.
5: Ya. Salam baktosna keng ka sadayana anu tos nalamaik nya sampe teh nyimak wae dah teh tadi ge.
0: Mo nyimak wae.
5: Acara karaoke terus we kita caratan nuju iya nuju aya di bumi teh ka mana lah. Gitu.
0: Alhamdulillah atuh.
5: Katuh kae ka bah aong tah. Da muriding meringkat.
0: Nya ci. Nya kitu eraeun ke teh dia mah. Ajarkeun tara naik we naik wae di pan mun dina mobil mah dipantau.
5: Salam ya teh Baben ya. Aduh.
0: Weh ah. Ayo kita orang ke Fortuna daik ta coba.
5: Arek ka orang ke Fortuna.
0: Fortuna.
5: Yo. Kok kan jeng je, Teh Meli, Teh Olive. Kata yang nak fan dari Fortuna, punya syariat lebih pun sepuro. Salam bagus si Baben.
0: Amin amin.
5: Pang nak kengek ka bahaja biar wen itu ya. Sore jeng siang wajah. Jadi siap selalu bahaja.
0: Amin.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun kanggo Pak Ben nya. Pak Ben. Pak Ben mah da capetang. Pak Ben mah. Terus ka Fortuna berkali-kali. Jadi dicirian anu cuma ngomong doang. Tuh ka Fortuna beberewekan di udara. Aduh, yang teera eta. Hayang ka Fortuna tapi teu bisa meureunnya ada perhitungan. Ai paben mah kurumuy we ka DG. Kurumuy. Kawi heula elek kesekeng, kanggo banglen mangga.

0: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap, Ariel.
1: Hai semua.
2: Eh, Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks, Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: Hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
7: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
6: Tinggal seduh, langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
8: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping crush gemes.
5: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapenya tuntas.
8: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Eh, ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
7: Semua variannya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
6: Soya mie gelas,
7: we love it so much.
9: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
10: Ini mie sukses isi dua.
11: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
10: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
11: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
9: Yang rasanya meriah, ada.
10: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
11: Gurih karinya, berasa.
9: Harganya?
11: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
10: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
11: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
12: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
10: Dari Wings Food.
13: Dikas, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
14: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
13: Iya, Dik.
14: Bang, beli sabun krim ekonomi.
15: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
16: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
14: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
13: Bu, dapat hadiah umroh.
17: Alhamdulillah.
13: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
14: Terima kasih sabun krim ekonomi.
15: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
16: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
18: Wingscare.
19: Jadi gitu ceritanya.
8: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
19: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, Mie Sedap Kari Kental Spesial.
8: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zi.
19: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
8: Kenyalbinya maksimal.
19: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
8: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
19: Gas, cobain resep baru Mie Sedap Kari Kental Spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

Hatunun kaca mitra kaudang sadayana nuju pikeun acara Gentra Parahyangan Fortuna FM. Hatunun ka sadayana Bang Len. Rajeng mami mino kanaon teu menta lagu. Balebat. Sadayana nya hatunun pisan ibu sareng Bapak Maruan Mas Mamang oge sareng sadayana nuju ngupingkeun. Hatunun Teh Diana Gawati pamit. Kasadayana, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang dina waktu sareng gelombang nusami. Kincring euy.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan Sufi dikisahkan oleh Karashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita Sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

Halo Suara Fortuna, selamat sore ya di awal pekan ya di hari Senin tanggal 21 September 2026. Kembali lagi nih di acara Gotun bareng Suli sampai nanti di jam 5 sore ya. Yang mau menyumbangkan pantunnya nih, yang mau request lagu dangdut ya, langsung aja telepon di 0815 1497 9007 ya. Hayu gasken, selamat sore semuanya. Yang lagi di jalan juga hati-hati ya. Tadi juga hujan, tapi cuma sebentar aja hujannya. Yo, langsung aja telepon-telepon.

0: Neng
1: Neng.
0: Eh, silahkan.
1: Suhiris diragaji.
0: Cakep.
1: Jajar nagalengan.
0: Artinya.
1: Eh, sulis pinter ngaji juga menantu ajengan.
0: Amin, menantu ajengan. Ajengan naon atau ah?
1: Iya.
0: Boleh atau Pi Udin lagunya?
1: Lagunya.
0: Iya.
1: Apa tepore?
0: Apa coba?
1: Lagunya yang ada melelehan.
0: Meleleh bahagia.
1: Iya. Yeah.
0: Oke, okay. Salam-salamnya buat siapa?
1: Ya, buat yang belum pada naik ya, ditunggu yeah. Naiknya.
0: Sore
1: buat Teh Anibar,
0: yeah.
1: Buat Yuni Seblak,
0: yeah.
1: Buat Naman Apero.
0: Terus, buat siapa
1: buat
0: lagi?
1: Buat itu Yati Bali.
0: Teh Yati Bali.
1: Buat Sama Jet, buat Kang AS.
0: Iya.
1: Buat Marin, buat Olivia Sunja.
0: Iya.
1: Buat Meliandri.
0: Ya.
1: Buat Kang Adut, buat Abah Anom.
0: Siap, buat siapa lagi?
1: Buat Teh Asri. Buat Tau U ya.
0: Iya, Joko Tau U. Joko Weo gitu nya badian mah.
1: Buat semua-semua saja ya.
0: Buat semua-semua aja, oke.
1: Okay. Oh, itu tuh.
0: Apa?
1: Buat Aki-Aki Dempak.
0: Siapa Api ya? Aki-Aki Dempak.
1: Iya, Manini.
0: Nah, Manini. Ngepen sama Manini sepertinya.
1: Dia punya peranan waktu lagu itu. Julukinya Aki-Aki Dempak.
0: Aduh.
1: Pasti buat Atulis Jaya, mudah-mudahan yeah. Sehat selalu.
0: Amin.
1: Siapanya goyang pantun Fortuna FM
0: Kinjreng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Meleleh bahagia tadi lagunya. Buat Sudah Fortuna juga nih masih angkep ya, tapi hujannya di radio ini cuma sebentar aja tadi di jam setengah duaan mungkin ya. Cuman 30 menit. Sekarang udah mulai cerah lagi, berawan lagi. Tapi alhamdulillah ya, meski sebentar juga tapi udah turun hujan. Pada kemana ini? Mungkin hujan ya, enaknya bobo. Sore-sore begini.

Oke, jika gak ada yang nelpon, mungkin kita langsung genjrengkan aja dari Api Udin, Meleleh Bahagia ya. Tetap di 90,7 Genjreng Radio.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyal mie-nya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Hi Glitz, we are Glitter.
3: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
4: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
5: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
2: We love it so much.
4: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
5: Tinggal seduh, langsung slurp.
4: Kuah gurihnya bikin lagi.
6: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
5: Plus ada topping crush, gemes.
4: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
6: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
5: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
2: Semua variannya favorit kita dong.
3: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
5: Soya mie gelas,
2: we love it so much.
7: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
8: Ini mie sukses isi dua.
9: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
8: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
9: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
7: Yang rasanya meriah, ada.
8: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
9: Gurih karinya, berasa.
7: Harganya?
9: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
8: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
9: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
10: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
8: Dari Wings Food. Yes, yes.

0: dari Wings Food.
1: Hai,
2: ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap,
1: Ariel.
3: Hai semua.
4: Eh Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
3: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
0: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
0: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
0: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks Ril.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
0: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Beli ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
6: Siap bu, beli sabun krim ekonomi kan bu.
5: Iya di.
6: Bang, beli sabun krim ekonomi.
7: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas, berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh, berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
6: Bu, ini sabun krim ekonomi, ada hadiah umrohnya loh bu. Coba aku buka ya bu, siapa tahu ada kode uniknya.
9: Bu, dapat hadiah umroh.
5: Alhamdulillah, doa ibu terjawab nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
6: Terima kasih sabun krim ekonomi.
7: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
10: Wings Care 90,7 Fortune FFM.

0: Ya, udah ada Manini nih. Halo Manini, kemana aja?
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Manini.
1: Goyang pantun, Fortuna FM. Jengreng,
0: Jengreng. Udah siap nih pantunnya, Manini?
1: Ya.
0: Langsung aja kita berangkat.
1: Fortuna Radio penjengreng itu ke bumi. Fortuna FM.
0: Silahkan.
1: Buah duku, buah ganas. Cakep. Aduh, panas.
0: Aduh, cek saha panas di sini hujan Manini.
1: Ini mungkin dia mah teu acan.
0: Oh, teu acan. Manini sehat atuh?
1: Hujan di dia mah neng teh selami.
0: Teh selaminya. Air ya, aman selami, air.
1: Teu acan aya hujan neng ka dia mah.
0: Oh, tapi air aman Manini teh saat.
1: Teteh saat cai.
0: Oh, aman. Salam-salam ya.
1: Oh, kira Neng Manini mah ada sumur.
0: Oh, sumur. Jadi aman ya, sumur, kalau sumur mah.
1: Sumur biasa, sumur di pawon ai batur mah tipam mangon
0: nah,
1: teh.
0: Jadi susah lamun tipan mah nya, Manini.
1: Ya, ari Manini mah ada di pawon jeung deui henteu jero ngan ukur 7 meter.
0: Oh, pantes.
1: Lagunya.
0: Seer tapi alhamdulillah atuh Manini. Semoga besok hujannya di sini mah udah mendung.
1: Alhamdulillah ai cai mah teu kirang.
0: Mohon. Ituna tuh lagu na Manini, lagu dangdutnya.
1: Oh, lagu dangdut. Oh, nyanyinya dangdut.
0: Well.
1: Lagu na Gadis atau janda we.
0: Gadis atau janda. Salam-salamnya balai.
1: Ya, kintu nama kanggo anu atosnya Api Udin.
0: Nah. Lanjut lagi.
1: Sareng deui tadi cenah Abah Oon sok tara ka ieu ku Manini teh.
0: Abah
1: Oon punten tapi nya Manini sok ai tos Nini mah sok hilap deui.
0: Lanjut.
1: Nya sok Abah Anom sok tara ka ieu teh ku Manini. Tanya janten ka ngobang len, ka ngoden bantat, sareng den gemol.
0: Mohon.
1: Ya, sareng deui Kang Ayah Deni, Kang Herlan, Kang Irfan.
0: Yeah.
1: Sareng Kang Deksa, sareng korban fitnah Das, Ateng-Ateng.
0: Yeah.
1: Abah Kerdil. Sareng deui Maman Apero.
0: Lanjut.
1: Sareng deui Kang Neng Olip.
0: Yeah.
1: Neng Meli. Neng Balebat.
0: Lanjut.
1: Neng Iis anu di Cibadak. Neng Nina anu di Nagrak. Sareng deui kamu Mami Papi. Kang Mami Minok. Sareng Neng Hajahna. Ibu Saputro. Bapak Marwan sareng Ibu Na. Ami Ani anu di Gerbitung. Sareng deui Neng Yuni alias Neng Ratu. Sareng deui Kang Waaong sareng istrina. Pak Ben sareng istrina saminya. Kang Egi anu tos lami tara naik.
0: Nah,
1: Kang
0: Okang
1: Tatana, Kang Surya, Kang Asun, Kang Reja, sareng deui Kang Joko Tauweu.
0: Oh, Joko Weu, terus.
1: Ya, sareng Cep Basar ta anu ditakokak. Sareng istri na nengnya Cep Basar teh
0: terus
1: naik teh acan neng
0: entah acan karek Api Udin hungkul
1: Cep Basar ayo gerak naik ya sareng Kang Yusman Kang BG anu eta Kang AM anu di Baros Kang Anja sareng Neng Lisna Neng Citra sareng Cep Pajri na Mama Rita
0: terus
1: sareng Ugeng Jay
0: terus
1: sareng deui Kang Mama Bungsu, Mama Sipa, Mama Asa, Mama Riji,
0: terus.
1: Mama Ardi, Mama Injet, Mama Adit. Sareng deui Kang Yati Bali. Tanya ku Manini, oh Kang Marco. Marco ayo gera naik yo Manini anu gacor.
0: Weo, paling gacor.
1: Kang Abah Aden anu di Jamatan Serong, Kang Cecep Herman, sareng deui Kang Solehudin, sareng deui Kang Kang Bray, Kang Hamid, Wahyu Tahu.
0: Mohon.
1: Anu ieu teh Mami Papi entos nyeneng nya.
0: Nya.
1: Neng Balebat. Atuh sareng deui Kang grup tahu, sareng cep centir, cep jarwo, cep boheng, cep mahmud, sareng deui kang bos agung, sareng neng enasna, bos tendi, sareng neng atina, sareng abah jaya, mas gondrong, sareng mas godeg, anu icalan mie ayam, sareng bakso. Kumani ini dikin tun setahunun bilih hilap deui. Tanya nya dikin tun kumani ini. Da ami ani entos. Tanya nengnya.
0: Mohon ami ani atos.
1: Nya sadayana entos dikumkeun ka abah ieu teh ning Mas Joko Tangueuweung.
0: Moal aya nu katinggalan deui aya namanya. Mohon.
1: Nya sareng kalakai sareng kucukna duda araban. Sadayana dikumkeun. Spesial nama kanggo neng we anu geulisnya anu bageun anu saleha neng ampunten maninya
0: kunaon
1: manini teu kalepatanana nyariosna teu bentes
0: wajar atuh manini
1: ka engka abah oon hapunten nya
0: sakieu mah bentes pisan
1: manini ulah kirang-kirang hapunten
0: nya siap
1: gentra parahyang sanes gentra neng gotunnya
0: wow ah manini mah
1: sareng goyang pantun Partena FM Ginjreng
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wow, rarasa ante jam 1 meren manini manya gentra. Mama Indah silakan ya telepon-telepon lagi, pergunakan line teleponnya. Tadi manini lagunya Gadis atau Janda ya. Sambil nunggu yang telepon-telepon nih, langsung aja kita bacakan yang udah komen-komen di Facebook ya. Terima kasih banyak nih yang udah komen-komen. Ada dari Kang ACT, selamat sore Neslis dari kawasan Pabuaran Mangkalai hadir. Anting cap tobat goyang Fortuna genjreng ey. Marco-Marco juga nih gotun Fortuna FM di genjreng. Mbak Suli selamat sore, sore juga ya buat kakak Marco dari Cibadak. Dolores juga nih genjreng, oi hadir selamat sore, sore juga. Jocina Gemona Forte, gotun Kang Omber, Air Hitam Lampung Barat hadir selamat sore. Aboy Sonsapangan juga nih Gianjar Bali hadir, gotun assalamualaikum selamat sore Neng Suli, selamat bertugas sampai tuntas, salam sehat dilancarkan rezekinya dan juga sukses selalu. Lika Bobo juga nih selamat sore Neng Suli hadir Kota Medan Sumut ya goyang pantun genjreng, oi. Abah Nakamil juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gotun Fortuna FM di genjreng ya. Yang mau telepon-telepon lagi ditunggu ya. Buat yang lagi berpergian juga hati-hati di jalan ya, dan jangan lupa baca doanya. Nah, Mama Indah. Halo Mama Indah.
2: Halo. Goyang pantun Fortuna FM
0: genjreng euy.
2: Selamat sore.
0: Sore juga Mama Indah. Gimana kabarnya Mama Indah? Sehat ya?
2: Sehat alhamdulillah.
0: Mama Indah tuh dari mana rumahnya?
2: Pada Benghar.
0: Oh, pada Benghar. Hujan di pada Benghar Mama?
2: Belum.
0: Oh, belum hujan, tapi angkep.
2: Sekarang mah ada angkep-angkep. Tadi mah panas dan eh.
0: Siang mah ya Mama Indah. Udah siap nih pantunnya?
2: Siap.
0: Langsung aja kita berangkat.

0: Jeng-jeng, silahkan. Aduh, lupa.
1: Makan petis di siang hari.
0: Aduh, enak tuh.
1: Neng Suli selalu berseri.
0: Amin, berseri-seri ya.
1: Nyari pantun dari tadi apa? Bingung mau naik.
0: Sambung-sambungin aja sama Imba. Boleh tuh lagunya nih di sore hari ini.
1: Pengen lagunya Rindunya Hatiku.
0: Rindunya Hatiku. Rindu siapa tuh?
1: Rindu nggak cuma nyanyi aja.
0: Cuma nyanyi aja. Boleh salam-salamnya Mama Indah.
1: Salam-salamnya buat Manini ya, yang barusan
0: Manini.
1: Terus tadi ada Apih Udin.
0: Mohon lanjut.
1: Buat Kang Basar, Kang Santana, Teh Meliandri, Mamah Rindu, Teh Olive, Teh Aren, Mamah Bungsu, Cijule, terus juga buat Mamah Enjes sama Kang Agusnya. Teh Ranti
0: lanjut.
1: Buat Ayah Susanti, terus juga buat
0: siapa
1: Mami
0: lagi?
1: Papi.
0: Iya, Mami Papi.
1: Iya, buat Waung sama Mamah Nurulnya juga.
0: Nah, lanjut.
1: Iya.
0: Buat siapa lagi?
1: Terus buat siapa? Omong banyaknya tapi ngeblank ini teh.
0: Aduh, kenapa grogi? Santai Mama Indah.
1: Padahal banyak itu.
0: Lanjut coba.
1: Mamah Sipa, ada lanjut. Mamah Desi, ya. Mamah Rita,
0: lanjut.
1: Mamah Dapi,
0: iya.
1: Terus juga buat, itu Pak Ben, Bang Len, Kang Ujeng Jey, Kang Joko Tau'u.
0: Joko Tau'u,
1: terus juga buat Teh Balebat.
0: Iya, Teh Balebat.
1: Buat semua aja atuh ya.
0: Semuanya aja. Lupa lagi
1: pokoknya.
0: Ya.
1: Keburu ngeblank nama semuanya. Ini kan sambil aktivitas.
0: Sambil aktivitas. Aktivitas apa di sore hari Mama Indah?
1: Mau masak biasa.
0: Mau masak buat makan malam ya.
1: Iya. Spesial buat
0: tulis
1: yang lagi tugas. Semoga sehat selalu.
0: Amin,
1: dilancarkan segala urusannya. Ada dalam lindungan Allah. Paling spesial buat keluarga. Semoga pada disehatkan. Digampangkan rezekinya. Ada dalam lindungan Allah.
0: Amin.
1: Ucapannya tiada kata yang paling indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Indah daripada Benghar ya. Bunda Aca juga nih, boleh ya Bunda Aca, udah miss call. Selamat sore Bunda Aca. Selamat sore juga buat semua pendengar Radio Fortuna ya, yang masih stay tune. Dari Bang Lens juga nih, goyang pantun Fortuna FM, genjreng euy. Selamat pagi, selamat sore Neng Sulis. Semangat bertugas sampai tuntas. Selamat sore juga untuk Talisna ya, Manini dan mamihnya, Mamih Minok, Mama Indah ya, Kang Basar, Kang Santana, Kang Joko, Waong, Citra, Mai Indah pantunnya. Sampah plastik buat pengrajin. Sudah cantik salatnya rajin. Aduh, buat siapa tuh? Bang Lens lagunya Main-main Gue. Oke. Mama Bungsu, halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mama Bungsu.
2: Goyang pantun Fortuna FM, genjreng.
0: Genjreng, ey. Mama Bungsu dari mana nih, Mama Bungsu?
2: Dari Bojonglopang.
0: Oh, Bojonglopang. Nenek Sulis juga di situ, di Bojonglopang. Di Bojonglopang, Pabuaran.
2: Oh, Pabuaran.
0: Iya, Mama Bungsu.
2: Pak Bojonglopang, alun.
0: Oke. Lagunya nih, kita pantun dulu ya. Udah siap pantunnya?
2: Boleh, siap.
0: Yuk, berangkat.

0: Jreng, silahkan.
1: Patuna singkat tulanya seperti ma'adaya.
0: Nah, maknanya
1: buah manggis dan kain batik.
0: Cakep.
1: Neng Sulis memang cantik.
0: Aduh, udah pernah lihat emang Mama Bungsu?
1: Lihat di foto ya. Pernah ketemu ya. Oh, pernah ketemu. Nah, kalau masalah itu dah.
0: Iya. Lagunya ya. Tuh boleh Mama Bungsu?
1: Lagunya pengen apa indah tuh? Pada waktunya.
0: Indah pada waktunya dari Dewi Persik ya.
1: Dari DP ya, ya.
0: Salam-salamnya.
1: Salamnya buat ada Mama Indah ya yang barusan ya. Selamat ya. Sore. Terus ada Manini.
0: Iya.
1: Terus Api Udin. Kang yeah. Joko Weo, nya Joko Tangmu
0: itu. Joko Weo.
1: Kan buat Pak Ben.
0: Yeah.
1: Buat siapa teh? Teh Olip, Teh Mari, buat Wa Aong ya.
0: Yeah.
1: Terus ada Kang Surya juga.
0: Yeah.
1: Buat Kang Amas Servis.
0: Okay.
1: Selamat sore ya.
0: Buat siapa lagi?
1: Terus lagi buat buat semua-semua aja lah.
0: Dibukunnya.
1: Tadi udah diabsen sama Manini, Pan.
0: Udah diabsen. Tinggal fotokopi.
1: Semua welahnya.
0: Iya, Mama Bungsu juga sehat-sehat ya.
1: Sehat selalu.
0: Iya.
1: Tetap semangat.
0: Nah,
1: ada
0: semangat.
1: Ada dalam lindungan Allah. Amin.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Siapannya, Boyak ya. Pantun, Fortun FM, Genjereng.
0: Makasih ya. Iya, sama-sama Mama Bungsu dari Bojonggopang. Mama Davi juga, halo Mama Davi.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Boyak Pantun, Fortun FM, Genjereng.
0: Mama Davi, gimana nih sore hari ini? Sehat ya?
2: Alhamdulillah. Gimana atuh sebaliknya teh Sulis?
0: Sehat juga dong. Yuk Mama Davi, udah siap nih pantunnya?
2: Siap.
0: Langsung aja kita berangkat.
2: Fortuna Radio Panggilannya disuka bi Fortuna.
0: Genjreng silahkan.
2: Pantunnya ya.
0: Iya.
2: Kepala kucing dimakan berit.
0: Cakep.
2: Kadong-dong kembang nakatus. Kepala pusing, gak punya duit.
0: Aduh.
2: Mana wincenton tesulis namun 100.
0: Aduh. Pusing, tak agak duh cicis.
2: Ya mana wincenton atau namun 100.
0: Manawi tak ayah.
2: Mana
0: itu lagunya?
2: Lagunya Mama pengen Davi. Itu
0: apa?
2: Meleleh bahagia.
0: Meleleh bahagia.
2: Oh iya benar tadi udah.
0: Api Udin.
2: Itu aja deh, berkali-kali ada enggak?
0: Berkali-kali.
2: Ya.
0: Dari siapa? Arbil DA ya. Oke.
2: Kalau sama yang dari Selfie ada.
0: Oke. Mau yang dari mana nih? Mau yang dari DA apa dari Selfie?
2: Yang dari Selfie aja.
0: Yang di Selfie aja. Boleh salam-salam ya tuh.
2: Di salam-salamnya.
0: Iya, salam-salamnya.
2: Yang barusan Mama Bungsu ya. Salam
0: ya.
2: Kenal.
0: Salam kenal.
2: Mama Indah.
0: Saya
2: Susanti, Teh Asti, Mo Nura, Teh Jule,
0: yeah.
2: Marindu, Teh Mel, Api Udin,
0: yeah.
2: Kang Ujeng Jay, terus Kang siapa itu Teh?
0: Kang
2: Basar.
0: Iya.
2: Yeah. Mama Adit.
0: Iya.
2: Yeah. Buat semuanya aja Teh Sulis ya.
0: Semua aja.
2: Spesialnya buat Teh Sulis aja yang lagi tugas. Semoga sehat selalu.
0: Iya, amin. Terima kasih Mama Davi.
2: Terus waktunya, ucapannya goyang pantun Fortun FM Genjreng euy. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ya, untuk

0: Hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh,
2: langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping keras-keras gemes.
1: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
5: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
6: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
5: Iya, Dik.
6: Bang, beli sabun krim ekonomi.
7: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Wah, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
6: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
5: Bu, dapat hadiah umroh.
9: Alhamdulillah.
10: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
6: Terima kasih sabun krim ekonomi.
7: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
11: Winscare. Yes, yes.

0: dari Wings Food.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalwinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
4: Ini mie sukses, isi 2, 3,
5: aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
4: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
5: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
3: Yang rasanya meriah, ada.
4: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
5: Gurih karinya, berasa.
3: Harganya?
5: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
4: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
5: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
6: Sukses. Enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
4: Dari Wings Food.
7: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari mie sedap,
8: Ariel.
9: Hai semua.
10: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
9: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
11: Emang bedanya apa?
9: Mie-nya kenyal.
10: Wah, enak tuh.
9: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
11: Hah?
9: Apalagi sekarang ekstra 20%.
11: Ekstra 20%?
9: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
8: Wah, thanks, Ariel.
9: Gimana?
10: Bener, bikin gak bisa berhenti.
11: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
9: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
10: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
9: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
12: 90,7 FM.

0: Sahabat Fortuna, masih di 90,7 ya, bareng Sulis di acara Gotun. Yang mau telepon-telepon lagi, masih ada waktu nih, 20 menit lagi ya. Langsung aja telepon di 0815-1407-907 ya. Baik, sambil nunggu kita langsung bacakan aja nih yang dari Facebooknya ya, dari Kang Yayan, genjreng pokoknya. Dari 10 over juga, goyang pantun Fortuna FM, genjreng ey. Hadir ngabsen kawasan parkur ngegenjreng sambil aktivitas bareng si Taun. Buat Teh Suli, selamat siaran di Genjreng ey. Bundanya Aca juga nih, assalamualaikum goyang pantun Fortuna FM di Genjreng. Ateng-ateng juga ya, goyang pantun Fortuna FM Genjreng ey. Assalamualaikum Neng Sulis yang cantik baik hati, juga pantunnya ke Paris beli ikan tuna, Neng Sulis cantik di Radio Fortuna. Aduh, bisa aja ya. Kang Ateng Duren Gede mau request lagunya. Request lagunya apa ini ya, Pantun Cinta di Roma Irama. Sudah diputar tadi ya. Salam-salamnya buat Emilianti, Bu Ipung Sapuro, Manini, Korban Pitnah, Teh Olivia, Aminah, Lela-lela. Pokoknya buat semuanya aja. Udah ada Kang Denden Gembol. Halo Kang Denden Gembol.
1: Cek.
0: Ada, aman ya.
1: Halo.
0: Ya.
1: Goitun. Goyang Pantun, Fortuna FM. Genjreng.
0: Udah siap nih pantunnya.
1: Oke, siap.
0: Langsung kita berangkat.

0: Jereng, eh, silahkan.
1: Ke kota Paris membeli batik.
0: Cakep.
1: Buah kelapa dibawa ke istana.
0: Cakep.
1: Neng Sulis yang paling cantik. Anu boga.
0: Nah. Aduh. Emang pernah ketemu kan dengan Gembol? Bisa tahu?
1: Hah?
0: Ini mah hanya meramal aja mungkin ya. Lagunya boleh kan dari Gembol?
1: Lagunya pingin aja lah dari Lewali ya.
0: Apa tuh?
1: Yang punya dua sewindu aja.
0: Sewindu?
1: Iya, sewindu.
0: Sewindu, boleh salam-salamnya buat siapa?
1: Buat yang udah pada on air aja ya, ikut aja acara ini. Selamat sore. Terutama buat Oli, buat Marin.
0: Iya, buat siapa lagi?
1: Buat Cikure, buat Aren, buat Mama Davi, buat Eki Wahong, Kang AM.
0: Lanjut.
1: Terus buat Kang Senja, Mani ini Mami, Den Bantas, Budi, DM. Terus Krisna, buat Dewi Ami, buat Dewi Sukastri, buat Jati Bali Ranti, Kang Suntana, Bing Basar, terus buat Kayu di sebelah Kang Haji Maman Alvero.
0: Iya, buat siapa lagi?
1: Juga buat Mama Eges bersama AS juga, selamat sore ya.
0: Sore.
1: Terus buat itu tuh.
0: Buat siapa tuh?
1: Sahabatnya kemarin ya, buat Mama Rizky juga ya, selamat sore.
0: Iya, sore juga.
1: Buat Pak Nura juga, selamat sore Pak Nura. Buat Pak Nura juga, selamat sore ya.
0: Sore.

Sehat selalu Brunei hadir pantunnya, daun tisuk, daun pare, disusun, dijajar. Nginjem isuk, janji na sore, setahun can mayar-mayar. Aduh, tagih atuh kak pegi-pegi. Lagunya digabung aja, oke. Teh Medawati juga hadir, Medan Sulis, digenjreng, siap. Dari Kak Fitri, Fitri juga nih, Gotun Fortuna FM, genjreng, ey. Teh Fitri Musika Repeng, pantunnya. Ombak di pantai berirama lembut, menyapa pasir yang berseri. Cintaku padamu takkan luntur karena kau adalah segalanya bagiku. Genjreng, ey. Lagunya Secawan Madu tadi sudah diputar ya. Spesialnya buat tercinta aja, suami bawel Eru Ijem, Neng Sulis, selamat sore, ucapannya genjreng, ey. Lumayan juga ya hadir warga setempat Langkat Sumut. Oke, saya Fortuna, gak kerasa nih sudah di jam 16.47, nanti juga di jam 5 itu bakal ada Ido ya. Jangan kemana-mana, tetap di Radio Fortuna 90.7, genjreng, ey. Sewindu nih buat Kang Deden Gembo lagunya, genjreng, ey.

0: berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.
1: Fortuna FM 90,7, enak didengar, nyaman di hati, radionya suka pura. Saudara Fortuna, marilah kita ikuti acara selanjutnya di 90,7 Fortuna FM.

kalau an hadza shirathi mustaqim, jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan ini. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain, hanya kembali kepada Allah.

Iya, di mancanegara langsung jalan manggis 1 nomor 20 kota Sukabumi, kota kita tercinta. 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjerengna di Sukabumi. Selamat sore Sudah Fortuna semuanya. Sore hari ini, tepatnya di tanggal 21 di bulan September, di jam 5 sore kita bertemu di programnya Nuansa Islamia bersama Rido yang menemani Sudah Fortuna semuanya sampai nanti jam 6 sore. Dan kebetulan untuk di hari ini mungkin Rido pun juga karena memang Bang Harinya juga sedang tidak enak badan, jadi Rido yang menggantikan untuk menemani Sudah Fortuna semuanya. Semoga saja untuk Bang Hari bisa lekas membaik kembali ya Bang Hari. Dan pastinya Rido menemani dengan lagu-lagu pop religinya untuk sore hari ini. Ini mungkin Sudah Fortuna yang memang baru selesai beraktivitas, apalagi ini di hari Senin ya, biasanya yang memang bekerja, sedang dalam perjalanan pulang, ataupun juga memang baru sampai di rumahnya, selamat istirahat, selamat mendengarkan. Dan terkhususkan untuk semua, seluruh saudara Fortuna semuanya yang mendengarkan, entah itu memang sedang santai-santai saja dengan keluarga, ataupun juga mungkin sedang dalam kendaraan roda empatnya. Dan kalau begitu, Saudara Fortuna semuanya, kita langsung putarkan saja pop religi sore hari ini untuk menemani waktu istirahat Saudara Fortuna semuanya. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 90,7 Fortuna FM, Radio Panggenjrengna di Sukabumi.

Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu enak-enak hanya di 90,7 Fortuna FM, Radio Panggindringna di Sukabumi.

0: Allez, tic, tic, tic, tic.
1: Terus musola indah.
2: Waalaikumsalam.

Ya, 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Sada Fortuna semuanya, sepertinya kita sudah berakhir di nuansa Islamiyah. Dan pastinya selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib. Nanti kita bertemu lagi di jam 6 sore. Pastinya masih bersama Rido yang menemani Sada Fortuna semuanya di Gita Senja. Kalau begitu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jam 6 malam, orang yang menyukai tantangan adalah orang yang memberi ruang pada impian untuk menjadi kenyataan. Semoga harimu menyenangkan.

Ampunan berkat Al-Quran. Suatu hari, seorang lelaki menemui Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salam dan mengaku bahwa dirinya telah mencuri. Imam Ali alaihi salam berkata kepadanya, "Hukuman bagi pencuri adalah diputus tangannya. Apakah engkau tetap mengakui perbuatan tercela itu?" Untuk kedua kalinya, ia mengakui dosanya itu. Imam bertanya, "Adakah engkau hafal ayat Al-Quran yang dapat engkau baca sekarang?" Lelaki itu menjawab bahwa ia hafal seluruh surat Al-Baqarah dan ia membiasakan diri untuk membaca surat itu. Imam Ali alaihissalam berkata, "Pergilah, aku memaafkan tanganmu berkat surat Al-Baqarah yang kau hafal." Asya'at bin Qais memprotes dan berkata, "Apakah engkau meliburkan hudud ilahi?" Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam berkata, "Apa yang engkau ketahui tentang hal itu? Ketahuilah, apabila di balik sebuah kejahatan diajukan saksi dan bukti, maka seorang imam harus melaksanakan hudud ilahi. Tetapi apabila si pelaku kejahatan itu secara sukarela mengakui dosa dan kejahatannya sendiri, maka imam boleh memilih dengan memaafkannya atau melaksanakan hudud ilahi, hukuman Allah."

0: Fortuna FM 90,7 Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng, genjreng. Ebo.
1: Saudara Fortuna, marilah kita ikuti acara selanjutnya di 90,7 Fortuna FM.

Ya, 97.7 Fortuna FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Selamat malam Saudara Fortuna semuanya. Malam hari ini di jam 6 malam nih ya. Perpindahan dari sore hari tadi menuju ke jam 6 malam hari ini, kita bertemu di programnya Gita Senja. Dan pastinya Mas Rido yang menemani Saudara Fortuna semuanya sampai 1 jam ke depan di jam 7 malam. Ini untuk yang mau ngabsen-ngabsen juga, Rido persilahkan bisa ke WhatsAppnya Radio Fortuna ataupun juga miss call ke nomor telepon Fortuna. Dan kita hadir untuk lagu-lagu dangdutnya yang pasti menemani malam hari Saudara Fortuna semuanya, dikala mungkin selesai sholat maghribnya ataupun juga mungkin yang sedang bersantai-santai juga nih bersama keluarganya sampai jam 7 malam pokoknya. Maka dari itu stay tune terus di 90.7 Fortuna FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi.

Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu enak-enak hanya di 90,7 Fortuna FM. Radio Panggindringna di Sukabumi.

Ya, 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Sudah Fortuna semuanya, sepertinya berakhir sudah kita di Gita Senja malam hari ini. Dan pastinya selamat mendengarkan tadi untuk Sudah Fortuna mungkin yang sedang santai-santai, sedang ngumpul keluarga ataupun juga yang mungkin mendengarkan ini melalui roda empatnya. Nanti kita bertemu kembali di jam 7 malam di programnya Usang Berkesan nih. Jadi siapkan cerita-ceritanya, kita bernostalgia bersama-sama. Nanti kalau begitu masih bersama Rido pastinya di jam 7 malam. Dan selamat malam juga ini untuk Waong yang miskol-miskol ke telepon Fortuna. Waong, Wanurul, selamat malam. Ada Kang Rahmat Irawan juga digenjrengkan melalui WhatsApp-nya Radio Fortuna. Dan pastinya untuk semua seluruh dari A sampai Z, dari Sabang sampai Merauke, untuk pendengar Radio Fortuna semuanya, selamat menikmati. Dan Teh Ranti juga, selamat malam Teh Ranti. Dan kalau begitu pantengin terus frekuensi 90,7. Dan mungkin ini untuk jadwal sholat isya juga, ini ada di jam 18 lebih 58 menit nih. Jadi mungkin yang memang mau prepare untuk sholat isya juga masih ada nih, waktunya kurang lebih 5 menit lagi ya Sudah Fortuna ya. Dan kalau begitu mohon maaf jika memang masih banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jam 7 malam, waktu terus berjalan. Belajar dari masa lalu dan bersiaplah untuk masa depan.
1: Berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan Sufi, dikisahkan oleh Karoshi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita Sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah, sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

Iya, 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Selamat malam, saudara Fortuna semuanya. Malam hari ini di jam 7 malam pastinya kita bertemu di programnya Usang Berkesan. Dan Rido yang menemani saudara Fortuna semuanya sampai nanti jam 9 malam. Untuk saudara Fortuna yang mau bergabung, bercerita, bernostalgia, boleh banget silahkan, bisa langsung ke line telepon Fortuna di 0815-1490-7907 ataupun juga melalui komen-komen Facebook dan juga WhatsAppnya Radio Fortuna nih, karena Rido pun juga sudah posting. Jadi silakan untuk yang mau bergabung. Dan untuk saudara Fortuna yang mau bergabung, siapkan ceritanya nih, yang penting ada, singkat, padat, jelas. Terus untuk yang mau request-request lagu pop Indonesia lawasnya juga nih, jadi harus ada cerita terlebih dahulu ya saudara Fortuna ya. Nanti kalau misalkan sudah bercerita, baru boleh silahkan untuk yang mau request pop Indonesia lawasnya. Dan kalau begitu, kita sambil menunggu yang mau bergabung malam hari ini, kita putarkan satu lagu dari Dewa 19 yang judulnya Kamulah Satu-Satunya. Dan stay tune terus di 90,7 Fortuna FM, Radio Panggenjrengna di Sukabumi.

Ya, Sonora Fortuna semuanya, pastinya di Usang Berkesan kita coba mulai untuk yang mau bergabung bercerita malam hari ini. Dan mungkin untuk Sonora Fortuna semuanya yang mau melalui line telepon Fortuna ataupun juga melalui komen-komen Facebook dan juga WhatsAppnya Radio Fortuna, Rido persilahkan. Dan ini komen-komen yang sudah masuk pun juga dari WhatsAppnya Radio Fortuna, ada Kang Rahmat Irawan ya. Selamat malam untuk Kang Rahmat, Usang Berkesan Fortuna FM digenjrengkeun. Digenjrengkeun juga untuk Kang Rahmat. Selamat malam Kang Rahmat. Terus ada siapa nih? Mama Nurul juga nih. Mama Nurul, selamat malam Usang Berkesan genjreng. Selamat malam semua, gimana kabarnya malam ini? Alhamdulillah, kalau dari Rido sendiri kabar baik pastinya Mama Nurul. Mudah-mudahan Mama Nurul dan Waong di sana pun juga dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan mungkin selanjutnya ini coba Rido cek di Facebooknya Radio Fortuna, ini sudah ada siapa aja nih yang bergabung malam hari ini. Ini ada Kang Bobo juga. Assalamualaikum Kang Bobo, selamat malam dari Kota Medan ya, Sumatera Utara. Ada Rahman Diski juga dari Kampung Banten, Diski Medan hadir. Terus ada Dulurs nih, Dulurs nyimak aja Bang Rido. Siap, terima kasih banyak untuk Dulurs.

0: Selanjutnya juga ini selamat malam untuk Teh Fitri Haryati Fitri. Ini pengen apa nih? Usang berkesan Fortuna FM genjreng gak ya? Teh Fitri Imut Cikaret pengen request lagunya Samson Kenangan Terindah. Sayang spesial buat anakku tercinta, paling sayang spesial buat suami bawel A. Erwin Ijem. Rido selamat siaran ucapannya genjreng gak ya? Digenjrengkan untuk Teh Fitri juga selamat malam. Ini tapi mohon maaf Teh Fitri nih ya, karena tidak ada cerita jadi tidak bisa dikabulkan untuk requestan lagunya dari Samson Kenangan Terindah. Teh Anibar juga selamat malam Teh Anibar, usang berkesan genjreng eh, selamat malam Ido semangat nih, M-nya banyak. Semangat siap. Terima kasih banyak Teh Anibar, selamat malam juga ya. Dan ini yang miss call atau memang mau naik tapi tisoledat nih. Kang Acete nih, selamat malam untuk Kang Acete. Boleh untuk yang mau bergabung melalui line telepon Fortuna juga nih. Tadi Kang Acete ternyata mau naik ya. Ini duh, siapa lagi tuh tisoledat tuh? Mak Nini ternyata. Boleh tuh, siapa tuh antara Kang Acete dan Mak Nini yang akan naik terlebih dahulu? Oke, ternyata ya, ternyata. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Usang berkesan Fortuna FM
0: genjreng. Mani ini selamat malam. Ternyata Mani ini sebagai penelpon perdana kita di Usang Berkesan nih.
1: Selamat malam juga Nukasek.
0: Mani ini
1: ya,
0: ada cerita apa coba sok malam hari ini?
1: Cerita nak. Mani ini teh eker letik kene. Aiku uat teh dibawanya ba.
0: Apa nyaba tuh?
1: Di bawahnya bate, di bawah nganyang gitu kadulurna.
0: Oke, silaturahmi berarti ya.
1: Kadulur cenah ka ditu ngaranna teh Kacibuntu.
0: Oke.
1: Ta Kacibuntu teh caritana teh nepi we Kacibuntu. Ari ku piri bumina teh di bahanan beas.
0: Oke.
1: Di bahanan kalapa. Ari beas di ais ku uak teh. Ari kalapa di jingjing ku manini. Nah, cina ai di palbah leweng teh, cek batur teh sok ayah juri.
0: Horor ya ceritanya ya.
1: Cina sok ayah juri. Ayah pete cina nyai, cina palbah dia mah urang lompat cek wak teh.
0: Oh, eta teh.
1: Tarukan teh lompat we manini teh tajeng wak teh. Nah, eta teh cina ribu manini teh aya anu kocelak cenah mudag-mudag tapi teu katingali.
0: Oh, nu bener ieu teh manini
1: geus ngucur kesang capek pokona mah.
0: Oh, da lumpat
1: nepi we ka lemur. Ari nepi ka lemur teh tu ayeuna mah di dieu teh eueuh jurig teh. Bieu mah keur lumpat aya kocrak-kocrakan. Atuh hadena nya nyai lumpat ceuk wa teh. Barukan teh kumanini teh dipetakeun deui. Padahal eta teh lain jurig.
0: Naon teh eta teh?
1: Kalapa kocrak di bawah lumpat.
0: Atuh ieu mah cilaka kupala sorangan nya.
1: Jadi weh sisa cung-cung namang kitu teh seserian.
0: Seserian aya.
1: Cenah lain jurignya eta teh cenah kalapa kocelak di bawah lumpat.
0: Oh, cai kalapana meureunan manininya.
1: Cai nya sapande cek batur cenah sok aya jurig di palebahnya teh. Jadi sieun manini lumpat, wa lumpat. Tatar manini sakitu.
0: Siap, siap, siap manini. Aduh eta teh nya aya wae atuh manini. Ya udah tuh manini mau request lagu apa malam hari ini?
1: Lagu nama gelas-gelas kaca.
0: Gelas-gelas kaca. Mangga salam-salamna kanggo saha sok?
1: Salam nama kanggo Bang Len. Kanggo Abah Oon sareng Abah Anom. Sareng deui kanggo Amih Ani. Sareng deui kanggo Neng Juni alias Neng Ratu. Den Bantas, Den Gemol. Ujeng Jay sareng deui aya deui Kang Erlan, Kang Irfan, Kang Sa, Maman Apero. Sareng deui kanggo korban fitnah Das Ateng Ateng.
0: Korban sareng deui
1: kanggo Marco anu di Cibadak. Abah Aden anu di Jamatan Sero. Sareng deui kanggo Neng Olip. Sareng deui kanggo Neng Meli, Mamah Rindu.
0: Mamah Rindu juga Mama selamat Rani, malam.
1: Mamah Cinda. sarang deui ka Bapak Marwan sarang Ibu Na.
0: Mangga.
1: Mami Minok sarang Neng Hajadian.
0: Selamat malam.
1: Sarang deui Ibu Ipung Sapuro. Sarang Neng Balepat. Sarang deui Kang Solehuddin,
0: Kang Bray, Kang
1: Hamid. Kanggo Abah Kerdil, Maman Apero, kanggo Waaung sareng istrina, sareng Kang Egi anu teu aya wae jempling.
0: Nuju sibuk merenan.
1: Pen anu ganteng, Kang Santana, Abdi Udin, sareng Kang Surya, Kang Asun,
0: Kang Reja,
1: sareng deui ta anu ganteng deui Cepasar anu ditakokak sareng istri sareng Kang Yusman, Kang BG, Kang AM anu di Baros, Kang Anjas, sareng deui Neng Lisna, sareng Neng Citra, sareng Cepajrina, Mama Bungsu, Mama Sipa, Mama Sam, Mama Riji, Mama Adit, Mama Njes, sareng Bebedna, Neng Iis anu di Cibadak, Neng Nina anu di Nagrak, sareng deui kanggo Mami, Papi,
0: Mami, sareng deui
1: kanggo Cece Firman, sareng Acep dikumkeun kumanini sadayana.
0: Dikumkeun
1: anu buka sebat nama Hampura Badag.
0: Oh, Hampura Badag.
1: Sepesialna kanggo nu kasep anu nuju sia.
0: Amin, hatur nuhun.
1: Hatur nuhun. Utang berkesan Fortuna FM.
0: Genreng
1: Ebo.
0: Ebo, siap manini. Hatur nuhun kanggo manininya. Mendingan aya ending na heboh gitu. Mangga, di belakang manini ada siapa lo?
2: Halo. Kesan berkesan Fortuna FM. Genjreng
0: euy. Selamat malam.
2: Apa kabar Arido?
0: Apa kabar? Baik. Kabar baik bagaimana Wow?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah. Wow, ada cerita apa nih malam hari ini?
2: Dulu kan waktu kecil ya. Waktu umur 8 tahun lah.
0: 6 tahun.
2: Dibawa ke kota sama orang tua.
0: Oke.
2: Kan dulu mah ini roti itu aneh kan. Roti, terus engkol, terus panca merah.
0: Oke.
2: Pas Wawang dibawa ke atas, kalau sekarang mau berjalan ke Jalan Letu Bakri lah.
0: Oh, Jalan ke Cibatu.
2: Ini lah waktu Jalan Letu Bakri itu di Pecon.
0: Oke.
2: Barat. Di situ kan Wawang itu pengen saking orang kampungnya. Mendengar zaman kereta api, zaman arang ya dulu.
0: Bukan arang meren, batu bara gitu ya.
2: Kereta apinya lagi pre. Paung naik dari ujung timur sampai ujung barat ya inah.
0: Asik.
2: Dalam hati. Apakah saya mau mengalami aja naik kereta dari mana aja gitu nanti kalau udah sampai. Itu Bang Ridho.
0: Saking
2: dari kampung main-main di kereta api lagi diem 2 jam gitu.
0: 2 jam ya.
2: Terus naik ke atas bawah 8 gitu. Kata ini kata masinisnya, dari apa dek? Enggak, ini mah saya dari kampung pak. Ini dari mana? Saya dari Jambang pak, kampung biasa.
0: Saya gitu. Dari kampung gitu ya langsung ya Wong ya.
2: Pas pulang naik bis.
0: Oh naik bis.
2: Bisnya Warga Jaya.
0: Oke.
2: Kan kalau naik bis itu kan kirain kita yang pernah itu si apa pohon-pohon di pinggir itu dia jalan padahal kita yang jalan gitu Bang Ridho.
0: Betul
2: kata ini kata orang tua ya kan apa sih kamu ke pinggir doang itu pak kata saya pohon-pohon maju
0: pohon-pohon kan,
2: pohon-pohon yang maju kita yang maju
0: okay. Nah
2: gitu Bang
0: ya ampun
2: ceritanya
0: siap oh jadi disangkanya
2: lagi lagunya suratan dari kamu juga bisa
0: okay, boleh oh jadi ya. Menurut Waong teh,
2: Waong mana ini? Kalau acara begini mah zaman mana ini mah
0: ngomong
2: dibungkitin di reket-reket, tapi disebutan.
0: Waong, Waong.
2: Coba mana ini orang Qatar mau udah disebut.
0: Orang Qatar. Waong kenapa ya, Waong?
2: Qatar, orang Bahrain juga disebut.
0: Iya, geus saruana deh. Waong.
2: Makasih Bang Dede.
0: Sama-sama. Entar dulu, Wow. Pokoknya
2: buat semua aja.
0: Tawa Om terus digaskan.
2: Spesial.
0: Entar dulu, Waong.
2: Dia punya orang hajatan
0: gitu. Eh, Waong.
2: Makasih ya. Semoga kesan berkesan.
0: Langsung ditutup, Wai.
2: Digampangkan diri bijinya. Dihampangkan segala urusannya.
0: Amin, amin.
2: Mudahkan jadanya.
0: Amin. Amin, amin.
2: Amin. Jangan
0: ngereng.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waong disamainya ngebuat. Aduh, ya Allah, tidak bisa direm geningan. Waong, di belakang Waong mangga ada siapa? Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Kusang berkusang Fortuna FM
0: genjreng. Genjreng, Teh Olivia Senja, selamat malam.
3: Selamat juga Ari dong.
0: Ini Teh Olive mau bercerita apa nih malam hari ini?
3: Cerita apa ya?
0: Apa tuh?
3: Apa tuh?
0: Ada cerita apa tuh? boleh dong di sharingkan.
3: Menunggu. Ini dulu ya.
0: Kenapa tuh?
3: Teh Olive kan sering suka diajak ke sawah ya, sama orang tua gitu ya, sama ibu Teh Olive gitu. Waktu itu di Tawa itu kan kalau ibu mah orangnya rajin gitu ya.
0: Oke.
3: Di situ teh katanya ibu teh, ayo Tawli katanya kita nanam itu apa tuh?
0: Apa tuh?
3: Semacam kacang kacang kedelai ya?
0: Oh iya, oke.
3: Yang suka ditanam di galengan sawah ya. Nah, yang di situ pak. Kan di situ teh ada apa tuh? Ada dua gitu ya, dua garit gitu ya. Kalau ibu yang ini katanya yang sejajar ini ya, yang garitan ini katanya yang nanamnya, kalau Teh Olive yang sebelah ini.
0: Oh, bagi-bagi.
3: Kalau ibu misalkan sebelah kanan, kalau Teh Olive sebelah kiri gitu ya. Biar ketahuan gitu.
0: Iya.
3: Nah, tuh waktu itu ditanam itu kan kacang kedelai itu ya.
0: Oke.
3: Okay. Kalau bahasa Sunda mah kacang jepun ya.
0: Okay.
3: Yang suka dijual itu ada di lapte gitu, di mana itu di pasar-pasar. Ya, yang suka di gitu. Nah, itu pas gitu ditanam sama Teh Olive teh. Kalau ibu juga nanam. Nah, udah numbuh ya.
0: Tumbuh nih.
3: Tapi aneh ya, anehnya kalau punya ibu mah banyak itu itunya teh, buahnya.
0: Oh, si hasilnya teh ya,
3: Teh Olive. Hasilnya teh iya. Kalau punya Teh Olive enggak ada buah sama sekali.
0: Kenapa tuh? Kenapa bisa begitu?
3: Gak tahu.
0: Oh, jangan-jangan ada triknya ya?
3: Iya, nggak tahu itu. Cuman itu aja apa tuh bunga, tapi nggak jadi buah.
0: Gak ada, gitu. Ya gak ada buahnya ya, gak ada
3: sekacang kacangnya. Nggak ada buahnya sama sekali, gitu.
0: Ya ampun.
3: Nah itu kenapa kata Teol itu ya, kalau nanam-nanam itu suka nggak ada buahnya itu waktu itu ya.
0: Oke.
3: Terus nanam apa tuh semacam cabe ya. Sama itu cabe juga.
0: Sama tuh cabe juga. Oke. Jadi
3: sekali itu
0: yang,
3: waktu itu
0: yang ya. Teh Olive tanam itu tidak ada buahnya berarti.
3: Iya, tidak ada buahnya, bunga aja gitu.
0: Anda kurang beruntung kalau gitu.
3: Iya, kurang beruntung.
0: Jadi tidak
3: terus
0: bisa
3: kan waktu itu cerita-cerita Teh Olive juga tentang apa tuh pohon durian ya.
0: Betul.
3: Enggak berbuah.
0: Enggak berbuah juga ya. Ya ampun. Enggak. Disiramin, diurus tapi tidak dapat hasilnya.
3: Terus ada pepaya kan? Nah, pepaya kan orang mah suka berbuah pepaya. Kalau Teh Olive itu tumbuhnya teh bunga aja gitu.
0: Bunganya aja ya.
3: Iya.
0: Buahnya enggak keluar. Ya sudah, Teh Olive ini mau ngomong-ngomong mau request lagu apa nih malam hari ini?
3: Lagunya teh pingin apa tuh? Kemarau yang panjang ya.
0: Kemarau yang panjang. Waduh, cocok dengan sekarang ya, kemarau yang panjang.
3: Ya.
0: Benar. Kemarau yang panjang ya.
3: Iya.
0: Sebentar kita cek dulu. Ini adanya kemarau dari The Rollies sama kemarau
3: iya,
0: dari
3: kemarau, ya,
0: kemarau. Oh, kemarau. Ya. Oke, sip.
3: Dari Dolores ya.
0: Iya, betul.
3: Iya.
0: Sip, salam-salamnya buat siapa Teh Olive?
3: Salam-salamnya buat yang barusan Waong ya.
0: Waong, wah tidak bisa ngerem itu mah.
3: Enggak bisa ngerem itu Waong.
0: Halo. Waong.
3: Aduh, yang lagi bikin tanda merah mungkin.
0: Waong.
3: Iya buat Mama Rindu ya, selamat malam Mama Rindu. Selamat beristirahat Mama.
0: Betul sekali.
3: Sehat selalu ya.
0: Amin.
3: Ya, buat adikku ya, Meliandri ya.
0: Teh Mel juga, selamat
3: juga
0: malam.
3: Teh Lilis ya, bareng keluarga ya.
0: Yap, betul,
3: Teh Lilis. Buat TM ya, buat Kang Budi. Buat
0: Kang Budi.
3: Siapa itu tadi teh yang ngagolorong teh? Mama Nini.
0: Mak Nini.
3: Mami Papi ya. Aduh, ngagolorong sekali itu ya.
0: Udah pokoknya sekelurahan bukan Mama Nini mah.
3: Iya, sekelurahan buat Kang Santana. Buat ADG ya.
0: Kang DG.
3: Pokoknya buat semua-semua aja deh. Kalau terlalu banyak nyapanya, jadi ntar lo takutnya nggak keputar lagunya.
0: Nggak keputar lagunya, oke, siap,
3: ya.
0: Siap.
3: Pokoknya buat semua-semua aja ya, maaf ya. Nantilah di lain acara ya.
0: Betul.
3: Disenggol lagi ya. Pokoknya fotokopinya Cima aja ya, Mami.
0: Benar,
3: ya.
0: betul
3: nah,
0: sekali.
3: Hanya gitu aja ya.
0: Oke, Teh Olive.
3: Makasih ya, Rida ya.
0: Sama-sama, Teh Olive. Terima kasih banyak.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Teh Olivia Senja dari Kole Beres. Dan selanjutnya mungkin satu lagi ini. Ada siapa nih? Halo.
4: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Sambut kesan Purnima FM. Genjreng.
0: Genjreng. Selamat malam, Teh Anibar.
4: Juga Rido.
0: Nih, ngomong-ngomong malam hari ini ada cerita apa, Teh Anibar?
4: Ada sedikitnya.
0: Boleh, silakan.
4: Waktu dulu di kebun rambutan ya.
0: Kebun rambutan.
4: Iya. Lagi buahan, lagi panen.
0: Oh, lagi panen ya, berbuah nih.
4: Iya. Gak tahu ada ilet ya. Jatuh ke rambut.
0: Ilet.
4: Ilet ya.
0: Oh, ulat. Iya, oke, oke.
4: Ilet itu yang bulu-bulu gitu keluar. Rambut ya tuh.
0: Oke.
4: Ya papain susah. Dari rambut.
0: Jadi menyatu dengan rambut.
4: Terpaksa okay. Sama si mama ngambil gunting ya.
0: Gunting?
4: Terus gunting rambut ini digunting.
0: Ya ampun, kenapa gak dilepasin
4: kan
0: biasa? Oke, oke, oke, oke. Kenapa gak dicopotin biasa, Teh Anibar?
4: Giletnya, tempelnya gak bisa di itu.
0: Pagehnya?
4: Iya, pageh pisat.
0: Oke, oke, oke, oke. Siap.
4: Gunting rambut ini.
0: Ya ampun, jadi
4: udah
0: digunting
4: kan?
0: Ya
4: kalau digunting pendek sebelah ya.
0: Iya. Aduh jadi pendek sebelah ya.
4: Kalau diponokin.
0: Di salon. Jadinya cepak.
4: Ya.
0: Dicepakin rambutnya.
4: Iya sebau lah.
0: Oh sebau ya itu dicepakin. Jadi
4: soalnya
0: gundul.
4: Soalnya kepindahnya rambutnya. Sekarang jadi pendek gak apalah. Yang penting ilitnya itu.
0: Iya bahaya.
4: Cuma dibuang.
0: Nanti bentol-bentol kulit kepala. Kalau misalkan gak dilepas, betul ya, betul.
4: Iya kan, paling nyerinya sama ilet tuh.
0: Iya, pokoknya jadi ya. Merinding nih. Ya
4: akhirnya sudah. Sampai sekarang pendek rambutan.
0: Oh sampai sekarang pendeknya Teh Anibar.
4: Iya.
0: Masa?
4: Gara-gara dipotong.
0: Gara-gara dipotong gak tumbuh lagi?
4: Tumbuh sih.
0: Cuman lebih kebiasaan pendek, pendek mungkin ya.
4: Pendek lagi.
0: Oh oke okay, oke okay. Ya sudah. Teh Anibar, ini mau request ya. Lagu apa malam hari ini?
4: Ingin laguin Sakura ya.
0: Sakura dari Faris RM ya?
4: Iya,
0: boleh. Salam-salamnya untuk siapa, Teh Anibar?
4: Salamnya, tadi ada Mak Nini ya.
0: Mak Nini.
4: Ya, salam kenal aja.
0: Mm-mm.
4: Terus ada Pak Aong.
0: Pak Aong.
4: Ada Teh Olivia.
0: Mm-mm.
4: Buat Dela, buat Citra, maka Fatinya ya.
0: Mm-mm.
4: Buat Kembasar.
0: Kang Ujeng juga disebutin.
4: Buat Meliandri ya.
0: Mm-hmm.
4: Buat Kang Eden Gembo ya.
0: Mm-hmm.
4: Buat ACT.
0: Kang ACT.
4: Ya, buat Kang Eden Bantas.
0: Mm-hmm.
4: Banyak kan ya. Buat semuanya aja ya.
0: Buat semuanya Bukan aja
4: ya.
0: Oke
4: okay. Ya mantap.
0: Mm-hmm.
4: Buat Ayido ya.
0: Terima kasih banyak Teh Anibar.
4: Sehat.
0: Amin.
4: Semangat ya.
0: Amin. Doa sebaliknya juga untuk Teh Anibar.
4: Dan sayang buat keluarga.
0: Oke okay.
4: Buat Anibar sendiri ya.
0: Siap.
4: Makasih.
0: Sama-sama.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Teh Anibar. Ya sudah, kalau begitu sudah fortuna semuanya. Kita putarkan saja lagu-lagu yang sudah di request tadi. Dan ini yang ngantri-ngantri juga harap bersabar nih. Setelah ini mungkin kita terima lagi untuk yang mau bergabung malam hari ini. Dan kalau begitu, selamat mendengarkan. Tetap di Usang Berkesan Fortuna FM. Kejreng gai.

Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu enak-enak hanya di 90,7 Fortuna FM, Radio Panggindringna di Sukabumi.

Ya, 97 Fortuna FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Sudah Fortuna semuanya, kalau begitu kita kembali persilahkan untuk yang mau bergabung malam hari ini di Usang Berkesan ya. Dan mungkin ini Rido coba cek di komen-komen Facebook dan juga WhatsAppnya Radio Fortuna, karena tadi kita sudah coba terima telepon-telepon ya. Ini selamat malam di WhatsAppnya Radio Fortuna, ada dari Kang ACT ya. Usang Berkesan Fortuna FM Genjreng Eui, dari kawasan Pabuaran Mangkalaya hadir nih. Anting Cap Tobat. Oh, ACT itu Anting Cap Tobat. Lagi nyimak bareng anak-anak nih, makan bareng digenjrengkan untuk Kang ACT. Mantap atuh, sambil makan-makan ya. Luar biasa. Selamat malam pokoknya untuk Kang ACT. Selanjutnya juga ini ada dari Mama Rindu nih. Selamat malam Mama Rindu. Ini genjreng, ey, Ido sehat selalu ya, Cep Ido. Cep hari te acan ke absen. Oh tadi mana ini ya Mama Rindu ya. Selamat malam untuk Mama Rindu. Teh Mel juga selamat malam untuk Teh Mel. Usang Berkesan Fortuna FM Genjreng Eui. Assalamualaikum, selamat malam Arido, selamat bertugas sampai tuntas. Semangat, semoga sehat selalu. Puncak Peuyeum hadir, nyimak aja Arido Genjreng Eui, digenjrengkan. Terima kasih banyak Teh Mel, selamat malam juga. Ada siapa nih? Usang Berkesan Fortuna FM Genjreng Eui. Assalamualaikum Arido, salam kenal, ini Dinda dari Purabaya nih. Oh ini ada cerita dikit nih. Dulu waktu kecil musim kemarau kan susah air ya, ada juga jauh dari rumah. Nah, ibu suruh ngambil air. Saya bilang mau ngaji dulu sore, padahal sore itu lagi libur. Saking gak mau ninggalin kerjaan, tiap sore ngejar-ngejar layangan. Putus kan biasanya kemarau itu musim layangan. Nah, pengen diputerin lagunya Eksis yang Mencari Alasan. Aido, buat Aido, sehat selalu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, terima kasih banyak untuk Dinda ya. Ini pengen request lagunya dari Eksis yang Mencari Alasan.

Oke, mencari alasan sudah kita masukkan ke dalam list lagu. Dan selanjutnya mungkin kita coba cek di Facebooknya Radio Fortuna ya. Udah ada siapa aja nih yang komen, yang absen, ataupun juga yang cerita-cerita malam hari ini. Ini selamat malam untuk Teh Iis Aisyah juga dari kawasan Pelabuhan Ratu. Selamat malam Arido. Nih, gejreng, digenjrengkan. Terus ada Kang Diki juga. Selamat malam untuk Kang Diki. Usang berkesan Fortuna FM genjreng, Kawasan Jalur Badai hadir selalu. Assalamualaikum, selamat malam Kang Rido. Ada sedikit cerita nih. Ini menarik nih, ada cerita nih. Waktu kecil dulu usia 6 tahunan itu kalau malam gini teh suka ikut acara ngeliwet bareng orang tua atau dewasa yang lagi pada ngeronda nih. Oke. Nah, pas begitu saya ikut malah disuruh ngambil lalaban sama daun pisang buat alas liwetnya sama orang yang dewasa itu, nyuruh ambil di kebun orang lagi. Aduh. Dan tanpa sepengetahuan yang punya kebunnya, saya jadi bocil nyuri lalaban dong. Dan hampir ketahuan juga, dan untuknya bisa lari. Oke, pengen lagunya dari Peter Pan di belakangku. Salamnya untuk Bu Ipung Sapuro, Teh Meliandri, Teh Reni Rentina, Socha, Ujing Jay, Lelawati Binangkit, Ningrum-Ningrum, Korban Fitnah, Bobo, Mak Nini. Pokoknya buat semuanya aja we gaskan katanya. Untuk Kang Rido selamat bertugas sampai tuntas, semoga sehat selalu dan rezekinya lancar, amin. Dan sebaliknya juga untuk Kang Diki ya. Terima kasih Fortuna FM genjreng gak? Digenjreng kan? Jadi ini Kang Diki ceritanya jadi anak bawang ya.

di belakangku dari Peter Pan sudah kita masukkan ke dalam list. Selanjutnya juga ini selamat malam untuk Diar Suwardi ya. Assalamualaikum, usang berkesan Fortuna FM Genjreng Eyi. Malam Bang Rido dan semua pendengar dimanapun berada. Selamat bersantai dan menikmati lagu-lagu nostalgianya. Pastinya, Kang Diar, terima kasih banyak, selamat malam juga. Ada Min Mas Rohah juga. Assalamualaikum, usang berkesan Fortuna FM Genjreng Eyi. Ini Cikundul Bobojong hadir. Salam buat fans Fortuna semua, spesial buat Arido. Terima kasih banyak untuk Enin. Terus ada Lailawati Binangkit juga. Wow, memerindu juga, selamat malam nih. Komen-komen juga di Facebooknya Radio Fortuna ya. Usang berkesan Fortuna FM Genjreng Eyi. Hadir Ido, digenjrengkan pokoknya mah. Terus ada siapa lagi nih? Korban Fitnah Das nih. Assalamualaikum, usang berkesan Fortuna Genjreng Eyi. Pengen kirim salam buat Bu Ipung Sapuro, Teh Meliandri, Teh Aren, Teh Olivia Senja, Kang Maman Apero, Mak Nini, Mak Is, Teh Anibar, Bang Lens, Pak Ben, Mamih Minok, Socha, Abah Weisel, Peggy, Ateng, Asmawi Awi, Kang Deden Gembol, Kang Deden Bantas, Ujeng J, Lela Binangkit, Balebat, Dewi Sulastri, Bobo, Reni Rentina, Reni Jamal, Tumiem Virgo, Rustam Bustomi, Ami Ani, Kang Joko, Kang Diki, Kang Santana, Kang Basar, Aminah, Teh Jule, Lela Binangkit, Balebat, buat semua fans Fortuna aja. Spesial buat Bang Rido, super spesial buat anak istri yang lagi belajar. Selamat tugas sampai tuntas, terima kasih. Sama-sama juga untuk Korban Fitnah Das, terima kasih banyak juga. Aminah juga selamat malam dari Caringin hadir katanya. Wah, selamat malam, selamat menikmati lagu-lagu nostalgia malam hari ini ya. Dan kalau begitu sepertinya yang komen-komen juga baru segitu yang tadi Rido bacakan. Dan untuk Saudara Fortuna yang mau bergabung setelah ini silahkan, yang mau melalui komen Facebook, WhatsApp ataupun juga melalui line telepon Fortuna. Ini Rido tungguin karena terasa juga sudah jam 8 lebih 16 menit. Ini sambil menunggu di jam 9 malam ya, ini semakin menipis soalnya. Ya sudah kalau begitu, selamat mendengarkan Saudara Fortuna semuanya. Stay tune terus di Usang Berkesan Fortuna FM Genjreng Eyi.

Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu enak-enak hanya di 90,7 Fortuna FM. Radio Panggindrengna di Sukabumi.

0: Ya, 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjerengna di Sukabumi. Sudah Fortuna semuanya, sepertinya kita sudah berada di interval terakhir dari Usang Berkesan ini. Jadi untuk yang mau bergabung silahkan. Dan mungkin ini Rido pun juga sambil, oh ini ada telepon masuk sepertinya. Kita coba angkat dulu deh. Sebentar. Ada siapakah di sana? Halo? Halo?
1: Halo?
0: Halo? Waalaikumsalam.
1: Usang Berkesan Fortuna FM.
0: Genjreng, selamat malam Kang Cecep Herman.
1: Selamat malam kembali Kang Ido.
0: Iya.
1: Sehat, gitu, Kang.
0: Alhamdulillah, bagaimana sebaliknya?
1: Alhamdulillah, Kang Ido.
0: Alhamdulillah. Yap, Kang Cecep, ngomong-ngomong ada cerita apa nih malam hari ini nih di interval terakhir ini?
1: Ada cerita ya. Ada cerita gitu. Setiap bulan puasa dulu ya. Setiap mau bulan puasa.
0: Bukan bulan puasa nih ya.
1: Jadi sebelumnya 3 hari masih bulan puasa gitu. Waktu kelas 6, SD dulu saya tuh. Diajak sama tetangga di sini. Dulu suka diajar cuci bobor gitu Kang Ido ya. Suka ini, suka diajak ngurek gitu ya.
0: Ngurek ke Cibeber.
1: Ngurek itu kita ngambil ini apa itu urut gitu.
0: Betul.
1: Gitu kalau kita hari libur sehari ya. Gitu kita diajak dari pagi nanti pulang sore gitu ya. Gitu. Nah itu ya suka dapat lah itu belut gitu ya. Waktu dulu tuh Cibubur banyak belut gitu di sawah gitu ya.
0: Oh bukan lubang ya, lubang tahu lubang nggak Kang Cecep?
1: Belut gitu. Pas itu tuh kan banyak sawah tuh ya. Aduh suka waas gitu Kang Rido ya.
0: Kenapa tuh?
1: Aduh berkesan sekali bawa apa nasi timbel, bawa ikan asin. Pas saya mau ke SMP itu. Itu sudah rutin sebelum bulan puasa pasti acara itu ngurek lah gitu ya.
0: Ngurek
1: istilahnya.
0: Siap.
1: Sekarang banyaknya mancing kan, sekarang ngabuburitnya.
0: Iya betul.
1: Dulu mah ngurek jauhnya saya dulu Kang Ido. Alhamdulillah Kang Ido ya, aduh enak-enak bulunya dulu mah, jadi masih asli sih.
0: Masih seger-seger gitu, belum terkontaminasi ya.
1: Dibawa ke rumah Kang Ido ya.
0: Iya.
1: Ya kalau yang nggak biasa mah gila kayak ular ya.
0: Kayak ular benar, aduh jadi kesuges.
1: Itu suka ini dibikin ini waktu almarhum dulu, waktu ada nenek ya. Dulu suka di deeng gitu, dijemur dulu.
0: Oh kan. Yang kayak deng-deng gitu ya.
1: Iya deng-deng betul, enak gitu juara. Itu aduh enak lah itu bener.
0: The best ya.
1: Nah kalau di daerah Cibabat sampai sekarang juga masih ada Kang Ido ya.
0: Masih banyak ya Kang Cecep ya.
1: Banyak dibungkus. Nah itu dimakannya sama leupeut gitu.
0: Widih, mantap.
1: Iya, Kang Ido sama tahu, goreng tahu gitu ya. Wah bener lah, bener-bener berkesan, juara gitu.
0: Juara lah, nikmat pokok namanya.
1: Saya juga, Pak kemarin saya kesana waktu hari Minggu kemarin tuh. Masih ada gitu ya. Masih ada Kang Rido.
0: Siap.
1: Gitu aja Kang Rido mungkin.
0: Boleh.
1: Yang cerita singkatnya ya.
0: Kang Cecep.
1: Pas usia berapa ya? Sampai sekarang kemarin aduh kesana sama tetangga lagi teman-teman dulu ya. Aduh masih ada gitunya.
0: Aduh bernostalgia lah pokok namanya.
1: Nah, gitu aja mungkin Kang.
0: Siap.
1: Ido ceritanya.
0: Siap Kang Cecep.
1: Terus lagunya Kang
0: apa tuh?
1: Ido, dari judulnya Bayangan dari G-Cam ada enggak?
0: Bayangan dari
1: G-Cam.
0: G-Cam.
1: U-Cam.
0: U-Cam ada.
1: Oke.
0: Salam-salamnya buat siapa Kang Cecep?
1: Salam-salamnya kirim-kirimnya buat apa Bang Len, ya. Bang Ben. Terus buat yang tadi Kang Diki ya.
0: Kang Diki, betul.
1: Kang Diki ya, terus korban yang siapa korban fitnah das.
0: Korban fitnah das.
1: Ya, terus Kang siapa Mama Afero ya. Kang Mama Afero.
0: Kang Amar Service.
1: Ya, buat sana ya.
0: Mm-hmm.
1: Terus tidak lupa nih buat siapa, Marin.
0: Mama Rindu.
1: Ya, buat siapa, si Jue ya.
0: Mm-hmm.
1: Terus buat Teh Anibar.
0: Teh Anibar, betul.
1: Teh Ranti ya.
0: Mm-hmm.
1: Teh Ranti, terus siapa lagi teh? Yang itu yang aduh lupa lagi nih.
0: Siapa tuh? Ngeblank ya.
1: Ya buat semuanya.
0: Kumkan saja ya.
1: Dikumkan aja lah.
0: Boleh, boleh Kang Cecep.
1: Ya spesialnya buat Kang Rido ya.
0: Terima kasih banyak.
1: Sama Kang Hari itu.
0: Bang Hari ya lagi sakit Bang Hari teh.
1: Oh, sakit ya.
0: Mm-mm.
1: Oh iya iya semoga lekas semua.
0: Amin, amin, amin ya rabbal alamin.
1: Sama-sama ya.
0: Siap.
1: Betul betul Kang Rido semoga lekas sembuh.
0: Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak.
1: Kang Rido. Ucapkan selamat bertugas.
0: Terima kasih.
1: Sehat ya.
0: Yap.
1: Untuk semuanya juga ya.
0: Betul.
1: Selalu di udara gitu.
0: Betul betul.
1: Pokoknya fokus M. Ya,
0: genjreng euy. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kang Cecep Herman. Satu lagi di belakang Kang Cecep ada siapa ini? Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Utang dan pesan Fortuna FM. Genjreng euy.
0: Genjreng euy. Mami. Ada cerita
2: Arido,
0: apa?
2: Damang.
0: Alhamdulillah, damang. Mami gimana sehat?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah tuh. Ini ngomong-ngomong ada cerita apa nih Mi malam hari ini?
2: Cerita mm-hmm. waktu kecil.
0: Waktu ku kecil.
2: Mami sama Manini.
0: Oh si sama Manini.
2: Itu dibawa sama Uak ke Parung Kuda.
0: Oke. Okay.
2: Udah gitu, Mami teh suka mabok.
0: Maksudnya mabuk perjalanan ya?
2: Di mobil.
0: Yeah.
2: Kalau itu teh suka jalan, weh nggak mau naik mobil.
0: Oke, okay,
2: oke. Okay. Kata Uwa itu, udah lama di situ teh di Parung Kuda.
0: Mm-hmm.
2: Udah gitu teh jatuh ke warung sama Manini.
0: Jatuh ke warung.
2: Apa? Jatuh gerolong gerolong gerolong.
0: Waduh, eta bek suaranya. Gerolong gerolong gerolong.
2: Nggak apa-apa.
0: Terus. Siap.
2: Udah gitu teh mau pulang udah lama di situ teh nggak mau naik mobil.
0: Okay.
2: Kata Uak teh katanya kamu kalau mabok naik mobil harus ngebegeg katanya.
0: Apa tuh ngebegeg?
2: Ngebegeg itu gini weh bibir itu diitukin
0: gini itu gimana kan itu gak bisa lihat gimana gini teh
2: kata nangis gitu weh bibir teh yang bawah teh katanya gituin.
0: Oh.
2: Kata
0: okay.
2: Uak teh udah gitu naik mobil kalau mau pulang ke Sukabumi.
0: Mm-mm.
2: Tapi mami teh gitu nurut ke Uak teh tapi bari jebengnya bari gitu teh
0: jebeng merenannya
2: Uak tapi ini mau ini di gini gini hayo cina gini gini
0: gini gini gini, gini.
2: Nangis benar-benar udah mau mabok.
0: Oke siap siap mami. Aduh kemana tuh suaranya tuh? Sebentar. Halo? Halo? Aduh ini.
2: Halo?
0: Oh ini ada. Iya halo. Uh-huh.
2: Udah gitu sampai sini ngebegeg itu
0: tetap
2: mau babok. Udah gitu bohong kata mami teh ke Uak teh. Uak ini tapi mabok itu enggak
0: Oh oke. Okay. Duh menghilang lagi suaranya. Sebentar. Halo, Mami?
2: Halo.
0: Iya.
2: Udah gitu. Sampai rumah teh ngebegeg gue, Arido.
0: Ngebegeg ya.
2: Dari nangis teh, udah mau muntah.
0: Jebeng merenannya ngebegeg teh nya.
2: Ngebegeg teh gini terus.
0: Gimana gini teh?
2: Udah gitu teh, ngejebeng.
0: Oh, ngejebeng ya.
2: Ngejebeng. Ngejebeng gini terus dari okay. mobil teh gitu bari enggak pengin mabok.
0: Oke, oke.
2: Wah, kata mami teh.
0: Wow.
2: Tapi ini mau mabok terus.
0: Maksudnya mabok perjalanan ya.
2: Ngejebeng depan mami mah gitu.
0: Oke, okay, oke. Okay.
2: Enggak mau kalau itu teh naik mobil teh suka mabok.
0: Mau mabok perjalanan.
2: Enggak muntah, cuma di sini aja di dada. Mau muntah tapi enggak gitu.
0: Oh, enggak borolo.
2: Iya. Gitu. Gitu, Arido.
0: Oke.
2: Terus Mimi, Mami teh.
0: Siap, siap, Mami. Ya udah tuh, Mami. Lagunya mau apa nih?
2: Song Etata Jakarta dan Pena.
0: Jakarta dan Pena. Wih, mantap. Jakarta dan Pena. Kita cek dulu ya. Wah, sepertinya siapa yang nyanyi itu teh, Mami?
2: Lupa lagi nyanyi mah.
0: Ini gak ada, adanya juga Jakarta hari ini. Eh, tapi ini mah lagu baru kita. Jakarta dan Pena mah belum masuk kayaknya, Mami.
2: Oh. Udah aja itu apa ya?
0: Apa tuh?
2: Oh, itu eh. Bukan. Oh,
0: apa?
2: Itu aja
0: apa?
2: yang Arido itu.
0: Arido apa?
2: Arido, Pak.
0: Oh, dipilihin.
2: Iya.
0: Oh, ya udah nanti Arido pilihin. Siap, siap. Siap, ya. Mami. Terima kasih banyak. Salam-salamnya ya. Aja tuh.
2: Buat Manini. Bang Len.
0: Bang Len.
2: Kang Ujengje. Kang Santana, Kang Surya. Mami Mino, Teh Baleba, Teh Dian. Mel, Teh Olip, Pak Ben. Mamah Ranti.
0: Mamah Ranti.
2: Teh Citra. Sareng apa jrina? Teng Mamah Dapi, Pak Nura, Pak Ben, Waaong.
0: Waaong.
2: Deden Bantas. Deden Gemol. Kang Basar. Joko Tak Well.
0: Mami.
2: Antose Sadayana.
0: Mami. Lagunya mah antara Jakarta Penang merenya.
2: Sanes.
0: Bukan.
2: Jakarta dan Pena.
0: Jakarta dan Pena.
2: Muhun.
0: Oh, gak ada berarti. Ini adanya antara Jakarta Penang dari Poppy Mercury adanya.
2: Muhun. Buyo tak gelah.
0: Oh, iyo, siap udah. Muhun. Siap. Siap, siap. Terima kasih Kawe. Banyak.
2: Muhun.
0: Oke.
2: Okay. Sakit tuanya Arido.
0: Siap, terima kasih banyak. Ya. Mami.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Mami dan Papi di sana ya. Dan kalau begitu Sada Fortuna semuanya, sepertinya kita putarkan saja lagunya. Dan kalau begitu mungkin nanti setelah ini Rido pun juga akan closing ya. Dan selamat mendengarkan. Stay tune terus di 90,7 Fortuna FM, Radio Pang Genjreng Nadi Sukabumi.

Jam 9 malam, seseorang yang cerdik adalah orang yang mau memperhatikan setiap peluang dan mau berusaha untuk merubah semuanya.

berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah, sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

Ya, 97.7 Fortuna FM Radio Pang Genjreng Nadi Sukabumi. Selamat malam, Saudara Fortuna semuanya. Malam hari ini kita bertemu di programnya Dok Chin bersama Rido yang menemani Saudara Fortuna semuanya sampai nanti jam 10 malam. Khusus Saudara Fortuna yang memang lagi joms-joms nih. Aduh, jomblo-jomblo dan memang mau untuk mencari pasangan, boleh banget silahkan bisa langsung ke line telepon Fortuna di 0815149907907 ataupun juga melalui komen-komen Facebook dan juga WhatsApp-nya. Setelah ini mungkin Rido akan posting juga, jadi Rido tungguin. Dan mungkin Saudara Fortuna yang memang mau kasih support-support atau mungkin kasih wejangan, aduh wejangan terlalu kuno ya. Kasih tips and trick mungkin ya Saudara Fortuna ya, untuk yang jomblo-jomblo yang memang mau mencari pasangan, sharing pengalaman hidup ketika memang mau mencari pasangan, boleh banget silahkan pokoknya. Yang memang mau kasih support-supportnya di komen Facebook ataupun juga WhatsAppnya Radio Fortuna. Karena waktunya juga terbatas, hanya 1 jam ke depan, jadi Rido persilahkan bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya Saudara Fortuna. Sambil kita tungguin yang memang mau bergabung malam hari ini, kita putarkan terlebih dahulu deh lagu untuk menemani Saudara Fortuna semuanya malam hari ini. Kita romantisasikan malam hari ini, dan kalau begitu jangan kemana-mana, tetap di 90.7 Fortuna FM Radio Panggenjreng Nadi Sukabumi.

Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu enak-enak hanya di 90,7 Fortuna FM, Radio Panggindrengna di Sukabumi.

Ya, 97,7 Fortuna FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Saudara Fortuna semuanya, kalau begitu kita coba cek and recheck deh ini yang sudah komen-komen ataupun juga mau bergabung di Dokcen malam hari ini. Ini selamat malam juga untuk Teh Yuni Ratu nih. Selamat malam Teh Yuni Ratu. Ini semangat Bang Rido, semoga sehat selalu. Amin. Ada sebaliknya juga untuk Teh Yuni Ratu. Dan sepertinya ada yang mau bergabung juga malam hari ini. Ini Rido bacakan ya. Assalamualaikum Dokcen Fortuna Genjreng. Pengen ikut cari teman hidup nih. Namanya Kang Arman, usianya 38 tahun, statusnya duda nih. Pekerjaan wira swasta, dan bagi yang minat boleh chat langsung. Maksudnya kalau memang ada yang tertarik boleh bisa menghubungi di nomor teleponnya di 08 3137402700. Ini Rido ulangi ya, jadi siapkan kertasnya, pulpennya, ataupun juga note di HP nih untuk para kaum hawa, para wanita. Aduh, ini Kang Arman ya, 38 tahun, statusnya duda dan pekerjaannya sebagai wira swasta. Ini nomornya Rido ulangi di 08 3137402700. Semangat untuk Kang Arman, mudah-mudahan malam hari ini bisa, mungkin ada yang mencoba untuk menghubungi, ya memang jadi teman dulu aja ya Kang Arman ya. Mungkin kalau memang cocok bisa PDKT-an, bisa jadi hubungan yang lebih serius juga, alhamdulillah ya, doa terbaik deh untuk Kang Arman. Semangat terus. Dan selanjutnya juga mungkin ini Rido coba bacakan di kolom komentar Facebook Radio Fortuna juga ini. Selamat malam untuk Amiruddin ya. Dan korban fitnah Das juga, assalamualaikum Dokcen Fortuna Genjreng. Semangat-semangat buat para pencari cinta sejati. Bunga Melur hadir selalu. Selamat tugas sampai tuntas. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih banyak juga untuk support-supportnya korban fitnah Das. Ayah Rafael juga, selamat malam Dokcen Fortuna FM Genjreng. Dari Warkir, nyimak selalu, semangat untuk pejuang cinta. Selamat tugas sampai tuntas Bang, semoga sehat selalu juga. Terima kasih banyak. Marco juga, selamat malam Kang Marco, Dokcen Fortuna FM Genjreng. Malam Bang Rido, Marco Cibadak ikut nimbrung aja. Terima kasih, selamat bertugas sampai tuntas. Selamat malam ya Kang Marco. Dumayanti juga, selamat malam warga Setebat Langkat Sumut nih. Oke, dan sepertinya komen-komen Facebooknya juga cuman segitu aja. Dan ini yang bergabung malam hari ini Kang Arman, mudah-mudahan ya, ini untuk Seda Fortuna juga nih, apalagi para kaum hawa alias wanita, boleh bisa langsung menghubungi yang tadi Rido sebutkan ya nomor teleponnya. Dan mungkin Rido pun juga sekaligus pamitan aja mungkin ya Saudara Fortuna ya, karena nanti kita ketemu lagi di jam 10 malam di programnya Update Status nih. Wah, ini yang mau request-request nih mungkin tidak sabar ya, dari tadi sudah ada lagu yang pengen diputerin. Ini boleh nanti jam 10 malam di programnya Update Status. Masih Rido yang menemani sampai tuntas pokoknya. Dan terima kasih banyak yang juga bergabung, yang sudah memberikan support ataupun juga malam hari ini yang sedang berusaha berikhtiar nih. Semoga saja ada jalannya ya. Dan mohon maaf jika memang masih banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

hati pengangguran. Hari itu Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam memasuki Masjid Kufa. Dilihatnya sebagian orang menduduk sambil memeluk lututnya di pinggir masjid. Imam Ali alaihissalam bertanya kepada jamaah masjid, siapakah mereka itu? Mereka adalah orang-orang baik. Imam Ali alaihissalam kembali bertanya, apa sebabnya mereka kau sebut seperti itu? Karena mereka memiliki kemuliaan dan harga diri. Bila ada yang memberi makanan kepada mereka, mereka bersujud kepada Allah. Dan bila tidak, mereka bersabar serta tidak pernah meminta dan mencuburkan tangannya kepada orang lain. Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam berkata, mereka tidak berbeda dengan anjing-anjing Kufa. Kemudian Imam Ali alaihissalam mengusir mereka dari masjid dengan cambuk seraya berkata, keluar dan bekerjalah.

0: Ya, 97.7 Fortuna FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Selamat malam, Saudara Fortuna semuanya. Malam hari ini di jam 10 malam pastinya kita bertemu di programnya Update Status nih. Bersama Rido yang menemani sampai nanti jam 12 malam untuk Saudara Fortuna yang mau bergabung request pop Indonesia terbarunya. Silakan bisa langsung kalian telepon Fortuna di 0815-1490-7907 ataupun juga melalui komen-komen Facebook dan WhatsAppnya Radio Fortuna. Dan Rido pun juga sudah posting, maka dari itu silakan untuk yang mau bergabung. Ini sepertinya sudah ada penelpon perdana kita. Kita coba angkat, ada siapa ini? Halo?
1: Update status Fortuna FM Genjreng.
0: Genjreng, selamat malam Kang Marco. Marco Polo.
1: Malam Bang Rido.
0: Ini malam hari ini mau request lagu apa nih?
1: Request lagunya Di Saat Aku Tersakiti.
0: Di Saat Aku Tersakiti. Itu teh kalau enggak salah dari Dadali ya?
1: Iya, betul.
0: Sip. Oh, ada ini. Salam-salamnya buat siapa, Kang Marco?
1: Salam-salamnya buat Mas Joko.
0: Mas Joko.
1: Pak Dura. Teis. AM Baro.
0: Kang AM Baro, selamat malam.
1: Cecep Herman.
0: Betul.
1: Manini kasihan merosot.
0: Manini.
1: Wow. Tadi namamu mesen lagu teh itu udang di balik batu cuma ada yang punya Manini.
0: Itu mah. Punya Manini.
1: Lanjut ya.
0: Boleh, silakan Kang Marco.
1: Ya, buat Cejulai.
0: Cejulai.
1: Cejuni Aratu. Deden Bantas. Teh Olive. Kang Suntana.
0: Betul.
1: Teh Nina. Kang Solehudin.
0: Kang Solehudin.
1: Korban Fitnah. Mama Nurul. Bang Lens.
0: Bang Lens juga, selamat malam Bang Lens.
1: Teh Meli. Abah Aden. Mami Papi ya.
0: Mami Papi, betul.
1: Spesial.
0: Spesialnya
1: Bang Rido aja yang mansen tugas.
0: Terima kasih banyak.
1: Set selalu.
0: Amin. Sebaliknya juga untuk Kang Marco. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kang Marco. Di belakang Kang Marco kita angkat lagi, ada siapa ini? Halo.
2: Ya, halo. Update status Fortuna FM
0: Genjreng. Ini kalau gak salah tadi Kang Irfan ya?
2: Ya.
0: Kang Irfan. Selamat malam Kang Irfan.
2: Alhamdulillah. Sebaliknya.
0: Alhamdulillah. Kang Irfan ini mau request lagu apa nih malam hari ini?
2: Lagunya pengen ini aja ya.
0: Apa tuh?
2: Satu Rasa Cinta aja ya.
0: Satu Rasa Cinta.
2: Ya.
0: Boleh. Dari yang nyanyinya ini tuh ada Andra Respati ya?
2: Ya, Andra Respati.
0: Oke, boleh. Salam genjrengnya untuk siapa, Kang Irfan?
2: Genjrengnya buat yang barusan ya, Kang Marco ya.
0: Kang Marco, betul.
2: Terus ke Olivia Sinja juga. Buat Mais juga ya.
0: Mais, betul
2: Manini
0: sekali.
2: Manini juga.
0: Iya.
2: Buat Kang Reden Bantas ya.
0: Reden
2: Kempo juga. Terus buat Teoli Pesinja juga. Terus buat sama-sama aja ya, dikumkan aja ya.
0: Dikumkan saja. Mangga Kang Irfan.
2: Biasanya buat Kang Rido aja.
0: Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kang Irfan. Kita lanjut kembali, di belakangnya ada siapa? Halo.
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Update status Fortuna FM Genjreng.
0: Teh Nina, selamat malam Teh Nina.
3: Ya, malam juga Bang Rido.
0: Ini penelpon pertama wanita nih. Mau request lagu apa nih Teh Nina?
3: Pengen Yose ya.
0: Apa tuh judulnya?
3: Nyanyian Rindu.
0: Nyanyian Rindu.
3: Ya.
0: Sebentar, kita cek dulu. Nyanyian Rindu.
3: Salamnya. Buat Manini. Buat Reis Cibadak.
0: Iya.
3: Buat Kang Deden Sadewa. Buat Bang Len.
0: Bang Len.
3: Buat Kang Dege, Kang Surya. Buat Alan. Buat Irfan.
0: Kang Irfan juga.
3: Iya, buat Kang Mus Mulyadi. Buat Herlan. Buat Kang Basar kemana wae.
0: Kang Basar.
3: Buat Tessa Fitri Golpara, semoga sehat ya.
0: Amin.
3: Buat Mama Dapi. Buat Mel Yandri.
0: Teh Mel.
3: Buat Bang Marco. Ada Bang lagunya?
0: Ada. Aman.
3: Ya. buat semua aja.
0: Semuanya
3: buat
0: aja,
3: Mangga. Buat Tang Dido, sehat selalu, sukses. Assalamualaikum.
0: Amin, doa sebaliknya. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak untuk Teh Nina. Selanjutnya di belakang Teh Nina ada siapa? Halo. Halo. Halo.
4: Halo juga.
0: Hei, halo.
4: Persuna FM. Genjreng.
0: Genjreng. Manini mau request lagu apa malam hari ini, Manini?
4: Itu biasa. Manini punya.
0: Oh, Manini punyanya. Sahur saha Manini punya. Ada gajah di balik batu. Boleh. Salam-salamnya. Kade, tong seueur teuing.
4: Neng Nina, Kang Marco, Kang Irfan, sareng deui Kang Bang Len.
0: Bang Len.
4: Jeng Jeng. Den Bantas, Den Gemol. Ayah Deni, Kang Irfan, sareng deui Kang korban fitnah Das Ateng-Ateng. Kang Deksa, Abah Kerdil. Maman Apero.
0: Wah, kade bari nundutan nih Manini. Sok lajeng.
4: Pan Manini nuju di pos Rona.
0: Oh, nya hilap pan di masuk permen nya.
4: Kanggo Mami, Papi. Sareng deui kanggo Neng Olip, Neng Lisna.
0: Neng Lisna.
4: Ya, sareng deui Neng Meli, Mama Rindu, Mama Ranti, Mama Indah, Pok Nura. Sareng deui kanggo Bapak Marwan. Sarang ibu nak, Mami Minok, sarang Neng Hajah nak, Kang ibu Ipung Sapuro, sarang Neng Balebat, sarang Dei, Kang Abah Aden,
0: Abah Aden,
4: anu di Jamatan Sero,
0: kamari teh Abah Adennya,
4: Cecep Herman, sarang ACP, sarang Dei,
0: Waaung,
4: sarang istri nak. Kang Eki, anu teu aya wae. Kang Upaben, Kang Asun, Kang Santama, Kang Surya. Sareng deui Cep Basar anu ditakokak sareng istrina. Cep Basar geura naik.
0: Geura naik Cep Basar.
4: Kang ABG sareng Kang AM anu di Barot.
0: Betul.
4: Kang Anja, sareng deui Kang Joko Tau.
0: Wew lah pokoknya mah. Sarang
4: Dei Amar Servis. Kang Kalakai sarang Pucukna. Sarang Dei Kang Solehudin. Sarang Kang Bray. Kang Hamid Wahyu Tahu. Sarang Dei Kang Ami Ani. Sarang Neng Ratu alias Neng Yuni. Kang Neng Iis anu di Cibadak. Dan Neng Dina nama Entos. Kang Odei Mama Rita. Neng Lisna. Sarang Dei Kang Mama Bungsu, Mama Sipa, Mama Sam.
0: Kang Sadayana merenanya.
4: Mama Adit. Sareng deui kanggo Sadayana pokona
0: kanggo Sadayana
4: mangga
0: kanggo Sadayana
4: deui
0: kanggo kanggo Sadayana
4: Neng Ani sareng deui Ani
0: tadi teh eta mah atos sami
4: Ani sami Ani Anibar.
0: Sami.
4: Ya, Anibar. Pokona mah dikumkeun sadayana nya.
0: Dikumkeun.
4: Sengkolna ampuh lebat.
0: Wah, bangun kasenggol eta mah sadayana.
4: Spesial mah Kang anu ka TV anu nuju siaran.
0: Hatur nuhun. Amin. Amin. Sami-sami.
4: Genjreng
0: euy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Manini. Di belakang Manini silahkan.
5: Halo,
0: ada siapa ini? Waalaikumsalam.
5: Update status Fortuna FM Genjreng.
0: Genjreng. Kang AM Baros, bagaimana?
5: Ya, bagian wae mun tadi ge seven ku Manini.
0: Sok atuh Kang AM hoyong kawinawan. Tukang jadi Sunda we Rido Tuntung nama.
5: Pemilih balai pasian mah lagu di Kapten Sang Kapten. Malaikat Cinta.
0: Malaikat Cinta.
5: Ya, lagu favorit Kang AM.
0: Malaikat Cinta.
5: Persib sukses menang kemarin itu eta.
0: Oh, Persib menangnya. Ya, mantap.
5: Enggak bisa ya request lagu bola merenda di sini
0: mah. Oh, da ieu mah sanes.
5: Satunya malam Minggu.
0: Heeh, atuh. Tidak bisa bola ieu mah. Kang AM Malaikat Cinta dari Kapten ya.
5: Ya.
0: Boleh
5: sebagai pertama penghormatan kasih kesepuan Manini. di warung
0: Parung Kuda.
5: Parung Kuda.
0: Kang kok di Parung Kuda.
5: Bang Mirko.
0: Marco.
5: Oh, Marco. Marco.
0: Marco lain sanes mikro.
5: Kapannya nih dibayar kompan.
0: Aduh.
5: Bang AM. Katanya yang udah kenal sama Bang AM itu ACC. Gimana teh Bang Rido alamatnya?
0: Aduh hilap diri dah tadi.
5: Sama yang ngopi-ngopi sama anak-anak malam kemarin
0: ya. Oh, Kang ACT, Kang ACT. Heeh, ya.
5: Kang ACT. Udah kenal nih sama Kang AM juga kan.
0: Oh, gitunya. Enggak ya. Tahu tadi dong.
5: Juga sama Kang AM juga. Tapi tinggalnya di mana ya?
0: Wah, harus ditanyain kan nanti.
5: Dekat terminal ini bis.
0: Betul, betul.
5: Dekat bensin ke tes. Lajeng ya, dilanjut.
0: Boleh, silakan.
5: Buat Teh Olivia yang suka nyapa terus ini disenggol disapa kembali neng
0: betul
5: Olive ya. Terus Citra
0: Teh Citra,
5: kemudian Ranti. Terus Deden Bantas,
0: Kang Deden Bantas
5: ya di Papi Romeo ini ada teh di luar nanti besok malam mudah-mudahan berbahagia sama itu Dewi pertunanya siapa tuh
0: siapa
5: neng Ongki
0: Juliet.
5: Hilap deh.
0: Juliet.
5: Kak Juliet.
0: Juliet.
5: Terus buat yang suka nyinggol teh, DG lah, DG. Kemudian Santana, Neng Meliandri. Ya, pokoknya kurang dan lebihnya buat semua aja ya.
0: Buat semua aja. Ya. Bangga.
5: Selamat
0: bangga
5: malam, mudah-mudahan berbahagia.
0: Amin.
5: Mantapnya buat Kang Rido.
0: Terima kasih dan banyak.
5: Selalu sehat.
0: Sebaliknya juga.
5: Fit terus.
0: Amin. Ya,
5: kan suka sekarang mengganti Bang Haji.
0: Betul, betul.
5: Gitu ya.
0: Terima kasih banyak Kang AM.
5: Terakhirnya update status Fortuna and Genjering.
0: Genjering. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa ya sudah Fortuna ya dari tadi. Energi semangatnya jadi nyampe nih. Jadi gak ngantuk. Luar biasa. Ya sudah kalau begitu sudah Fortuna semuanya nih. Karena banyak yang ngantri-ngantri juga. Tapi sepertinya Rido harus putarkan terlebih dahulu, biar gak menunggu terlalu lama juga ya. Dan kalau begitu selamat mendengarkan. Stay tune terus di 90,7 Fortuna FM Radio Panggejrengna di Sukabumi.

Ya, 97.7 Fortuna FM Radio Panggenjreng di Sukabumi. Saudara Fortuna semuanya, tadi kita sudah sama-sama dengarkan lagu-lagu yang di request di interval pertama ya. Dan kalau begitu kita coba baca-baca komen WhatsApp dan juga Facebooknya Radio Fortuna nih. Ini selamat malam untuk Kang Rahmat Irawan nih. Update status Fortuna FM Genjreng euy. Dikopikan Rido sambil begadang. Wah, mantap atuh Kang Rahmat. Pokoknya mah disediakan saja kopinya. Ditemani sampai nanti jam 12 malam. Selanjutnya juga ini Telisna, selamat malam untuk Telisna. Assalamualaikum, update status Fortuna FM Genjreng. Selamat malam Arido, pengen request lagunya Mencintaimu Adalah Takdirku. Salam-salamnya buat Bang Lens, Manini, Teh Meliandri, Teh Ranti, Waong, sama Teh Nurul. Terus buat Mah Is, buat semua saudara Fortuna, spesialnya buat yang lagi tugas. Semoga sehat, bahagia, panjang umur, banyak rezekinya. Terima kasih Fortuna FM Genjreng. Digenjrengkan, doa sebaliknya juga untuk Telisna. Ini Rido, carikan dulu lagunya ya Telisna ya.

antara nyaman dan cinta nih. Selanjutnya juga ini selamat malam juga untuk Mamah Nurul nih dan Waongnya. Ini update status Fortuna FM Genjering. Ini selamat malam semuanya, pengen request lagunya Sayang dari Wali. Kirim-kirim buat Teh Olive, Teh Ranti, Meliandri, Kang AM, Kang Santana, Pak Ben, Mak Nini, Kang Deden Bantas. Terus buat semuanya aja, maaf yang gak kesengkol, Hampura Badag. Spesial buat Bang Rido, semoga sehat selalu dan panjang umur. Spesial buat suamiku yang selalu sayang aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Mamah Nurul, terima kasih banyak juga. Selanjutnya juga ini untuk Bang Lens, selamat malam Bang Lens, update status Fortuna FM Genjreng. Malam Aido, selamat malam juga untuk Lisna, Nina, Teh Lis, Kang AM, Kang Marco, Kang Cecep, Mami Minok, Maninik, dan Den Bantas. Ini pengen request lagunya Ariel Noah nih. Oh Mbak Yuni juga selamat malam, terima kasih. Sama-sama, terima kasih juga untuk Bang Lens nih, lagunya Ancika ya dari Ariel Noah.

Oke, selanjutnya mungkin ini Rido coba bacakan beberapa komen yang ada di Facebooknya Radio Fortuna ya. Sebentar, kita refresh dulu. Ini selamat malam juga untuk Ateng-Ateng. Update status Fortuna FM Genjreng Eui. Assalamualaikum Rido, selamat malam. Semoga sehat selalu dan bahagia. Kang Ateng Durian Gede, pengen request lagunya Puaskah dari Wali. Salamnya buat Teh Meliandri, Bu Ipung Sapuro, Korban Fitnah, Mak Nini, Teh Olivia, Aminah, Lela Lela, Teh Balebat, Kang Dege, Kang Maman Apero, Kang Ujeng Jay, Bang Lens, Kang Deden Bantas, Dewi Sulastri. Pokoknya buat semuanya aja fans Fortuna dimanapun berada. Semoga sehat selalu, spesial buat Arido, semoga sehat walafiat. Dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Sebaliknya juga untuk Kang Ateng-Ateng. Tumiam Virgo juga selamat malam. Terus Rehan Faisal nih, assalamualaikum, malam Bang Rido, update status Fortuna FM Genjreng Pisan. Waduh, ini pengen request lagunya Air Mata Rindu dari Ani Carrera nih. Ini kayaknya lagu lama deh Kang Rehan Faisal.

Iya, ini mohon maaf Kang Rehan Faisal ya, tidak bisa diputarkan karena di update status ini harus lagu-lagu yang memang terbaru nih. Ini tahun 98 nih untuk lagu Ani Kareranya. Jadi tidak bisa diputarkan. Tapi pastinya terima kasih banyak sudah komen-komen nih. Kang Dulurs juga ini, Genjreng, selamat malam Bang Rido, pengen request lagunya Roman Picisan. Kirim-kirimnya buat semua aja, spesial buat Bang Rido aja, terima kasih Bang. Sama-sama. Ini kebetulan yang Roman Picisan ada yang versi terbarunya nih ya. Oke, kalau begitu kita masukkan ke dalam list aja. Dan Cepi Irawan juga selamat malam, update status Genjreng, Cepi di kawasan Gunung Sunda Ciroyom, pengen diputerin lagunya Loporian Perpisahan Termanis. Kirim-kirimnya buat fans Fortuna semua, buat yang lagi siaran juga tetap semangat, spesial buat siapa aja yang mau, ucapannya Genjreng. Genjreng kan, yaudah cek dulu ya Kang Cepi ya.

Oke, kalau begitu sudah Fortuna semuanya. Sepertinya kita putarkan dulu deh ini requestan-requestan yang komen di WhatsApp ataupun juga Facebooknya Radio Fortuna. Dan kalau begitu, selamat mendengarkan. Tetap di update status Fortuna FM. Kencreng, guys.

buatku, kamu pilih aku atau siapapun, itu keputusan kamu. Kalau aku maksa, nanti kamu mau denganku karena terpaksa.

0: Cika bahagia sama Dilan.
1: Cika yang harus bisa membahagiakan Dilan.
2: Berlabuh di ujung pelangi.
3: Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu enak-enak hanya di 90,7 Fortuna FM, Radio Panggindringna di Sukabumi.

0: Iya, 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjeringna di Sukabumi. Saudara Fortuna semuanya, kalau begitu Rido persilahkan untuk yang mau bergabung kembali di programnya update status malam hari ini. Ini coba kita cek and recheck kembali apakah ada yang komen-komen terbaru. Oke, ini sambil nge-refresh-refresh sepertinya ada telepon yang masuk juga deh. Kita coba angkat. Halo.
1: Halo juga, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Update status Fortuna FM.
0: Genjreng, selamat malam.
1: Malam juga.
0: Ini tidak ada namanya ini. Dengan siapa di mana?
1: Sama Cecep.
0: Sama siapa?
1: Sama Cecep.
0: Cecep.
1: Ya.
0: Cecep Hermawan.
1: Ya, Cecep Hermawan.
0: Cecep Hermawan bukan yang ini. Kang Cecep, sok ketemu request lagu apa?
1: Pengennya dari itu yang baru ya. Dari sepeda band ada apa sepeda band ya?
0: Apa sok?
1: Lupa lagi judulnya dari sepeda band.
0: Sepeda band. Yang mana nih sepeda bandnya nih?
1: Sebenernya. Banyak ini deh, lupa lagi judulnya.
0: Sepeda band. Kok gak ada di ini ya? Yang mana aja sepeda bandnya gitu? Ketulusan? Ketulusan bukan?
1: Ya ketulusan aja lah.
0: Oh ketulusan. Boleh salam-salamnya tuh mangga.
1: Buat cuma-cuma aja lah. Yang tahu dari Cecep Hermawan ya. Kenal. Buat semua para pendengar Radio Fortuna.
0: Oke.
1: Sama yang suka-suka di acara malam ini ya. Salam-salam ya.
0: Betul.
1: Salam-salam dari Cecep Hermawan. Ini sama bang siapa?
0: Sama siapa coba? Tebak-tebak.
1: Sama Bang Rido ya.
0: Betul, betul dua kali.
1: Sama Bang Rido ya.
0: Betul.
1: Aja yang berikan Cecep Hermawan.
0: Terima kasih banyak Kang Cecep Hermawan. Mah bukan yang ini. Salah. Ada Kang Cecep mah satu lagi disimpan nomornya.
1: Enggak, ini mah buat Kang Cecep Hermawan ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di belakangnya ada siapa? Halo.
2: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Update status Fortuna FM genjreng
0: genjreng aduh pok nura cengar kene jam segini
2: tidur.
0: Oh bangun tidur. Siap-siap. Pok nura
2: ya.
0: Mau request lagu apa malam hari ini pok nura?
2: Lagunya Cinta Jarak Jauh.
0: Cinta Jarak Jauh LDR
2: ya. Betawi itunya.
0: Sebentar. Cinta Jarak Jauh.
2: Iya.
0: Jadi siapa coba yang nyanyi itu?
2: Dari siapa itu terlupa
0: dari Andra ya?
2: Andra ya kalau nggak salah mah.
0: Betul betul.
2: Kalau nggak salah betul bang mungkin ya.
0: Betul
2: kalau
0: sekali.
2: Kalau nggak salah mah salah mungkin.
0: Betul. Oh Andra ya, featuring Andra, Elsa.
2: Ya. Kirim salamnya buat yang barusan ya.
0: Iya.
2: Itu teh AI dong nggak kenal. ADG itu teh.
0: Tahu. Tahu tahu.
2: Tahu ya cuma iya. Ini ya. Tahu tanggung itu ya.
0: Iya.
2: Apa tuh pura-pura gitu.
0: Pura-pura. Enggak sih. Ada Kang Cecep bukan bukan Pon Ura. Kang Cecep.
2: Ya. Kang Cecep eta mah sama sayur. Atau Kang Cecep eta yang anu punya itu
0: punya apa?
2: Kamar seribu ya.
0: Kamar seribu.
2: Seribu.
0: Betul betul betul.
2: Terus buat Marin ya, buat Manini ya, buat Bang Len,
0: Bang
2: buat
0: Len.
2: Kang Ujang Jaya, buat Pak Ben, buat Bang Maman Apero ya, buat Yuni Seblak.
0: Teh Yuni Seblak.
2: Buat itu ya Teh Aren ya, kemarin
0: Teh Aren.
2: Teh Aren ya, mudah-mudahan sehat juga ya. Buat Cik
0: Jule
2: nya juga.
0: Cik Jule.
2: Juga buat Rumah Mami ya ada ya. Buat Teh Balebat, buat Kang Basar, buat Kang Deden Bantas ya.
0: Kang Deden Bantas.
2: Buat Rumah Yeri Bantas Haji Acan, buat Teh Eha ya. Buat semuanya aja atau ya.
0: Semuanya aja.
2: Oh itu. Buat Kang Soleh Solehudin ya.
0: Oh Kang Solehudin, selamat malam.
2: Juga buat Abah Kerdil, buat Kang Barbel ya yang suka nyimak katanya.
0: Oh Kang Barbel. Oh duh.
2: Barbel.
0: Oh. Oke.
2: Okay. Mudah-mudahan ya lagi nyimak.
0: Iya, selamat malam.
2: Pokoknya dikumin aja yang enggak kesenggol,
0: dikumin
2: aja ya. Mudah-mudahan pada saat selalu panjang.
0: Amin, selalu, sebaliknya
2: selalu
0: juga.
2: Selalu bahagia.
0: Amin ya
2: rabbal alamin. Ada lindungan Allah Subhanahu wa taala ya.
0: Amin.
2: Paling mantap spesial tetap buat yang si ganteng ya, Arido ya.
0: Amin, terima kasih banyak Bu Nora.
2: Pulangnya hati-hati.
0: Amin, ya. Terima kasih.
2: Dan selalu aktivitasnya biar lancar sampai tuntas nanti ya.
0: Betul.
2: Sampai jam berapa itu, jam 12?
0: Jam 12, betul, jam 12.
2: Mantap ya, sampai jam 12.
0: Iya.
2: Itu jangan lupa ya, kopinya diminum ya. Pasti lagi ngopi dah ayah ya.
0: Iya dong, pasti ya, itu.
2: Kalau mau ngopi mah aku juga barusan habis
0: nundutan, ngopi. Bisi nundutan bahaya.
2: Abis ngopi barusan juga ya.
0: Wih, mantap.
2: Anget gitu ya diminum.
0: Jadi gak bisa tidur lagi ya, Ponora ya.
2: Jangan kopi dingin gitu, kalau kopi dingin mah
0: jadi kena lambung
2: penyakit ya.
0: Oke, okay, siap.
2: Kena, malah ngopi mah masih ya.
0: Iya, betul betul.
2: Gak ditunda ya.
0: Betul sekali.
2: Iya, puyeng-puyeng ngopi gitu ya.
0: Dikopikan. Oke, Ponora.
2: Ya.
0: Terima kasih banyak.
2: Ucapannya
0: update
2: status
0: Percuna
2: FM
0: Gijreng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Ponora. Di belakang Ponora silakan, ada siapa? Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Update status Percuna FM Gijreng.
0: Gijreng. Selamat malam, Kang Santana.
3: Selamat malam.
0: Ini. Alhamdulillah baik. Sebaliknya ya. Amin, amin. Amin ya Rabbal Alamin. Kang Santana mau request lagu apa malam hari ini?
3: Aku tak berarti bagimu Adija.
0: Oh, aku tak berarti bagimu.
3: Iya.
0: Salam-salamnya buat siapa nih?
3: Barusannya Ponora. Ada Kang AM. Eman ini yang banyak kirim-kirimannya. Soli Teisnya. Tearen, kemana wae Tearen.
0: Tearen.
3: Marita mah indah.
0: Yap.
3: Melayati Bali. Sama Atero, sama Servi. Pak Surya. Kang Ujengjing,
0: Kang Ujengjing,
3: Kak Paben, Kak itu tuh Ibu Ibung Sapuro,
0: Ibu Ibung Sapuro juga,
3: itu tuh Kado Prolesok, Kang Panji Manda,
0: Kang Panji juga,
3: Kang Dedan Bantas dan Gembol, Kang Budi Del Delanya,
0: iya,
3: Meranti, terus Kak itu tuh Kang Solehudin,
0: Kang Solehudin,
3: ya kesadaran dikumpulkan.
0: Oke, okay, siap.
3: Oh, tadi Kang AM ngobrolkan masalah Baros Barso belah mana, pada bagi ke terminal mah deket gitu.
0: Oh, deket ya Kang Santana ya.
3: Oke, tadi mah
0: itu
3: tinggal kurang 5 menit.
0: Oh, katanya sih terkenal Kang AM, kalau misalkan itu tanyain aja cenah ya. Kang AM cenah.
3: Iya. Itu kan terminal itu ya ada yang pegang itu.
0: Okay.
3: Marita itu Kang Robi.
0: Oh.
3: Dan saudara juga.
0: Oke, oke, oke, oke.
3: Siap. Mana aku disuruh jualan kopi di sana.
0: Bisa dikonfirmasi nanti ya sama Kang AM ya. Aduh, kemana tuh suaranya Kang Santana? Sebentar. Halo?
3: Halo?
0: Oh iya, ada.
3: Ya. Mungkin sinyalnya.
0: Iya, sinyalnya ya. Sama-sama Kang Santana.
3: Katanya update status program Genjeng. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Digenjrengkan Kang Santana. Terima kasih banyak. Ya sudah, kalau begitu sudah Fortuna semuanya. Sepertinya tidak ada yang masuk kembali, dan komen-komennya pun juga belum ada yang terbaru. Jadi kalau begitu kita putarkan saja lagunya. Ini ada Sepeda Band tadi ya, terus Cinta Jarak Jauh, Aku Tak Berarti Bagimu, dan mungkin satu lagi lagu yang didopilihkan dari Perunggu ya, yang judulnya Ini Abadi. Dan kalau begitu selamat mendengarkan, dan stay tune terus di 90,7 Fortuna FM, Radio Panggencrengna di Sukabumi.

alaihissalam membaca ayat ini. Padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi perbuatanmu, yang mulia di sisi Allah, dan mencatat perbuatan-perbuatanmu itu. Amma ba'du. Sesungguhnya orang cenderung senang jika memperoleh apa yang tidak terlewatkan darinya, dan bersedih akan sesuatu yang terlewatkan darinya yang tidak diperolehnya. Maka jika datang kepadamu sesuatu dari dunia, janganlah engkau terlalu bahagia. Dan jika engkau tidak mendapatkan sesuatu dari dunia itu, janganlah engkau terlalu bersedih karenanya. Hendaklah yang menjadi perhatian utamamu adalah apa yang akan terjadi setelah kematian. Wassalam.

0: Fortuna FM 90,7 Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng, genjreng. Eh, bohong.
1: Saudara Fortuna, marilah kita ikuti acara selanjutnya di 90,7 Fortuna FM.

0: Pagi, Surah Fortuna semuanya, selamat pagi.
1: Yo.
0: Selamat pagi dan selamat datang di acaranya Warawiri Fortuna FM.
1: Betul sekali, di Selasa bernuansa
0: Gaske.
1: Ada kita berdua seperti biasa, saya sepadahan
0: Pagi Nusantara, yang 9 pagi nanti.
1: Oke.
0: Untuk menggencerengkan informasi terupdate seperti biasa, saya salam-salam ya. Perkiraan cuaca juga digencerengkan aja buat semuanya. Facebook, Instagram, WhatsApp juga insyaallah nanti juga ya. Silakan diupdatekan saja ya kegiatan pagi harinya. Biasa ibu-ibu semangat pagi semuanya.
1: Pagi-pagi.
0: Terus juga bapak-bapak mungkin ya semuanya anak semuanya.
1: Silakan Anda komen.
0: Semangat selalu. Komen-komen juga boleh banget ya. Baik, tunggu sampai 3 jam ke depan nanti. Mari kita berdua di acara Warawiri. Ya udah, kita bakal selesai setelah satu ini. Pemanasan dulu, tetap ya di acara Warawiri Fortuna FM.
1: Genjreng.

0: Ya, Mas Reporter masih di acaranya Warawi Report Tuna FM Genjreng. Masih di acara Warawi bareng kita berdua dan yang udah miss kok, selamat pagi buat Waong
1: pagi,
0: bersama
1: pagi.
0: Istrinya ya, Mama Nurul, terus juga buat Bang Rahmat Irawan, selamat pagi.
1: Pagi-pagi.
0: Tamiang Puncak Bayam juga saya dulu kali ya.
1: Pagi, Puncak.
0: Terus juga Anira, buat juga. Merin, Ekon, terus juga buat Mais Cibadak. Mais Sabintana, Tais Cibadak.
1: Cibadak.
0: Iya. buat ACT juga selamat pagi.
1: Pagi.
0: Buat Tani Bear di Kole Beres, terus Tali Pesnya Kole Beres. Teh Jule ya situ Mekar, Neglasari juga Teh Aren. Terus juga buat dari Jalur ada Teh Ais, Sukabumi dan Pamonita juga selamat pagi buat ada di Kopti ada Teh Nining, Aramdan, terus juga buat Ndas Market Cilokoboy Asway bersama Andendinya dan seluruh kru Pabrik Oncom yang bertugas juga lagi dengerin. Selamat pagi semuanya.
1: Pagi.
0: Terus juga ada Abdasa Geopark Celoto yang ada miskom-miskom. Selamat pagi seperti biasa ya. Dan juga untuk si ini ada Teh Citra dan Kang Pajri juga. Sebentar yang miskom sebentar.
1: Oke.
0: Buat Kang Santana. Mami selamat pagi Mami bersama papinya. Mama Nini juga ya. Pak Nurah, Teati Bali, A.M. Baros, Tenina. Terus Kang Ipa Nyomplong, Bang Lens, Pak Benz, Kang Surya, siapa lagi Mbak?
1: Pagi Ispa juga untuk Po Ita di Karang Tengah. Apa kabar selamat pagi? Bu Mimi Bojong Genteng juga, Sindawanang Po Emi, Kang Mus juga ketinggalan ya.
0: Ya.
1: Pagi Ispa juga untuk kawasan Ekon udah tadi ya, Marin, Teoletia di Kole Beres, Kang Puncak Poyem terlebih udah perdana tadi ya. Teh Meli, terus juga Teh Atika sama Teh Hera.
0: Kang Herlan ini juga miskom-miskom.
1: Pagi aku Herlan.
0: Ki Herlan, selamat pagi Ki Herlan.
1: Pagi juga untuk yang dekat nih, Teh Ani di Cijangka, Mama Eha, Mama Ica, Wilujeng Enjing,
0: ya.
1: Teh Nengnya juga gak ketinggalan. Ani Bur, Ani Bar sekarang.
0: Sekarang ya. Lagi Ani Burbar kayaknya. Burbar.
1: Selamat pagi-pagi juga kita berdua untuk kawasan pelabuhan semuanya.
0: Ya.
1: Teh Aisyah, Brahma Kumbara, Kang Jacksonnya juga, Kang Joko, Tangkunya, terus juga Wajangki.

0: Everyone, good morning. Ngaleseng ya.
1: Iya.
0: Ibu tanya baru sudah miss call juga pagi. Sudah disebutkan tadi apa?
1: Pagi
0: juga
1: pagi,
0: nih.
1: Pagi.
0: Untuk semuanya
1: semua
0: deh. Caca Ferman, terus juga buat Kang Reza, Kang Ega yang lagi sibuk Kang Budi bersama DM-nya juga selamat pagi.
1: Pagi.
0: Bayu Libro yang hadir kembali, Bu Arita Jaya juga selamat pagi, Bu BNR. Bunda Aca, Bu Ipung Sapura, Mama Peggy juga selamat pagi.
1: Pagi juga.
0: Ami Ani. Ada Adi, Tapi Udin juga selamat pagi. Darin Bantas, Darin Gembol, Darin Galon. Selamat pagi. Solehudin juga. Teh Asti dan semuanya aja. Alhamdulillah, kemarin waktu sorean Mbak sempat hujan ya.
1: Oh iya, suka bumi.
0: Gede banget.
1: Gede banget.
0: Di aku ya.
1: Sore.
0: Iya, jam 2 sampai jam 3-an.
1: Sejaman.
0: Iya, mau udah pulang kayaknya ya. Di atas enggak emang?
1: Enggak.
0: Oh, di aku hujannya kayak duang langsung gitu banget.
1: Ada petirnya?
0: Enggak sih. Cuma maksudnya kayak langsung tiba-tiba.
1: Aku kira ada kamu duang.
0: Petir mana yang duar?
1: Tapi berarti bener ya, prakicunya kemarin itu tepat.
0: Hujan ringan tepat. Meskipun cuma seciprat kayak 15 menit tapi
1: alhamdulillah
0: ada airnya ya.
1: Betul,
0: mana gede lagi
1: menghempaskan debu-debu
0: di jalanan karena emang faktanya sekarang lagi banyak banget ya kayak misalnya debu-debu jalanan yang bisa membuatkan salah satunya bisa bikin kita jadi sakit pelu loh batuk-batuk gitu banyak juga nih ya hati-hati selalu ya
1: pastinya
0: kita kalau memperkicu kita keperkicu juga deh kayaknya. Perkiraan cuaca kota hari ini lebih tepatnya di kota dulu perkiraan cuaca. Tapi rata-ratanya sekarang itu di 21 derajat Celcius ya untuk tadi jam 6 lebih 20-an dan Selasa sebagian besar berawan. Precipitasi 10%, kelembapan 82% dan anginnya 2 km per jam. Nih, perkiraan cuaca kota Sukabumi terlebih dahulu. Untuk kota Sukabuminya sendiri ya, ini tuh Gunung Puyuh itu berawan, terus juga Cikole berawan. Untuk Citamiang juga berawan hari ini dengan suhunya sama-sama 20 sampai dengan 30 derajat Celcius. Precipitasinya kisaran dari 43 sampai dengan 95%an. Warudoyong juga berawan, Baros berawan, Lembur Situ berawan, suhunya sama-sama 33-nya 20 sampai dengan 30 derajat Celcius. Kelembabannya sama dari 44 sampai dengan 95%an ya. Dan Ciberem sama-sama berawan dengan suhunya lebih rendah 20 sampai dengan 29 derajat Celcius dengan precipitasinya 46 sampai 96%. Jadi hari ini seluruh kota Sukabumi akan diperkirakan berawan. Alhamdulillah ya. Berawan. Apapun cuacanya syukurin ya. Dan untuk kabupaten Mbak, kabupaten sendiri juga nanti bakal digenderkan sama Mbak Ispadala.
1: Oke. Untuk kabupatennya prakicu hari ini hari Selasa bernuansa ya.
0: Iya.
1: 22 September 2026 di Pelabuhan Ratu hari ini berawan ternyata ya. Simpanan juga berawan dengan suhu yang sama 22 sampai 31 derajat Celcius aja.
0: Wow.
1: Cikakaknya berawan juga di 21 sampai 29 derajat Celcius. Bantar Gadung berawan, Cisolok berawan, Cikidang berawan, Lengkong, Jampang Tengah juga berawan.
0: Wow.
1: Warung Kiara, Cikembar, Cibadak, Nagrak juga berawan. Kompak ya hari ini.
0: Kompak
1: Parung
0: ya.
1: Kuda, Bojonggenteng, Parakan Salak, Cicuruk. Nah, Cicuruk nih kebagian masih hujan ringan di 20 sampai 30 derajat Celcius aja. Jadi berarti sampai Parakan Salak itu berawan. Kembali untuk Cicuruk hujan ringan, Cidahu juga hujan ringan. Nah, Kalapa Nunggal berawan. Kabandungan hujan ringan. 18 sampai 27 derajat Celcius. Waluran berawan, Jampang Kulon berawan, Ciemas berawan, Kalibunder, Suradek, Cibitung berawan.
0: Asik.
1: Ciracap, Gunung Guru, Mecantayan, Cisaat juga masih berawan. Kadu Dampit, Caringin, Sukaraja juga berawan, Kebantulis berawan, Cirenghas, Sukalarang, ya Pabuaran, Purabaya, Nyalindu, Geger Bitung masih berawan, Sagaranten, Curug Kembara, Cidolok, Cidadap, Bobolet, Cimanggu, itu masih berawan. Nah, kabarnya hujan ringan.
0: Betul.
1: Tadi kan Sukalarang ya berawan. Kalau suka-suka ya gimana gue
0: suka
1: aja.
0: Suka kamu deh. Suki-suki itu makanan ya. Makanan. Suka-suka aja dah.
1: Iya.
0: Itu semuanya ya. Apapun cuaca dan kondisinya suka-sukain dulu aja.
1: Kita syukuri nikmati
0: syukurin,
1: ya.
0: Tetap
1: banyak bersyukur.
0: Iya.
1: Jangan banyak mengeluh.
0: Jangan ya. Baik dan untuk semuanya juga selalu diperhatikan ya. Untuk hati-hati Wali. Diperhatiin untuk apa ya? Untuk kebersihan, apalagi untuk semuanya lah ya. Dari kebersihan entah itu dari lingkungan atau dari secara fisik kita pun selamat menjaga aja. Dan buat Entin Jampang dari Kulon, Jampang Kulon, selamat Jampang malam.
1: Dari Kulon, Jampang dari Kulon.
0: Yang dari Jampang dari Kulon ada Tentin. Selamat pagi, udah miss call, miss call Tentin Jampang Kulon.
1: Pagi, Tentin kemana waya tuh Tentin?
0: Tentin teh kemana sibuk jika namanya sibuk mama bungsu juga nya. Selamat pagi mabung. Itu juga ini buat yang di WhatsApp juga.
1: Lopang, ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fortuna FM di Genjreng. Selamat pagi. Fortuna FM salam santun sehat buat semua penyiar. Ada caca-nya ya. Fortuna FM dari Mama Ice ya di Cicurug. Iya. Selamat pagi. Okay. Selamat pagi bisa mama aku
1: kayak.
0: Banyak-banyak virus tuh yang muncrat tuh. Hati-hati balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Isma bareng Pongki warahmatullahi wabarakatuh. Fortuna FM di Genjreng. Mama Yati di Bali, Hadi lagi nyimak nih. Wah, keren.
1: Aku juga nanti mau ke Bali.
0: Aku juga nanti insyaallah ya, Bapak Kalimbangan. Bapak kan limbus kalau aku yang bawa. Waalaikumsalam. Wah, kita bahas dulu. Wah, oke. Selamat malam juga di Genjreng kan ngopi-ngopi. Iya mah yo ngopi-ngopi ah. Template banget disalin ya kata-katanya. Genjrengken. Terima kasih juga buat Rahmat Irawan dan juga buat yang baru miss call ini juga di Cilokoboy. Anda wani-waniannya miss call ke orang ha?
1: Hah? Kemarin dijemput belum?
0: Belum.
1: Ay,
0: kemarin sempat ketemu sih. Hah? Ketemu lagi. Malam-malam waktu nongkrong senyum saja. Oh. Just keep smiling. Untuk mana tengah artiin?
1: Cilok-cilok.
0: No cilok-cilok at all. My beteng was kukurubukan. And then he's like Pongki. Doe ya, senyum-senyuman aja enggak apa-apa.
1: Oke.
0: Harga senyum tuh lebih mahal daripada cilok sebenarnya. Orang tuh enggak mudah senyum, Mbak Ispa ya. Tapi orang mudah banget menraktir orang cilok-cilok itu. Terus siapa Pongki ya masih malah cilok ya? Ayam baros heueuh ibawel hayo we. Udah miss call hampir 3 kali 4 kali. Hayang barak kali, hayang 3 jaman. Mayar ya dana. Dana. Orang sep heula artinya cilok. Soalnya cilok natu. Abdul Gani Mang Gani artinya Manggan.
1: Manggan.
0: Mangab. Mangab aja dah.
1: Hah?
0: Mang Abdul, Mangab. Mang Abdul.
1: Mangu.
0: Kandas nanti. Maaf Abdul Koboy. Dengaranan Mang, mun enak naon sok. Mau dibantuan ya. Hati-hati Bali oke ini kanggo
1: kanggo saha deui.
0: Teh Ike Arnis digenjrengkeun.
1: Ike Arnis.
0: Harul Libra kan mana wae mah Harul geus misko-misko ya. Lah Harul Libra alhamdulillah kayaknya radionya sekarang udah benar lagi.
1: Pesantren Harul Libra.
0: Oh, kamari teh. Oh, kemarin tuh. Penertiban diri kemarin tuh ya ampun. Bah Harul Libra teh kunaon? Oke, mas santren ya alhamdulillah digenjrengkeun. Semoga berkah selalu ya Bah Harul Libra. Tapi ya benar, Pak.
1: Hah?
0: Bener.
1: Antum,
0: oh, dikira.
1: Nanti kudusar nyebutnya.
0: Heru Libra, selamat pagi Bang Heru. Naik-naik selalu di acara karaoke atau acara lainnya ya, ditunggu suara insannya itu.
1: Hey.
0: Ah, apa?
1: Suara insan.
0: Instan kali ah. Ya udah tuh, ayo ah ke lagu dulu Bang Pongki, Bang Ispa. Saat ini kita bakalan langsung asik-asik. Bakalan langsung ada promo dan juga bakal ada berita terupdate. Tetap ada acara Warabiri Fortuna.